0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari miliknya Tulus, Maca.
1: Teh hijau.
0: Ya Maca
1: teh hijau. Enggak salah, enggak salah. Betul.
0: Benar lah. Maca latte.
1: Tapi gue gak suka Maca sih, for information.
0: Gue suka Maca, tapi Macanya yang sudah diolah.
1: Tapi bukannya Maca dan teh hijau, sama ding, Maca dan teh hijau. Apa sih yang beda tuh Maca dan
0: green tea?
1: Dan green tea ya yang
0: apa berbeda. Apa sih, gak tau, gue gak ngerti dah.
1: Pokoknya itulah, pokoknya ada dua hal yang berbeda gitu.
0: Gue kalau Maca, gue suka yang sudah diolah lah, kayak Maca latte gitu.
1: Oh, berarti gak suka kalau misalnya Maca pure aja gitu?
0: Gak, gak suka gue.
1: Oke, okay. Kalau gue gak suka sih keduanya. Gue gak suka minuman manis, for information.
0: Oh, gue suka banget.
1: Gak suka kayak taro, pisang, atau apalah sejenis minuman.
0: Vanilla gitu-gitu.
1: Vanilla masih suka, vanilla masih bisa gue terima, tapi kalau coklat gak bisa.
0: Gue bisa, gue semua minuman-minuman manis gitu gue bisa, karena itu memang yang gue suka.
1: Okay.
0: Nah, kecuali gue lebih memilih itu minuman yang ketimbang gue harus ke kafe, itu gue milih espresso, americano, ah gila itu sih. Kalau lo kebalik, lo itu yang lo minum.
1: Gue lebih suka kopi. Berarti lo gak minum kopi dong, Kak?
0: Enggak.
1: Wow.
0: Gue emang gak ngopi.
1: Wow, keren sekali. Jujur menurut gue langka sih. Karena orang tua gue kan ngopi kan. Dan tipikal yang ngopinya tuh ngopi hitam gitu.
0: Oh, gue enggak. Gue gak bisa gue minum kopi yang yang gak tau ya.
1: Itu secara personal emang gak suka atau emang karena gak apa mengaruh ke kesehatan?
0: Enggak, gue gak suka. Gue lebih mengikuti arah lidah gua ketimbang harus kayak kopi itu yang benar tuh seperti ini, boy, dibilang gitu. Oh, kan okay. Kopi itu yang benar gini, nggak pakai gula gini, terserah. Itu lu, tapi kalau gua nggak bisa minum kopi yang kayak gitu.
1: Berarti even pakai kopi yang kayak ya kopi manis juga nggak minum berarti, Kak?
0: Nggak, gua pernah gua minum kopi susu gitu kan. Mm-hmm. Kayak di kafe gitu. Mm-hmm. Signature
1: Aren
0: gitu-gitu.
1: Butterscotch gitu.
0: Ya, gue pernah minum kayak gitu. Cuman ujung-ujungnya gue mual gitu.
1: Oke,
0: gue mual.
1: Mungkin karena nggak cocok sama beansnya, atau emang mungkin nama lo nggak suka.
0: Gue tidak memperhitungkan yang namanya beans mau arabica kayak apa. Apa sih arabica? Terus satu lagi apa?
1: Ya gue lupa. Tapi emang ada dua yang asam dan pahit gitu.
0: Arabica sama.
1: Apa ya? Oke, mungkin bisa kita searching dulu kali ya.
0: Ini, tapi nih, lo semua pasti mungkin ini loh gitu. Tapi apa ya?
1: Tapi emang kalau misal orang punya asam lambung itu jangan minum yang asam, Kak. Karena emang pasti langsung mual atau kayak ya asam lambungnya kambuh gitu. Gue juga nggak bisa sih kalau misalnya minum kopi yang apa tuh arabica dan
0: apa sih?
1: Dan sebenernya gue harus cari deh. Jadi diem nih.
0: Ntar lu. Ih, apa sih?
1: Dua beans kopi di gitu nggak sih searchingnya kita?
0: Wah, ini kok IP sih tipe?
1: Dua tipe kopi arabica dan
0: robusta. Iya. Nah, gue terserah lah orang mau lo tipenya yang pencinta bean arabica atau robusta, terserah. Tapi gue nggak bisa minum kopi yang kayak gitu tuh yang pahit. Gue tuh gak bisa tuh ya minum kopi yang kayak, semua kopi gue gak bisa sebenarnya. Dan ternyata setelah gue konsul sama si ahli kopi dan ahli gizi, pokoknya dosen tentang kopi lah, gue lupa tuh, di Polinela. Ternyata gue tuh dia bilang kayaknya lu itu gak bisa ini, kata dia, gak bisa minum kopi-kopi kayak gitu karena lu gak bisa menerima creamernya, dibilang gitu. Jadi yang buat lu mual, yang buat lu, dan gua kan ngerasa gua nggak punya asam lambung kan. Kata orang kan kalau bisa minum kopi, wah, lu terus lu mual segala macem kan, itu karena lu asam lambung. Gua tuh nggak punya asam lambung. Ya punya, asam lambung kan punya ya. Masih semua punya. Orang. Cuman gua tidak ada penyakit itu. Jadi dibilang sama dia, lu kayaknya karena lu justru minuman kayak gitu yang bikin lu mual, kayaknya gara-gara creamernya atau apanya lah gitu, lu nggak bisa minum itu. Coba lu pindah ke americano. Terus gue bilang, shit man, americano malah gak bisa gue terima di lidah gue. Pahit kan?
1: Iya, karena tuh pahitnya lebih ke arah asam. Cuma tetap aja gak bisa, gue juga gak bisa minum americano sih.
0: Gue gak bisa. Kalau gue bukan gak bisa menerima perut gue tidak bisa lidah gue yang menerima.
1: Oke, berarti lebih kerasa ya, bukan secara tubuh lo gitu.
0: Terus akhirnya gue, coba lu pindah ke arah sana. Yaudah, gue coba nih ya. Gue coba paksa nih, minum americano yang di kafe-kafe gitu ya, americano. Gue paksa lidah gue nih. Dan benar, gue tidak ada mual-mualnya.
1: Tapi
0: ya memang benar, gue tidak.
1: Berarti emang nggak suka secara rasa aja. Secara
0: iya, fisik. Dan ternyata memang setelah gue udah gue cobalah americano gue coba nih minum. Setiap gue kafe itu gue minumnya americano walaupun nggak habis ya. Hmm. Segelas itu mungkin gue cuma setengah. Dan setelah itu gue pindah lagi karena wah gue capek nih minum americano nih pahit kan. Gue coba pindah lagi ke kopi yang susu.
1: Oke.
0: Okay. Gue cobalah nih kopi susu nih, aren segala macam, mual lagi. Benar ternyata.
1: Berarti benar.
0: Berarti benar. Memang gue nggak bisa minum kopi yang seperti itu.
1: Yang ada mungkin ada bahan susunya.
0: Iya. Gitu. Dan laktosa. Benar. Akhirnya gue coba untuk minum yang kopi americano. Meskipun itu tidak enak di lidah gue, ternyata itulah yang aman untuk gue. Dan memang ternyata benar omongan orang, ketika minum kopi yang paling benar itu adalah kopi tanpa gula.
1: Ya,
0: itu sebenarnya katanya ya, gue tidak paham dengan perkopian. Tapi setelah itu gue mengenal namanya ada americano, cranberry, apple brew.
1: Dan
0: gitu.
1: Sekarang tuh lagi Mont Blanc tuh beda deh, tapi dia biasanya sama americano.
0: Iya, Mont Blanc gue masih bisa menerima tuh karena dia masih ada manisnya kan di atas. Ya. Tapi dia bukan susu kan?
1: Bukan.
0: Ya, gue nggak tahu lah. Entah itu creamer juga atau apa, tapi yang jelas gue sudah mulai bisa menerima americano, tapi harus yang rasa.
1: Oke, tapi berarti pernah craving dong sekali-sekali kayak, aduh kayak gue pengen kopi gitu, apa jarang banget?
0: Akhirnya gue sekarang ngopi.
1: Oh, okay.
0: Tapi nggak edik, nggak yang, aduh gue belum ngopi nih hari ini, pusing pala gue nggak gitu, okay. Gitu gue. Tapi gue kalau udah sekarang udah mulai bisa nih, kalau misalnya dulu nih, kalau misalnya teman-teman gue ngajak gue ke kafe, kafe yuk ini, oke ayo, ya pesan lu apa? Signature lah, kopi aren lah, americano, espresso. Kalau gue dulu red velvet ada mbak.
1: Oke.
0: Gue maca deh, atau gue vanilla gitu. Nah sekarang gue udah bisa nih. Americano cranberry gitu.
1: Ada rasa keren iya. Ya.
0: Americano orange gitu. Okay. Orange coffee gitu. Sekarang gue udah mulai bisa.
1: Tapi gue malah enggak bisa minum americano, Kak, karena gue tuh gue enggak suka rasanya.
0: Oh iya.
1: Rasa pahitnya kayak aftertaste di mulut.
0: Sama, gitu. Kan gue bilang tadi gue kalau americano yang murni gue enggak suka.
1: Berarti lebih harus ada campurannya.
0: Iya. Gue lebih memilih ke minuman yang rasa-rasa manis ketimbang gue harus memilih-milih. Gue harus, kecuali memang lo adalah pencinta kopi ya, atau mungkin lo sekarang sudah mulai merasa lo adalah pencinta kopi yang tadinya mungkin enggak. Jadi nggak usah dipaksain ketika memang americano tidak enak, ya udah. Kan ada orang tuh yang ngopi FOMO karena sekarang kan lagi memang eranya kopi banget ya. Karena ada tipe kayak gitu.
1: Tapi emang ada beberapa teman gue sih yang kayaknya biar kelihatan keren atau enggak kayak
0: iya
1: FOMO
0: kan?
1: Atau
0: kan begitu kan? Terlihat dari cara dia ketika dia minum kopinya tidak habis, itu kayaknya meh itu adalah pengopi FOMO. Atau mungkin juga ketika lo minum kopi harus ada sisip-sisip pandang lain, harus ada roti lah, harus ada mix platter lah ya kan.
1: Biar dia tuh emang bukan tipikal orang yang suka ngopi. Tapi lo pernah nyoba dirty latte gak sih, Kak?
0: Pernah, sumpah gak enak banget.
1: Juga.
0: Meskipun ya.
1: Tapi kan itu kita disclaimer, itu karena selera kita ya.
0: Iya.
1: Bukan berarti dirty latte itu enak.
0: Karena dirty latte kan enggak boleh diaduk tuh. Karena di bawahnya tuh masih ada manisnya kan?
1: Iya,
0: benar. Jadi lo harus minum berapa layer nih?
1: Iya, kayak ada kopi terus ada foaming-nya
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi lo harus minum itu manisnya nanti baru berasanya nanti. Gue pernah minum di salah satu kafe di sini, dirty latte. Gue nggak tahu apakah semua dirty latte ada seperti itu bentuknya. Jadi kan cuman satu sloki doang kan, kecil kan?
1: Iya, dia kayak pakai gelas kecil. Kan.
0: Sampingnya ada air putih, gitu nggak?
1: Dirty latte lo? Gue kemarin nggak kayak gitu sih.
0: Oh, kayak gitu. Kalau di tempat kafe yang gue datengin kemarin, teman gue mesen dirty latte. Dia pakai nampan satu cup yang kecil, sampingnya air putih kecil.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayaknya penetralisir ketika lo kepahitan.
1: Kayak kalau orang minum americano juga kayak gitu nggak sih, biasanya kan dia ada kayak sloki kecil sampingnya air putih. Kalau biasanya
0: oh itu air putih.
1: Itu air putih.
0: Gue pikir sampingnya gula itu, gula gula cair
1: bukan ya. Air putih.
0: Oh gitu. Ya memang kalau misalnya lo ya ini tidak stereotype seorang pengopi ya, tapi memang kalau misalnya lo memang pencinta kopi ya silakan.
1: Mungkin
0: dan
1: suka.
0: Dan nggak usah dipaksa-paksa gitu. Kadang gue keselnya ada orang yang aneh. Hah, lo nggak ngopi aneh banget ya. So,
1: jadi kayak underestimate orang gitu gak sih?
0: Itu sama kayak orang, gue kan ada dua hal yang tidak bisa gue nikmati di mulut gue.
1: Oke, apa tuh?
0: Kopi pahit, ya kopi lah, kopi dan durian.
1: Demi apa sih kak?
0: Iya, gue gak ngeduren. Nah, terus teman gue ada yang bilang gue, lu manusia paling rugi tidak menikmati duren. Loh, itu kan lidah gue.
1: Iya. Ya gak sih? Benar. Kita tidak bisa maksain selera kita ke orang lain.
0: Pagi-pagi ngomongin ini, cuman ya memang itu sama halnya ketika gue ngeliat lu, kok lu suka banget duren sih, kan bau. Nah, maksudnya ya gue balikin lagi aja begitu. Iya, benar-benar. Dan gue selalu dibilang begini, dua hal tersebut dibilangnya gue orang Lampung dan gue perokok, tapi tidak menyukai dua hal itu. Lu aneh banget.
1: Berarti lu tidak penasaran dengan kopi durian dong?
0: Apalagi itu. Enggak sih, gue nggak pernah penasaran ya. Tapi kalau misalnya ada orang tuh yang gue udah nggak ngopi dan gue tidak ngedurian, ada sekte orang yang ngopi dan durian. Wah,
1: ada sih,
0: luar biasa
1: ada,
0: sih.
1: Tapi gue tidak.
0: Ya gue sih belum bisa menikmati itu enaknya di mana ya. Cuman ya udah, itu terserah selera orang masing-masing aja. Ada orang juga yang tipenya kan nggak makan bubur.
1: Ada mungkin bubur diaduk dan enggak.
0: Ya kalau itu udah biasa lah. Tapi ada orang yang tidak suka bubur sama sekali kan, katanya nggak enak lah, atau mungkin karena dia ngeliat bentuk visualnya tidak
1: appetizing.
0: Tidak enak lah. Ya itu. Banyak orang-orang seperti itu kan. Ada juga nih tipe orang yang kalau misalnya makan mie, dia nggak pakai bumbunya.
1: Tapi dia pakai bumbu lain nggak? Maksudnya dia benar-benar sehambar
0: itu. Dia hanya mie, terus juga bubuk cabenya, terus minyaknya, dan dia dikasih yang kaldu jamur itu apa? Totole. Totole yang lu kalau
1: aduh, jujur gue gak tau.
0: Yang kalau lu makan taichan ada garamnya itu. Oh. Itu kan totole kan?
1: Ya gue tuh kaldu jamur juga.
0: Ya kaldu jamur nih, totole jamur. Nih. Kalau gue stok di rumah.
1: Kaldu jamur. Oke, gue baru tau namanya totole. Dan
0: enggak, itu sebenarnya brand. Cuman gue gak tau kaldu jamur.
1: Namanya kaldu jamur.
0: Iya nih, totole. Totole.
1: Kaldu jamur.
0: Totole kaldu jamur. Nih. Nih.
1: Oh, itu brand. Wow.
0: Tuh, gue stok ini di rumah.
1: Kalau gue nggak pakai kaldu jamur, gue biasanya pakai kayak bukan micin juga sih, kayak perasa merek pip gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: gue
0: nggak
1: suka pisang loh kak. For information, gue nggak suka pisang, mau dia udah dikeripik, mau kenapa? Dia bentuk, gak tahu, kayak rasanya aneh aja. Terus kayak teksturnya kayak dia benyek gitu, gue nggak suka.
0: Ya kan? Maksudnya kan itu hal yang tidak lu sukai dan orang itu harus memaksakan, lu aneh banget gak suka pisang.
1: Itu.
0: Pisang tuh enak kali. Nah itu lo maksudnya, kayaknya gak bisa. Men, lu harus ubah sikap-sikap seperti itu terhadap orang yang mungkin menurut lu tidak biasa.
1: Karena kita gak bisa maksain selera kita ke orang lain.
0: Yes, gue juga kan, maksudnya kalau gue kan ada buah yang lain yang bisa gue nikmati. Ada stroberi, ada melon,
1: ada pear mungkin.
0: Iya, ada apel. Gak mesti durian, buah tuh di dunia ini bukan cuma durian. Dan orang tuh gak mesti harus menyukai semuanya kan. Gitu. Ih, gila, pagi hari ini keren banget obrolan kita ngomongin
1: buah-buahan. Seperti orang have yang sarapan paginya buah. Tapi emang kadang tuh perlu loh sekali kita untuk makan buah biar
0: sehat.
1: Iya,
0: memang. Tapi kalau kita ngomongin buah, memang kita pengen mancing buat lo adalah lo orang yang mungkin selalu kebingungan untuk sarapan kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau misalnya gue sih tipenya orang yang sarapan. Kalau lo?
1: Enggak sih, jujur gue bukan tipikal orang yang sarapan.
0: Oh, kalau gue tipenya yang sarapan.
1: Tapi lo sarapan harus nasi berarti?
0: Apapun. Tapi kalau bisa sih nasi.
1: Oke, kalau gue sebenernya lebih kayak mungkin snack-snackan aja sih.
0: Oh, snack. Oh, nyemil kalau gitu.
1: Nyemil atau mungkin ada roti gitu.
0: Oh, ya kalau gue sih sarapan. Nasi kek, mie kek, pokoknya berat, tapi gak banyak.
1: Yang penting ada aja ya.
0: Kayak uduk tuh minimal 2 piring lah.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: 9,5 Prodebar Lamong, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasya dan juga Indra
1: Jeffrey Nicole. Di pagi hari ini ya, kita punya informasi untuk lu semua nih teman Pro 2 ya, di pagi hari ini. Jadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, menyebut kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI itu bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses penemuan obat sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan.
0: Dan menurut Taruna, AI dapat digunakan dalam sejumlah tahapan pengembangan obat termasuk pengujian praklinis dan simulasi pemanfaatan teknologi tersebut. Nilai dapat memangkas waktu dalam proses penemuan obat baru yang selama ini membutuhkan tahapan panjang.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Gua baru tahu kalau menentukan obat itu tahapnya panjang ya.
0: Cuman... panjang dong. Ada mungkin dari apa tuh teknologi pangannya, terus dari apa sih apotekernya gitu.
1: Iya sih. Jadi si Taruna itu berada di Beijing untuk bertemu dengan sejumlah mitra termasuk National Medical Products Administration atau NMPA atau Otoritas Pengawas Obat China. Dan dia juga menjadi pembicara dalam seminar kesehatan yang digelar di Universitas Tsinghua dan bertemu dengan sejumlah pelaku industri medis.
0: Dan ia juga menjelaskan pengembangan obat baru harus melewati proses panjang melalui skema investigasional New Drug atau IND. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi molekul yang berinteraksi dengan sasaran biologis atau molekul hit dengan menyaring jutaan molekul.
1: Dan menurut Taruna, AI itu bisa membantu mempercepat sejumlah proses tersebut, termasuk mendeteksi partikel, protein, dan reseptor yang menjadi sasaran obat. Termasuk dalam hal untuk mendeteksi partikel, protein, dan reseptornya itu bisa menggunakan AI, itu katanya ya. Jadi memang AI ternyata bisa dipergunakan dengan
0: gak cuman untuk nyelesain tugas aja, tapi AI juga udah mulai masuk nih ke dunia medis untuk membantu mereka dan mengefisiensi. Mungkin kalau misal sebelumnya itu kan banyak tantangannya, banyak struggle-nya, mungkin terkadang untuk ada human error atau mungkin banyak ya susah dalam takarannya, tapi karena perkembangan teknologi jadi bisa membantu untuk apa nih tadi?
1: Iya, pokoknya para praktisi sekarang sudah bisa menggunakan AI untuk membantu pekerjaannya. Selain para orang-orang yang mungkin, kalau kayak lu tadi bilang kan AI bisa digunakan untuk nyelesain tugas ya. Gue juga termasuk gue. Tapi para praktisi lain, termasuk dari para nakes ya mungkin ya, ini bisa menggunakan AI untuk mempercepat pembuatan obat gitu.
0: Ya.
1: Penemuan-penemuan obat baru. Sangat ini ya, sangat bisa digunakan dengan baik berarti ya.
0: Dan AI efisiens ya. Jadi bisa betul, mempercepat gitu.
1: Betul. Sebenarnya mungkin tidak apa ya, bukan membuat obat ya, tetap para apoteker yang membuat, tapi dipermudah dengan AI dan dipercepat pembuatannya. Yang kayak kata si lo tadi bilang biasanya dia harus melewati beberapa tahap apoteker dulu segala macam dan uji klinis segala macam, tapi AI mungkin bisa mempercepat hal tersebut.
0: Ya,
1: gitu.
0: Akhirnya AI juga dapat dimanfaatkan secara baik gitu ya.
1: Betul ya. Yaudah, pokoknya teman Pro 2 buat lo semua yang dengerin kita langsung lewat siaran terestrial ya di 92,5 FM, terus juga lagi nonton kita di TikTok di Pro 2 Bandar Lampung ya. Pokoknya lo bisa tonton kita semua deh, bisa dengar kita. Kalau misal di TikTok, tonton yang lo dengar. Asik. Jangan kemana-mana, terus keponcengin di sepada.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 RI Bandar Lampung. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak

0: Gila, main naik-naikin aja ntar dulu kali.
1: Oh, iya. Maaf. Halo Pro 2, masih ditemani sama Fasya dan Indra Fiko.
0: Yo, lu in frame kali, lu gimana?
1: Itu Pro 2, kalau misalnya ya, bingung atau kayak kenapa tadi kita ngomong in frame, karena kita lagi live juga di TikTok.
0: Yo, buat lu semua yang pengen dengerin kita, pengen nonton kita siaran juga bisa langsung ke TikTok kita ya di Pro 2 Bandar Lampung.
1: Atau mau request lagu juga bisa banget di TikTok kita. Dan mau gift-gift?
0: Requestnya hanya lewat TikTok ya.
1: Lewat TikTok. Tapi bisa juga lewat WhatsApp atau Instagram kan?
0: Enggak ada request.
1: Oh, enggak bisa.
0: Request ntar jam 10. Request aja dia. Oke, kita lanjutin lagi informasi ini. Kita punya informasi selanjutnya yang sudah kita bacain tadi di headline pagi hari tadi ya. PT KAI. Benar kan?
1: Benar.
0: PT KAI itu menyiapkan kereta wisata Nusantara Explorer berkapasitas 91 pelanggan demi mendukung pengembangan pariwisata Indonesia. Jadi kehadiran sarana perjalanan wisata tersebut disiapkan guna menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 milik KAI.
1: Rangkaian kereta tersebut telah melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta sebagai bagian dari tahapan persiapan operasional. KAI juga menyatakan informasi persiapan armada tersebut melalui siaran pers resmi pada Minggu 20 September 2026.
0: Kemudian Direktur Utama KAI Bobby Rashidin memberikan keterangan mengenai rancangan sarana transportasi wisata terbaru perseroan tersebut. Pengerjaan sarana tersebut dikembangkan secara langsung oleh insan KAI melalui fasilitas Balai Yasa Surabaya Gubeng.
1: Dan Bobby juga memaparkan bahwa sarana perjalanan tersebut sebelumnya sempat digunakan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Modifikasi interior armada tersebut memanfaatkan jenis kereta luxury sleeper guna menghadirkan berbagai variasi ruangan layanan.
0: Oh, gila ya. Tapi baru ada dari Bandung Jakarta ya?
1: Iya.
0: Atau Jakarta Bandung kali ya? Di rutenya dua itu ya?
1: Pokoknya ya PP dari Jakarta Bandung. Karena kan ya mayoritas sih orang-orang ya Jakarta Bandung kalau misalnya buat liburan ya.
0: Iya, tapi kan orang Sumatera juga pengen liburan kali.
1: Mungkin bisa naik Baranjang?
0: Mungkin. Jadi rangkaian ini menyediakan ruang kamar berkapasitas 36 pelanggan serta area bersantai untuk menampung 55 pelanggan. Fasilitas ruang kereta itu mencakup signature class, advanced class, compact class, lounge, grand restaurant, serta kitchen and crew.
1: Direktur Komersial KAI juga Dendi Kurniawan. KAI Dendi Kurniawan menjelaskan tujuan utama dari perancangan kereta wisata Nusantara Explorer tersebut. Kesiapan sarana pada tahap pertama proyek modifikasi kereta wisata ini telah mencapai progres 100%.
0: Oke.
1: Dan Dendi juga mengungkapkan bahwasannya keberadaan jalur kereta api di tanah air menyimpan berbagai potensi wisata. Armada tersebut telah mengikuti tahapan sertifikasi bersama Direktur Jenderal Perkereta Apian di JKA pada 1 sampai 4 September 2026.
0: Oke, mudah-mudahan kereta pariwisata ini bisa mencakup ke seluruh Indonesia ya, tidak hanya dari
1: Jakarta Bandung. Tapi bisa diperluas ke daerah-daerah lain.
0: Betul,
1: dan semoga
0: ya
1: juga mendukung pariwisata di Indonesia khususnya lokal ya.
0: Betul ya. Kalau misalnya di Jawa pun kalau bisa sudah mulai menyeluruh lah, bisa merata ya dari Banten sampai ke Surabaya mungkin ya. Atau nanti akhirnya menyebar ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua untuk. Karena memang seru juga gitu ya, kalau kita ngelihat perjalanan kereta, apalagi sekarang udah dibentuk untuk tidak hanya untuk penumpang, tapi juga untuk pariwisata nih, jadi seru juga gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya dulu kan, bukan dulu sih, sekarang juga gitu ya, kalau misalnya orang tuh pengen naik pesawat itu pengen banget gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah sekarang tuh kita pengen coba untuk kalau pengen naik kereta itu pengen banget.
1: Karena ya kita juga apa ya, bener gue ya kak, kalau misalnya naik kereta itu lebih enjoy dan lebih menikmati pemandangan gitu.
0: Mm.
1: Dan juga ada kan sempat kereta api yang atas itu kaca juga rute dari
0: panoramik.
1: Nah itu kan keren banget ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya menikmati perjalanan banget. Ya
0: kalau bisa sudah mulai menyeluruh lah untuk kereta pariwisata ya. Ya udah. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti juga kita ingetin 1 jam lagi ya, sekitar jam 9 nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber kita, apakah lewat telepon ataupun datang ke studio. Kita tunggu aja. Pokoknya jangan kemana-mana buat kalian semua, oke? Okay?

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Road RRI Bandar Lampung, teman

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: ada info nih buat kamu. Brilliant Fair 2026 lagi ngadain lomba untuk anak muda dan pelajar sekota Bandar Lampung dari TK, SD sampai SMP. Dan hadiahnya berjuta rupiah dan menarik pastinya, ada cash, money, trophy dan sertifikat. Ada perlomba yang dilaksanakan yaitu storytelling, show and tell, manga, solo song, coloring, mobile legend, tank satu, catur, speech English, Mandarin speech, tenis meja dan bazar makanan. Nah, kalau misalnya kamu daftar, bisa banget kamu hubungin CP di bawah ini, Miss Ain di 081-19-3022-2128 atau Sir Agung di 089754-12118 atau bisa DM di Instagram @tunasbrilliantschool.
1: 37. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Ha ha ha ha!

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya. Terbaik kamu.

0: Dari miliknya Taylor Swift, Blank Space. Ini tahun berapa ya?
1: Kayaknya udah 2011-an deh, 16 ke atas itu.
0: Kayaknya ya. Belasan awal lah kayaknya.
1: Belasan awal.
0: Gue juga lupa pokoknya.
1: Sebagai Swifties, gue suka banget lagu ini.
0: Oh, lo Swifties.
1: Gue Swifties, tapi gak Swifties abis.
0: Yang, ya berarti gak Swifties. Swifties-Swifties aja.
1: Middle-middle, tengah lah.
0: Oh, middle. Ya. Yaudah. Eh, kita punya informasi terakhir kayaknya ya, sebelum kita masuk ke dialog nanti. Pemerintah ini mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi pengerahan kekuatan dari udara sampai darat dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, sampai mengurangi dampak asap terhadap masyarakat nih, Tuan Pro 2.
1: Teddy menyebutkan juga 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Pesawat tersebut terdiri dari 55 pesawat pemilik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI. Dan sejak Agustus 64 pesawat telah dikerahkan untuk melakukan waterbombing.
0: Oh, ujarnya. Ini MyTet ya? MyTet Seskap kan? Iya bener dong?
1: Bener.
0: Iya. Jadi selain operasi udara, puluhan ribu personil gabungan juga diterjunkan ke sejumlah wilayah yang terdampak karhutla. Mereka berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, terus juga Manggal Agni, relawan sampai masyarakat nih.
1: Dan Teddy juga mengatakan luas wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Namun, pemerintah memastikan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Dan di sisi lain juga data Sipongi, Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA, Terra atau Aqua, SNPP, dan NOAA, Strip 20, menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas.
0: Oke, jadi sudah mulai bergerak kembali lah untuk memadamkan api ya, atau karhutla di sejumlah beberapa daerah di Indonesia. Karena kemarin juga ramai banget di, kalau gue sih selain memang gue menyayangkan hutan-hutan kita terbakar, kemarin juga beberapa ada satwa yang akhirnya terjebak di dalam kebakaran tersebut kan.
1: Iya.
0: Orang hutan, ular-ular. Maksudnya ularnya ular-ular yang
1: emang habitat aslinya.
0: Iya. Dimana?
1: Dan ya
0: sangat... Gua kan tidak menyukai ular ya, tapi ketika ngeliat ularnya terpanggang kayak kemarin sih gua aduh, sedih banget gitu loh. Apalagi ada satu ular yang kemarin dia terbakar sambil melindungi telur-telurnya kan. Aduh, sedih gitu.
1: Kalau misal kemarin, kalau yang gue lihat terakhir itu ada orang utan, dia meluk anaknya.
0: Aduh.
1: Itu sedih banget sih.
0: Sedih jujur. Gitu loh. Jadi ini ya nggak manusia, hewan pun begitu ya ketika dia melindungi anaknya ya. Aduh sedih. Tapi mudah-mudahan cepat dah.
1: Cepat pulih ya keadaan Indonesia.
0: Betul.
1: Dan hutan-hutan di Indonesia khususnya.
0: Mudah-mudahan cepat padam lah. Makanya ya ampun, kita harus tetap terus berdoa. Mudah-mudahan turun hujan.
1: Dan menjaga lingkungan terus ya Tahun Pro 2. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan bakar sampah sembarangan juga.
0: Please, yang masih suka bakar-bakar tolong ya. Di daerah lo masih ada gak tetangga lo yang bakar sampah?
1: Masih, jujur.
0: Sebel
1: masih
0: banget gua. Maksudnya banyak. Itu kan sekarang sudah mulai dilarang ya teman-teman. Menurut gua ketika lo ada di lingkungan rumah yang mungkin tetangga lo ada yang masih mau bakar sampah ya, apalagi daun-daunan kering. Itu daun-daunan kering kalau misalnya dibakar, sumpah itu asapnya pedes banget loh.
1: Yes,
0: sampai masuk rumah tuh kan bahaya ya, apalagi kalau misalnya di daerah rumah lo itu memang masih ada anak bayi gitu kan.
1: Apa, jangan kan anak bayi kita aja, yang orang udah besar aja nyium asap
0: iya.
1: Itu tuh sakit gitu loh. Apalagi anak-anak kecil.
0: Gue masih bingung nih. Kemarin juga sempat ada sih, bukan di daerah rumah gue, cuman gue lagi lewat gue bilang, eh itu daerah rumah lo ada yang bakar sampah, asapnya sampai kayak gitu banget, sampai kayak kebakaran rumah. Kenapa gak ditegur sama perumahan lo? Terus dia bilang, gak enak karena dia warga asli sini. Yah elah. Nah ini nih, gue malesnya gini nih, yang bilangnya warga asli sini. Aduh men.
1: People pleasure banget ya, padahal tuh harus banget ditegur tahun kedua. Karena gak bagus.
0: Iya.
1: Buat diri lo, buat apa warga sekitar.
0: Maksudnya, ya lo bayar tukang sampah aja lo ngambil sampahnya, tanpa harus dibakar itu kan. Aduh.
1: Kadang tuh mereka buat ngisi waktu luang aja sih.
0: Kadang ya. Memang sih kita ngeliat kadang-kadang tuh bokap-bokap ada tuh masih pakai kaos dalam tuh, pakai sarung, bawa golok, terus bakar sampah. bakar daun-daun kering. Aduh.
1: Dan gue sempat melihat di daerah rumah gue itu bukan bakar sampah lagi, dia lebih ke bakar.
0: Bakar pohon. Motor.
1: Enggak dong. Bakar pohon, bakar kayak pohon pisang yang udah mati terus dibakar, tapi apinya itu jadi gede banget gitu loh.
0: Pohon pisang dibakar emang bisa?
1: Bisa, dia udah mati gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi dibakar sama
0: dia. Gua enggak apa-apa nih. Misalnya dia dia ngebakar nih api. Apinya gede tuh. Ya tapi jangan gede-gede banget, takutnya kebakaran kan.
1: Ya takutnya merem.
0: Misalnya dia ada api. Ya udah tuh, kan cepet pat. Nah, yang keselnya itu setelahnya asapnya tuh, kan ketika berapi kan asapnya kayaknya nggak terlalu banyak ya. Mm-hmm. Tapi setelah api padam tuh kan kayak asap-asap perengus itu keluar kan.
1: Dan bukan asap aja, kayak ada apa ya, percikan-percikan yang terbang-terbangan tuh juga.
0: Iya, residu-residu.
1: Itu bikin kotor daerah rumah juga, jujur. Buat teman-teman jangan ya.
0: Coba lu kalau misalnya memang ini adalah pelakunya, lu yang suka bakar sampah, tolong sekarang sudah mulai harus lu pikirkan dan harus lu tinggalkan kebiasaan tersebut bakar sampah. Mendingan lu bayar tukang sampah, ya pasti kan gak mahal tuh, sebulan mungkin ya
1: 20-30.
0: Iyalah, mahalan harga kopi lu gitu loh daripada harus bayar sampah kan. Nah kalau misalnya di tetangga lu ada yang seperti itu juga, kayaknya lu udah harus berani negur deh. Kebetulan di rumah gua, mungkin orang-orang pada ngomong, ah lu bisa ngomong doang lu. Kalau misalnya ada orang kayak gitu, mungkin lo gak berani negor. Apalagi warlock yang bakar, mungkin lo gak berani negor. Kebetulan di rumah gue tidak ada yang begitu.
1: Okay.
0: Warlocknya tidak begitu. Cuman kalau misalnya ada, gue pastikan akan gue tegur. Kecuali asap itu tidak mengganggu gue.
1: Okay, gue paham, gak paham.
0: Iya kan?
1: Karena ya sekarang itu emang ada penemuan mahasiswa yang dia kalau ngebakar sampah tuh asapnya bisa ke bawah.
0: Oh iya, kemarin kan beberapa prokja KKN ada yang kayak gitu tuh.
1: Yes.
0: Ya kan? Nah, pokoknya ya kalau gue sih, ya gue salah juga, maksudnya ketika dia tidak mengganggu gue, tidak usah ditegur ya. Cuman ya benar dong, karena enggak mengganggu gue enggak perlu gue tegur.
1: Karena enggak merugikan lu juga.
0: Iya, cuman kalau misalnya di daerah-daerah yang kebakaran yang dibakar itu mengganggu, ya lu harus tegur menurut gue.
1: Kalau misalnya angin lagi kencang-kencangnya terus apinya gede, aduh.
0: Kayaknya lu harus pintar gitu ketika misalnya gue negur dia kan. Kenapa sih lu negor-negor? Rumah lu juga gak kena asapnya. Betul juga.
1: Benar-benar.
0: Jadinya kan?
1: Iya.
0: Benar juga. Kok gue jadi sibuk gitu kan? Jadi sibuk untuk negornya. Nah menurut gue mungkin tetangga-tetangganya yang mungkin terganggu. Kalau misalnya asapnya gak terganggu ke dalam rumah lu, mungkin terganggu pandangan kan?
1: Mm-hmm.
0: Yang ganggu pandangan saya nih pak gitu kan? Gak apa-apa.
1: Pokoknya harus cari alasannya make sense lah ya.
0: Karena orang-orang kayak gitu kan biasanya gak mau salah ya? Yes. Makanya ngeri. Yaudah. Kalau gitu buat lo semua jangan kemana-mana, karena sebentar lagi nanti kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang mungkin kita lewat telepon kayaknya ya.
1: Lewat telepon.
0: Yaudah,
1: dan
0: pokoknya
1: mungkin Prodo juga udah lihat di Instagram narasumber kita nanti.
0: Betul.
1: So jangan kemana-mana, tetap di Prodo Bandar Lampung, teman-teman kamu.

0: Okay, teman-teman dua, kita balik lagi di Sepada di pagi hari ini dan kita akan ngobrol ya dengan narasumber kita yang sepertinya akan kita ajak ngobrol tapi melalui sambungan telepon ya. Kita coba untuk hubungi di pagi hari ini untuk lo semua yang ingin bergabung yang pengen tahu obrolan kita apa aja, kita langsung ngobrol nih teman pro 2 ya di pagi hari ini. Ini mana ininya nih?
1: Nah, itu yang kita mau. Emang Prodi juga udah melihat kali ya di flyer kita. Kita hari ini mau ngobrol sama siapa? Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Bu Yuni selaku Kepala Prodi Bisnis Digital FEB Unila.
0: Betul. Ya, topik pagi hari ini adalah konten kreativitas cuan sejauh mana ekonomi digital mengubah masa depan anak muda. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Dr. Yuniarti Vihartini SE MSI. Beliau adalah Kaprodi Bisnis Digital FEB Unila. Halo, selamat pagi Bu Yuni.
2: Mas Indra ya.
0: Iya. Gimana Ibu? Oh, iya. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Okay. Pagi-pagi kita sudah diguyur hujan ini Mas Indra.
0: Oke, okay. Ibu Yuni suaranya jelas ya?
2: Jelas, sangat jelas sekali.
0: Oke, okay. Ibu, kita bakal ngobrol nih. Kita berdua di sini ya, ada aku, Indra, dan juga ada Fasya. Fasya adalah mahasiswa ibu nih, Bu, by the way.
1: Bismillah banget nih ya. Ya, selamat pagi, Bu. Terima kasih sebelumnya.
2: Ya, selamat pagi.
0: Bu Yuni ini kaprodi lo ya, Fasya ya?
1: Iya.
0: Bu, dia deg-degan, Bu. Bu, si Fasya deg-degan, Bu. Oke. Okay. Ibu, kita bakal ngobrol. Topiknya adalah konten kreativitas terus juga cuan sejauh mana ekonomi digital itu mengubah masa depan anak muda. Nah, kalau boleh dijelaskan nih dengan bahasa yang sederhana untuk teman-teman Pro 2 nih, Bu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital, Bu?
2: Iya, Mas Indra dan Fasya. Jadi secara sederhana itu ekonomi digital itu sebenarnya aktivitas ekonomi ya, yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan dan memasarkan, kemudian menjual, kemudian adanya pertukaran produk dan jasa. Jadi sebenarnya adalah fokus dari ekonomi digital itu bukan hanya menggunakan internet saja, tetapi bagaimana pemanfaatan ekonomi, pemanfaatan digitalisasi di dalam aktivitas perekonomian, seperti itu.
0: Tapi kalau menurut Ibu, seberapa besar perkembangan ekonomi digital ini sudah mengubah cara anak muda melihat masa depan nih, terutama dalam urusan karir dan penghasilan, Bu?
2: Oh iya, sangat besar itu mengubah cara pandang anak muda kita gitu ya. Jadi perkembangan ekonomi digital itu sudah memperluas gitu ya. Bagaimana cara anak muda kita ini memandang karir dan penghasilan gitu. Kalau misalnya dulu itu kan kita itu menganggap bahwa yang namanya karir itu kan adalah jalur pekerjaan secara formal gitu ya Mas Indra dan Fasya gitu ya. Misalnya kita bekerja di perusahaan, bekerja di instansi tertentu. Tetapi nih dengan adanya ekonomi digital ini, sekarang pilihannya menjadi semakin beragam. Anak muda itu dapat membangun karir itu melalui pekerjaan secara profesional, kemudian kewirausahaan digital. Kemudian adanya proyek-proyek freelance-nya yang melalui digitalisasi, kemudian bagaimana membangun konten, kemudian dan kombinasi dari hal tersebut gitu ya. Jadi sebagai contoh nih gitu ya, seorang mahasiswa ya seperti Fasya nih ya, itu bisa kuliah sekaligus membangun portofolio desain ya, dengan mengelola media sosialnya, kemudian juga mengembangkan bisnis kecil yang berbasis digital gitu ya. Nah ini nih pengalaman ini gitu ya dapat menjadi ruang belajar dan bagi mahasiswa untuk membangun kompetensinya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya pada intinya itu ekonomi digital ini bisa memperluas pilihan karir ya, itu di dalam seperti itu.
0: Bu, kalau misalnya sekarang udah sah nggak Bu kalau dibilang kerja itu nggak mesti di kantor?
2: Iya benar, dengan adanya ekonomi digital ini kan kita bekerja itu bisa dari mana saja, remote gitu ya. Artinya sekarang aja pekerjaan di kantor saja gitu sudah bisa kita lakukan. Kita yang bekerja di swasta, di kantor, di institusi, kita sendiri bisa bekerja secara remote, apalagi dengan adanya digitalisasi gitu. Yang namanya pekerjaan itu tidak harus yang sifatnya terlihat gitu ya. Secara virtual itu juga kita sudah bisa melakukan itu dari manapun saja.
0: Iya. Work from anywhere berarti.
1: Yeah, WFA. Okay. Halo Ibu. Okay, Ibu. Nah, tadi kan Ibu sempat menyebutkan kalau banyaknya sih mahasiswa tuh udah mulai aktif membuat konten gitu. Dan apakah membuat konten itu memang bisa menjadi salah satu pintu untuk berkarya sekaligus menghasilkan cuan? Atau ya udah sekedar buat konten aja gitu?
2: Oh iya, terkait dengan konten bisa menjadi salah satu pintu masuk ya untuk berkarya sekaligus menghasilkan cuan, itu betul sekali gitu ya. Jadi membuat konten itu dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk berkarya sekaligus memperoleh penghasilan. Namun kita juga perlu memahami ya Fasya dan Indra bahwa konten itu bukan hanya tentang bagaimana membuat video gitu ya dan mengunggahnya ke media sosial gitu. Tetapi pada yang paling penting itu adalah bagaimana konten itu dapat menjadi sarana untuk membangun audiens ya, membangun audiens kita, kemudian memperkenalkan produk, menunjukkan keahlian, dan menawarkan jasa gitu, itu konten. Jadi memang peluangnya itu ada dan besar sekali gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu tidak ingin memberikan kesan bahwa setiap orang itu kalau misalnya membuat konten itu harus selalu menghasilkan cuan, itu enggak gitu ya. Jadi penghasilan itu bergantung pada model bisnis, relevansi konten kita, kemudian bagaimana kualitas konten kita, kemudian audiensnya gitu ya, dan kemampuan membangun hubungan bisnis. Jadi bukan hanya sembarangan kita bikin video kemudian kita upload lalu kita bisa mendapatkan cuan dari sana, enggak. Tapi bagaimana relevansi konten kita ini dengan audiens kita gitu ya, seberapa besar relevansinya gitu loh. Baru itu bisa mendatangkan cuan benernya.
0: Betul, jangan cuma buat-buat video, upload terus kira-kira mau dapat AdSense gitu. Gak bisa ya. Jadi
2: gak bisa, jadi kalaupun kita bikin video, kita tuh harus melihat juga video ini akan kita targetkan ke siapa gitu ya. Kalau ke anak muda, kemudian kita bikin videonya tidak berbasis stylenya anak muda, artinya itu nggak relevan dengan anak muda, jadi nggak akan mau ditonton, nggak akan ditonton oleh anak muda gitu kan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan cuan dari konten kita tersebut gitu ya, dari video tersebut gitu.
0: Tapi ini sebenarnya memang ini pertanyaan agak nyerempet juga dengan jawaban Bu Yuni tadi ya. Kalau misalnya kita ngomongin konten, apa paling penting itu harus ngikutin tren, Bu? Atau justru memang harus punya ciri khas sendiri atau bagaimana nih?
2: Nah, jadi untuk dua hal ini sama-sama berimbang ya, sama-sama penting. Jadi kita juga boleh mengikuti tren, tetapi kita harus juga mempertimbangkan ciri khas gitu ya, atau diferensiasi dari konten yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita ngikutin tren, tren itu sebenarnya membantu kita nih sebagai kreator untuk memahami ya apa yang sedang menarik perhatian dari audiens kita, itu tren. Jadi kita tuh memahami kira-kira sekarang ini audiens kita ini sedang kemana itu anginnya nih sekarang, hal-hal apa nih yang menarik untuk mereka gitu ya. Jadi tren ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita, tetapi kita juga nggak bisa sembarangan harus ikut tren gitu ya. Kita juga harus memikirkan gitu ya, kalau kita mau ngikut tren, kita bisa mengadaptasi tren tersebut, tetapi gitu ya, ke dalam kita harus punya ciri khas kita gitu ya. Artinya gitu ya, kira-kira nih kita mau melihat hal tertentu itu yang sedang tren ini dari sudut pandang apa yang kita miliki gitu ya. Kemudian kita harus juga misalnya membedakan dari gaya komunikasinya kita gitu ya, kemudian disesuaikan juga dengan bidang keahliannya kita, sehingga nilai yang terbentuk dari suatu konten yang mengikuti tren itu gitu ya. Nah, itu ada pembedanya. gitu. Kalau nggak ada pembeda nanti bagaimana apa namanya audiens kita itu bisa
0: tertarik gitu ya?
2: Iya tertarik gitu ya dan apanya identitas kita karena kan itu apa namanya kita juga harus memiliki identitas kita sendiri gitu ya. Betul. Di dalam konten kita gitu ya. Makanya kan kalau kita lihat konten itu kan beda-beda cara pembawaannya beda-beda walaupun sebenarnya mungkin secara topiknya sama.
0: Iya itu aja gitu ya. tapi banyak yang nganggep apakah kita itu harus punya followers yang banyak dulu gitu baru bisa menghasilkan uang dari media sosial. Apakah gimana nih tanggapan ibu nih?
2: Jadi kalau misalnya terkait dengan followers itu tuh sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu ya bahwa harus punya follower dulu baru menciptakan adanya cuan gitu ya. Di dalam pemasaran juga kan sama seperti itu gitu ya. Pasar yang besar itu belum tentu juga bisa menciptakan pendapatan untuk kita. Jadi sebenarnya kalau jumlah follower itu memang dapat menjadikan salah satu indikator yang diperhatikan dalam kerjasama. Jadi kalau misalnya kita ada kerjasama tertentu, misalnya indikator dari kita itu adalah follower kita gitu ya. Tapi jumlah follower itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan peluang keberhasilan gitu ya. Artinya kita banyak follower juga tapi follower kita tuh gak relevan dengan kita misalnya. Atau misalnya kita banyak follower juga tapi follower kita itu tidak memperhatikan kita gitu ya. Itu juga sama saja gitu ya. Jadi ada begini nih. Ada kreator ya misalnya kreator dengan jumlah audiens yang relatif kecil gitu ya. Tetapi audiensnya ini spesifik yang benar-benar targetnya si kreator tersebut gitu ya. Nah, ya artinya spesifik relevan dengan kontennya gitu ya. Nah itu justru bisa menghasilkan cuan ya. Jadi artinya gini, follower itu belum tentu searah dengan cuan kita walaupun sebenarnya benar juga tetapi belum tentu
0: bisa menghasilkan banyak gitu ya.
2: Iya,
0: itu cuma menjadi salah satu indikator aja ya Bu ya untuk kalau misalnya kita mau punya konten ya. Karena kalau followers kan pasti akan mengikuti ketika kita sudah melihat kontennya gitu.
2: Iya, memang seperti itu. Follower itu kalau misalnya memfollow apalagi kalau Instagram ya kalau memfollow kan gitu ya ketika kita upload video gitu ya mereka mau tidak mau melihat seperti itu. Tetapi dengan misalnya melihat apakah itu misalnya bisa mendapatkan cuan gitu kan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya itu tidak begitu relevan dengan konten-konten kita. Sama seperti di YouTube misalnya, di YouTube juga kan subscriber kita sedikit. Iya kan?
0: Tapi views nyampe jutaan.
2: Di YouTube tuh kan subscribernya sedikit gitu ya. Tapi kan belum tentu tuh sedikit itu bisa bahwa uang cuan kita sedikit. Enggak kan gitu loh.
0: Iya sih. Kan
2: viewernya banyak enggak nih gitu kan seperti itu.
0: Saya juga sering nonton video di YouTube tanpa harus mensubscribe dia. Iya.
2: Benar gitu.
1: Oke, Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau misalnya kita kalau mau buat konten itu kan harus kreatif ya, Bu. Biar orang tuh tertarik sama konten kita. Tapi selain kreatif, kemampuan apa sih, Bu, yang sebaiknya mulai dipelajari anak muda biar gak menjadi penonton di dunia digital tapi juga bisa mengambil alih sebagai peluang gitu.
2: Iya. Jadi kreativitas itu penting sebenarnya, tetapi bukan hanya kreativitas gitu ya. Jadi kreativitas itu kan adalah begini, bagaimana kita mengubah ide itu menjadi suatu nilai dan nilai itu bisa memenuhi gitu ya, bisa relevan dengan apa yang diinginkan oleh audiens kita. Itu kan sebenarnya yang dikatakan dengan kreativitas. Tapi sebenarnya kreativitas itu juga tidak cukup gitu ya. Artinya kita masih membutuhkan kompetensi-kompetensi lain gitu ya. Selain daripada kreativitas. Contohnya misalnya kita juga harus memiliki kemampuan nih dalam bidang literasi digital gitu ya. Jadi anak muda sekarang ini perlu memahami bagaimana cara menggunakan teknologi secara efektif.
0: Betul.
2: Gitu ya. aman dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kreativitas bisa bikin konten, tetapi dia juga harus bisa nih menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab dan efektif. Artinya etikanya dia harus tahu gitu ya. Kemampuan juga komunikasi gitu ya. Jadi harus memiliki juga kemampuan di dalam berkomunikasi. Jadi bagaimana bagaimana di dalam menjelaskan menjelaskan ide-idenya dengan audiens gitu ya.
0: Kemampuan
2: analitis data juga itu penting. Artinya kita setidaknya tuh mampu membaca ya informasi, kemudian memahami respon audiens, kemudian menggunakan data untuk mengevaluasi keputusan.
0: Betul.
2: Iya, jadi apalagi sekarang nih ya, AI nih ya marak gitu ya. Jadi AI ini kan bisa membantu pekerjaan kita gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih kita bisa memanfaatkan AI itu juga apa namanya menjadi sumber dari ide-ide kita gitu ya. Dan yang paling penting gini adalah kemampuan belajar secara berkelanjutan. Nah, itu penting gitu ya. Kenapa kemampuan belajar secara berkelanjutan? Karena teknologi itu kan berubah secara cepat ya. Ya, jadi bagaimana gitu ya kita bisa mengikuti itu gitu ya, sehingga konten-konten kita ini bisa terus relevan dengan kebutuhan dari audiens kita gitu ya. Jadi nggak jadul gitu ya, ibarat atau nggak ketinggalan zaman gitu ya.
0: Terlalu old school gitu ya Bu ya. Tapi kan memang kan kita kalau misalnya kita membuat sesuatu di media sosial gitu ya, apalagi ini udah mengarah ke arah bisnis gitu, berarti kan memang kita perlukan adalah personal branding kan Bu. Diri kita kan sebenarnya seberapa penting nih Bu personal branding bagi anak muda yang memang pengen banget serius lah membangun karir dan untuk usaha di dunia digital nih Bu?
2: Sangat penting ya, personal branding itu sangat penting. Personal branding itu apa gitu ya? Jadi kita harus memahami dulu nih personal branding gitu ya. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Jadi kita harus membangun penilaian seseorang itu terhadap diri kita gitu ya. Dan itu harus secara konsisten gitu ya. Jadi persepsi ini berkaitan dengan pengalaman kita, karya kita, bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi terkait dengan itu. Jadi personal branding ini sangat membantu kita gitu ya di dalam mengkomunikasikan identitas. Jadi artinya personal branding itu secara sederhana itu kita membangun identitas kita nih, ya supaya orang tuh bisa memandang kita berbeda dengan orang lain. Tetapi kaitannya dengan bagaimana kompetensi kita, ya seperti itu. Jadi sangat penting personal branding itu adalah mengkomunikasikan identitas, kemudian juga keahlian kita dan nilai-nilai yang kita milikin, seperti itu. Jadi dengan kita apa namanya memiliki personal branding yang baik, gitu ya. Orang lain itu bisa lebih mudah itu untuk memahami apa namanya bidang keahlian kita sebenarnya gitu ya, bidang kompetensi kita. Jadi namun gitu ya, personal branding itu bukan berarti kita harus selalu menampilkan kehidupan pribadi, enggak. Jadi personal branding itu bukan kita menampilkan kehidupan pribadi, enggak gitu ya.
0: Tapi lebih menonjolkan karakter kita seperti apa gitu ya.
2: Ya, lebih mendonjolkan karakter kita seperti apa, kompetensi kita seperti apa gitu. Betul. Ya di ranah publik.
0: Nah, biar lebih mudah dipercaya oleh customer kan. Kalau misalnya dia menjual sesuatu tidak meyakinkan kan orang enggak mau beli juga benar, akhirnya. Benar. Karena kan kalau kita ngomongin konten Bu, karena kan konten ini banyak ya. Semua orang tuh tipenya mirip-mirip gitu ketika dia membuat sebuah konten. Tapi gimana sebenarnya cara nemuin ide biar tetap menarik tapi juga sesuai dengan diri kita gitu Bu, personal branding kita gimana caranya Bu?
2: Nah ini ya, jadi ini sebenarnya adalah persoalan yang wajar sebenarnya gitu ya. Jadi banyak orang itu merasa bahwa harus selalu menemukan ide yang benar-benar baru. Padahal kreativitas itu tidak selalu berarti menemukan topik yang belum pernah dibahas oleh siapapun, enggak gitu ya. Nah, kita itu bisa mengembangkan ide melalui sudut pandang yang berbeda. Kemudian pengalaman pribadi kita juga bisa. Kemudian kita juga bisa membaca kebutuhan audiens atau juga bagaimana dari cara kita menyampaikannya. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa langkah gitu ya di dalam menemukan ide. Yang pertama itu sebenarnya kita itu memperhatikan masalah apa sih yang ada di sekitar kita. Nah itu yang paling sederhana, kita perhatikan dulu masalah apa nih yang paling dekat dengan kita, ya, untuk memunculkan ide. Nah kemudian tuh yang kedua itu kita juga bisa mempelajari gitu ya bidang yang kita minatin. Nah kalau dari internalnya gitu ya, dari diri kita sendiri, kira-kira nih misalnya kita tuh minat di bidang apa. Nah itu juga bisa memunculkan ide gitu, dari hobi kita juga bisa memunculkan ide gitu ya. Atau misalnya bisa menggunakan pengalaman orang lain gitu ya, pengalaman orang lain, nah itu juga bisa memunculkan ide gitu ya.
0: Iya sih.
2: Apa namanya, iya seperti itu gitu ya. Nah itu untuk menemukan ide yang menarik gitu ya, seperti itu.
0: Tapi banyak nih Bu, anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya, yang dia bermedia sosial gitu ya sebagai tempat untuk mendapatkan cuan dengan cepat nih, pengennya instan aja, ngelihat selebgram, seleb TikTok gitu ya, dapat cuannya gampang banget sih, tinggal live doang gitu ya. Tapi menurut Ibu apa yang harus diluruskan dari cara pandang tersebut, yang pengennya cepat instan dapat uang AdSense, tinggal withdraw dapat duit ke rekening gimana Bu?
2: Jadi sebenarnya gini, hal yang pertama itu yang perlu diluruskan itu adalah anggapan ya, bahwa ekonomi digital nih ya, ekonomi digital tuh salah satunya melalui media sosial itu selalu menawarkan penghasilan yang cepat dan mudah. Nah itu sebenarnya yang perlu kita luruskan gitu ya. Mungkin kita sering melihat nih orang-orang gitu yang menghasilkan pendapatan melalui konten bisnis online gitu ya, melalui konten di media sosial atau misalnya bisnis online gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga perlu memahami, kita kan melihatnya baru sekarang nih ya, dia instan, oh dia berjualan melalui marketplace, oh uangnya cepet, afiliator misalnya, oh uangnya cepet gitu ya. Nah kemudian buat konten upload gitu ya, oh cepat dapat cuan. Tapi sebenarnya kita tuh tidak melihat gitu ya bahwa bagaimana mereka tuh membangunnya gitu ya. Karena segala sesuatu tuh pasti perlu proses, perlu dibangun, perlu proses gitu ya. Nah, kita mesti memahami bahwa setiap orang tuh memiliki kondisi, kemudian keterampilan, audiens dan peluang yang berbeda. Jadi setiap orang itu nggak akan sama gitu ya, kondisinya masing-masing. Jadi yang pasti itu dibalik sebuah bisnis digital gitu ya, dibalik sebuah bisnis digital itu biasanya ada proses ya, ada proses pembelajaran di sana gitu ya. Bagaimana memproduksi konten, memproduksi konten itu kan nggak konten begitu buat langsung jadi. Ini mahasiswa bisnis digital nih, coba kalau produksi konten gitu ya, saya sering lihat nih bikin video, take-nya berkali-kali, editingnya berhari-hari gitu ya.
0: Ribet-ribet tuh, biasanya kayak membuat film biasanya.
2: Nah, benar seperti itu. Nah itu kan nggak dilihat di permukaan tuh, tidak dilihat. Yang dilihat itu adalah upload dapat uang dan nah, seperti itu gitu ya. Nah itu juga mesti kita luruskan gitu. Artinya tidak serta merta gitu ya, mengupload langsung cepat dapat uang seperti itu. Jadi
0: pengennya instan ya.
2: Serta merta. Iya, nggak serta merta. Pasti ada proses di sana gitu ya. Seperti itu.
1: Okay, Bu. Nah, selain menjadi konten kreator gitu, peluang apa lagi sih Bu yang bisa dimanfaatkan anak muda di ekonomi digital untuk mendapatkan penghasilan?
2: Oh, banyak banget gitu ya. Jadi memang kita ini berpikirnya bahwa ekonomi digital ini adalah konten kreator. Ekonomi digital itu adalah konten, padahal sebenarnya enggak. Tadi juga saya sudah sampaikan yang namanya ekonomi digital itu adalah bagaimana gitu ya, kegiatan perekonomian ini gitu ya, tetapi melalui digitalisasi. Jadi tidak harus menggunakan internet sebenarnya. Jadi ada beberapa gitu ya peran ya yang dapat dikembangkan oleh anak muda kita nih ya gitu ya. Hal ini juga tergantung dengan keterampilannya tentu gitu ya, dan tergantung dengan pasarnya gitu ya. Seperti misalnya peluangnya itu adalah kaitannya dengan digital marketing gitu ya. Ya digital marketing kan tadi apa, buat konten, review, afiliator gitu ya, belanja toko online gitu ya. Terus ada lagi nih jasa kreatif digital gitu. Seperti misalnya terkait dengan desain grafis, fotografis, video editing gitu ya. Kemudian pengembangan teknologi. Nah, ini juga. Jadi dengan adanya AI gitu ya, nah pengembangan teknologi ini gitu ya, sangat terdukung ini gitu ya. Ini mahasiswa bisnis digital nih, pasien nih gitu ya. Belajar ini nih bagaimana membangun website, membangun aplikasi gitu ya.
1: Pasien ini benar-benar. Emang sih Bu benar, AI itu sebagai jembatan untuk terutama di digital marketing gitu.
2: Iya, gitu ya. Kemudian edukasi gitu ya. Layanan edukasi melalui aplikasi gitu ya, seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda kita ini di ekonomi digital gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai konten kreator gitu ya, banyak sekali gitu.
0: Iya betul. Terus kalau misalnya memang dia jasa kan dia bisa membuka kayak Zoom gitu ya, tutorial atau belajar apa, karena kan memang jadi kayak belajar online gitu kan, buka sebuah tidak harus bikin video.
2: Iya. Betul. Sekarang itu yang berbasis edukasi itu sudah banyak yang berbasis edukasi. Tutorial, benar itu. Pelatihan keterampilan. Terus itu bagaimana kita bahasa ya? Bahasa itu kan sekarang sudah bisa tuh melalui melalui digitalisasi tuh. Bagaimana kita kursus bahasa gitu ya, pendidikan terkait bahasa gitu ya. Nah, itu layanan edukasi gitu, seperti itu. Atau layanan konsultasi juga bisa itu melalui digitalisasi gitu ya.
0: Betul.
2: Seperti Halodoc itu kan ya, itu layanan konsultasi itu gitu.
0: Boleh juga tuh. Nah,
1: dan kalau bahasa tuh kan ada namanya Duolingo. Duolingo tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Banyak lah pokoknya untuk belajar bahasa asing.
0: Iya. Bilingual.
1: Dan oh ya Bu, kan aku sebagai Gen Z kan pastinya bukan pasti sih ya, banyaknya Gen Z juga yang mulai tertarik ke arah konten. Cuman pasti ada banget tantangannya dalam membuat konten itu sendiri. Nah, apa sih Bu tantangan yang sering dihadapi sama anak muda selain konsisten dan persaingan, juga kesehatan mental?
0: Mental healthnya Gen Z banget nih.
1: Iya, karena gimana? Gen Z itu mental healthnya sangat mudah tersentil gitu. Apalagi kalau melihat persaingan di dunia konten.
2: Iya, Gen Z itu sensitif banget mentalnya ya. Seperti itu. Jadi kita itu kan menjadikan konten sebagai pekerjaan kita. Jadi artinya kita kan konten kreator gitu ya. Jadi pekerjaannya memang kan memiliki peluang. Tetapi gitu ya, tantangannya juga besar ini gitu ya, terutama itu tantangan terkait dengan konsistensi gitu ya. Kalau memang itu seperti kayak Ria Ricis itu kan mesti konsisten tuh dia mengupload gitu ya, artinya membuat konten tuh secara berkelanjutan. Nah, kalau kita buat konten itu supaya kita masih terus berkelanjutan itu kan membutuhkan waktu, energi, kemudian proses kreatif di dalam pencarian ide,
0: uang gitu ya.
2: Nah, jadi artinya ini tantangan ini untuk kita kalau misalkan kita menjadi seorang konten kreator. Nah, kemudian juga persaingan loh. Persaingan itu konten kreator ini kan banyak ya. Digitalisasi itu, dunia digital itu memiliki banyak kreator dan pelaku usaha gitu ya. Jadi persaingan ini mendorong gitu ya kita itu untuk meningkatkan kualitas dan terus mencari diferensiasi gitu ya. Yang tadi itu ada ciri khasnya gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, terkait dengan kesehatan mental ini juga tantangan nih, kesehatan mental. Jadi seorang konten kreator itu harus dapat menghadapi tekanan dari komentar negatif.
0: Betul.
2: Nah, ya. Betul itu. Jadi hater-hater itu kan banyak ya gitu ya. Kita ngupload foto aja di Instagram aja itu hater itu kan banyak seperti itu. Nah, itu harus kuat itu menghadapi komentar-komentar negatif.

0: Bu Yuni tadi benar tuh, karena penghasilan di dunia digital ini memang dia tidak
1: konsisten,
0: tidak tentu gitu kan. Itulah kenapa susah lu kalau ngajuin kur, usaha lu konten kreator susah lu ngajuin kur.
1: Gue belum coba mengajukan, jadi gue belum tahu seberapa
0: iya, susahnya itu. Makanya, tapi kan emang penghasilan sekalinya besar-besar, sekalinya nol-nol gitu kan.
1: Kadang makanya, kita juga apa ya, kecewa tuh karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi juga.
0: Betul, makanya jangan sampai lo harus kuat-kuat gitu mentalnya ketika menjadi seorang pebisnis atau menjadi seseorang yang aktif di dunia digital untuk mendapatkan uang gitu. Bu, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu Yuni nih untuk teman-teman Produa nih yang mendengarkan kita di pagi hari ini, yang mungkin ingin memulai berkarya di dunia digital tapi bisa dibilang masih ragu apakah kreativitas mereka bisa menjadi peluang untuk masa depan nih Bu?
2: Iya. Jadi untuk teman-teman Produa gitu ya, yang ingin memulai berkarya di dunia digital tetapi masih ragu, saya ingin menyampaikan bahwa keraguan itu adalah sesuatu yang dapat kita hadapi ya, melalui proses belajar dan pengalaman. Jadi kalau kita ada proses belajar dan pengalaman, keraguan itu nanti bisa teratasi gitu ya. Nah, jadi kita tidak harus menunggu gitu ya, untuk apa namanya, menunggu menjadi seseorang yang ahli dulu untuk mencoba gitu ya. Namun gitu, kita perlu memulai dengan tujuan yang jelas dan kemauan untuk terus memperbaiki diri gitu ya. Jadi mulailah dari apa yang kita kuasai ya. Jadi kita tuh memulai dari sesuatu hal yang kecil, dari apa yang kita kuasai, kemudian kita kembangkan itu melalui kreativitas kita, kemudian dengan cara memahami apa yang dibutuhkan dan terus belajar. Jadi konten, ingat bahwa konten itu dapat membuka kesempatan, tetapi juga gitu ya, apa namanya, kompetensi dan tanggung jawab ini membantu kita membangun masa depan kita. Jadi nih teman-teman Produa gitu ya, kalau hari ini memiliki ide, mulailah dengan langkah kecil ya. Jadi tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Buat, pelajari, kemudian evaluasi dan kembangkan. Nah itu dari saya, seperti itu.
0: Baik, Ibu Yuni terima kasih atas waktunya di pagi hari ini sudah ngobrol dengan kita berdua, dan tentunya bisa menambah pengetahuan lagi nih untuk teman-teman Prodo mungkin yang tadinya masih buta dan juga masih ragu nih Bu, kalau misalnya pengen berbisnis, pengen menghasilkan uang tapi dari konten ke dunia digital seperti apa, akhirnya mendapat pencerahan juga dari Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yuni atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, Bu Yuni. Fasya yang mau disampaikan. Nih Fasya pengen ngomong nih Bu, katanya Ibu kaprodinya, terus dia deg-degan, saya takut nih Kak, katanya gitu. Silakan.
1: Terima kasih Bu Yuni sebelumnya atas waktunya, karena udah ngobrol sama kita. Seperti Indra tadi udah ngomong, semoga buat teman Produa yang masih bingung buat mulai konten bisa dapat pencerahan dari topik kita tadi.
0: Betul. Terima kasih Bu Yuni. Kita tunggu lagi obrolan di lain kesempatan. Tentunya kalau mungkin di lain waktu Bu Yuni bisa datang ke studio Prodo FM ya Bu.
2: Iya, terima kasih ya Fasya, Indra.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke. Tadi kita itu dia teman Prodo ya, obrolan kita dengan Ibu Yuni ya, kaprodinya Fasya.
1: Tapi jujur materi topiknya cukup menarik, lagi buat Gen Z, karena kan Gen Z sekarang males atau kayak nyari kerja ya pengennya WFA,
0: males
1: ke kantor gitu. Jadi udahlah buat konten aja gitu.
0: Cuma sekarang kan kayaknya anak-anak Gen Z kan kerjanya udah nggak lagi 9 to 5 gitu kan ya.
1: Pengen yang fleksibel gitu.
0: Tapi malah 7/5
1: iya, gitu. Tapi gitu, pengennya fleksibel tapi banyak duit.
0: Betul. Itu sangat Anda mimpi-mimpikan sekali seperti itu ya.
1: Pokoknya dan jangan terlalu naruh apa ya, harapan yang terlalu tinggi. Boleh punya harapan tapi tetap sesuai dengan ekspektasi dan realita.
0: Betul ya. Yaudah kalau gitu teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi terus barengan kita di Sepadang.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: 95 Pro 2 Ribbon Lampu, teman terbaik kamu.
1: Ya, waktunya Fasya dan Indra pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari pagi tadi sampai jam 10 ini. Dan terakhir dari kita, Lesti Fasya and Express Your Willingness Only with Pro Ribbon Lampu, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Enak. Bye, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: 2,5 FM. Kodua RRI Bandar Lampung.

102,5 Pro 2 RRI Bantan Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang kali ini ada gue Liza yang bakal nemenin kalian. Jadi buat kalian yang mau request lagu ya, ataupun kalian mau nyantai bareng sama gue, sini bareng sama gue cuma di 102,5 FM.

0: Iya, di maaf. Maaf nomor 2 ya. Kalian harus jaga kesehatan ya nomor 2 ya. Maaf. Dan maaf banget nomor 2. Masih batuk ya gue ini sebenarnya. Dan di siang hari ini nomor 2 ya. Banyak banget yang mau gue bahas dan ada 3 highlight yang bakal gue bahas nih. Yang pertama ada pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54 ribu personel tangani karhutlah. Terus juga ada legislator meminta OJK perkuat pengawasan penagihan pihak ketiga. Dan juga ada Brad Pitt ya kembali membintangi sequel World War Z ya. Semuanya bakal gue bahas cuma di sampai siang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, selamat siang nomor 2. Gimana nih hari Seninnya ya? Gak kerasa kan kita udah 3 minggu ya di bulan September. Udah seminggu lagi kita bakalan ketemu sama bulan Oktober ya. Gimana rasanya udah 9 bulan di tahun 2026? Apa sih yang kalian rasakan? Apa sih yang udah kalian capai di 2026 ini ya? Mungkin sambil nyantai kita bisa mikirin itu ya. Tapi kalau misalnya kalian kayaknya belum ada pencapaian gitu ya, tapi pasti ada sih. Bahkan kalau gue sendiri apa ya pencapaian gue ya? Ya ntar lah ya, bakal gue pikirin. Tapi kalau misalnya mikirin pencapaian itu kadang suka bikin bingung ya, karena kita kadang ngerasa kayak nggak ngapa-ngapain, tapi terkadang ya ketika kita udah ngelihat ke belakang, wow ternyata udah sejauh ini loh gue melangkah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang sekarang, tetap semangat teman-teman ya. Jadi jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah nomor 2. Sama seperti halnya waktu, kita juga bakal terus maju kok. Kalian gak akan pernah mundur, tenang aja ya. Dan buat kalian juga nih ya, kalau misalnya kalian mau nyantai gitu ya, mau ya cuma mau menikmati hari kalian ya di hari Senin, di santai di hari si Senin yang di siang ini, aduh kok ribet banget sih hari ini ngomongnya ya. Pokoknya kalau kalian mau nyantai ya sambil dengerin lagu gitu ya, kalian mau request lagu gitu ya, boleh banget gue open request nomor 2 ya. Kalian mau request lagu apapun yang mungkin kalian mau dengerin gitu ya, boleh banget, tinggal request saja, hubungin kita di 0811 7208925, ataupun bisa juga di Instagram kita di @prodbls, semuanya bakal gue bacain. Tapi yang pasti sama berdua, kalian harus jaga kesehatan ya, karena di beberapa titik sih kalau gue ngobrol tadi sama teman-teman kemarin udah ada yang sempat hujan ya. Jadi alhamdulillah ya, karena tempat gue belum hujan. Jadi masih agak panas ya. Dan buat teman-teman juga tetap jaga kesehatan walaupun emang panas gitu ya. Tapi ya butuh hidrasi yang cukup gitu ya. Karena kan panas, kita bakalan sering kepanasan, bakalan sering keringetan gitu, bakal mengeluarkan cairan dari tubuh gitu ya. Akhirnya kita bakalan merasa harus banyak minum gitu. Jadi banyak air yang keluar dari tubuh kita, banyak pula air yang harus masuk dalam tubuh kita. Jadi tetap harus jaga kesehatan nomor 2 ya, sambil dengerin kita ya. Gue bakal nemenin kalian terus di sini ya, gue nggak kemana-mana, gue bakal terus di sini nemenin kalian. Jadi buat kalian yang mau request lagu ya, langsung aja ya hubungin kita, oke?

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Radio RRI Bandar Lampung.

kelasnya biar ramai.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Masih ditemenin sama Liza ya, tahun berdua di sampai siang ya. Gimana nih kabar siang kalian hari ini? Ya, sekarang udah bisa dibilang siang belum sih? Karena jujur kadang tuh gue ngerasa kayaknya ini sebenarnya masih pagi. Tapi udah bisa dibilang ini adalah siang gitu ya. Cemilan apa lah ya. Jadi buat kalian juga yang mau request lagu tahun berdua, gue masih siap request ya. Dan sekarang udah ada yang masuk nih dari 0853-6728 sekian. Halo, assalamualaikum kak. Boleh dong request lagunya Katy Perry and Thinking of You. Salamnya buat semuanya aja ya. Selamat hari Senin. Oke, kalau gitu ntar kita coba ya. Kita lihat dulu lagunya Katy Perry and Thinking of You. Terus juga ada siapa lagi nih ya? Ada dari oh ini dia nih, dari 0858-3233 sekian. Halo kak, assalamualaikum, mau dong request lagunya Cash Iron Touch. Semoga diputerin ya kak, tolong banget karena gue suka banget sama lagunya. Oke, baiklah ya, nih semuanya bakal gue cariin lagunya ya, dari Katy Perry tadi Thinking of You dan juga Cash Iron Touch ya, bakal gue cari lagunya. Sebenarnya sih ada sih, harusnya ada kok ya, coba kita lihat ya. Nah, benar ini ada nih tuh ya.

0: anget ini dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apalagi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Itu Paradise ya, sebagai lagu terakhir kita ya. Sebenarnya bukan lagu terakhir juga sih, terakhir untuk open request ya nomor 2. Sayang banget ya. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau misalnya mau request lagu, sayang banget sudah ditutup ya nomor 2. Tapi tenang aja, aku masih di sini untuk nemenin kalian ya. Jadi buat kalian yang merasa sendirian, gak perlu merasa sendirian karena ada gue. Dan kalau kalian mau nyantai bareng, ya udah nyantai bareng sama gue, karena gue bakalan tetap nemenin kalian dan juga ngasih informasi ya yang pastinya terupdate dan juga penting buat kalian ya. Semoganya sih ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah request lagu tadi ya sama gue ya. Dan ya udah, itu ya tadi ya. Di sama-sama kalian di Semadu Koma FM.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

Iya, baru aja kita dengerin lagunya. Siapa? Ayo coba tebak. Lagunya James Arthur ya, Can I Be Him. Kamu bisa ngejar dia. Karena emang suka ada ya gitu ya, pikiran kalau misalnya bisa gak ya aku jadi dia, bisa gak ya aku bisa sukses dia gitu ya. Tapi ternyata kalau kata gua sih ya, punya pikiran kayak gitu tuh gak apa-apa loh. Gak ada masalah untuk pengen jadi seseorang, karena mungkin kamu melihat dari apanya nih. Misal melihat dari kesuksesannya kah gitu ya, atau ketegarannya kah gitu ya, ataupun hal yang mungkin bisa menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ya benar kan. Aduh gue bingung karena emang di siang hari ini kelihatannya gue nggak tahu ya, tapi di sini sih agak-agak mendung-mendung manja gimana gitu ya, walaupun emang agak mendung-mendung banget sih. Tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi mau keluar gitu ya, mencari makan gitu ya, hati-hati di jalan. Buat teman-teman juga yang mungkin membawa kendaraan bermotor nih ya, jangan lupa pakai helm teman pro 2, karena helm tuh penting banget ya. Buat teman-teman juga yang mungkin berkendara pakai mobil gitu ya, jangan lupa untuk pakai seat beltnya ya, karena keselamatan itu paling penting, keamanan ya. Mencegah itu lebih baik daripada pengobatan, oke teman pro 2. Apalagi kalau misalnya kalian tuh lagi kemarau gini kan ya, belum hujan banget gitu, atau mungkin buat teman-teman yang kira hujan gitu, tapi kan tetap aja kayak pingin minum gitu ya, aus gitu ya. Terus juga kalau misalnya aus gitu ya, kita ngomongin soal minuman kan. Please ya, maaf banget ya teman pro 2. Jadi jadi emang kalau di sosial media gue ya, di sosial media gue tuh lagi banyak banget. Kayaknya kalian juga udah pada tahu deh. Kalau misalnya lagi banyak diskusi ya, kenapa air kelapa ini nggak boleh disimpan di tumbler gitu. Jadi ya kalau yang kita tahu gitu ya, air kelapa kan sering menjadi pilihan gitu ya, untuk menghilangkan dahaga gitu ya, dari kalian berolahraga gitu ya, ataupun pas lagi cuaca panas kayak gini nih, enak banget kan kalau misalnya minum air kelapa gitu ya. Tapi ternyata nih banyak banget anggapan gitu ya, kalau misalnya air kelapa ini sebaiknya nggak disimpan di dalam tumbler, terutama nih yang bahannya stainless steel gitu. Kenapa sih gitu ya? Maaf ya teman-teman dua lagi batuk. Jadi emang jawabannya adalah gak sesederhana boleh ataupun gak boleh teman-teman dua. Karena kandungan air kelapa ini lebih banyak berkaitan dengan berapa lama sih minuman tersebut disimpan gitu, dan juga bagaimana suhunya dijaga, kebersihan wadahnya, dan juga material tumbler yang digunakan gitu. Jadi kan air kelapa yang jadi nih dilansir dari jurnal Food Science and Nutrition, pengolahan dan penyimpanan pada suhu rendah penting untuk menjaga kualitas mikrobiologis air kelapa. Dalam penelitian tersebut, air kelapa yang mendapatkan perlakuan tertentu kemudian disimpan pada suhu sekitar 4 derajat untuk mempertahankan kualitasnya gitu. Jadi persoalan utamanya ini bukan semata-mata karena air kelapa dimasukkan ke dalam tumbler gitu, tapi yang paling penting yang harus diperhatikan adalah suhu dan lama penyimpanannya gitu. Jadi karena kayaknya sih air kelapa ini cukup mudah rusak gitu ya, jadi makanan atau minuman yang mudah rusak ini sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang lebih selama lebih dari 2 jam gitu. Batas tersebut menjadi sekitar 1 jam ketika suhu lingkungan berada di atas 32 derajat Celcius. Terus gimana sih dengan tumbler stainless steel ya? Jadi banyak banget yang menganggap air kelapa dan tumbler semakin rame gitu ya. Jadi air kelapa ini memiliki karakteristik asam gitu. Jadi interaksi antara minuman dengan material wadah memang menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama jika minuman disimpan dalam waktu lama dalam pro 2. Jadi ada nih ya, penelitian dari Universitas Lambung Mangkurat mengamati pengaruh air kelapa terhadap korosi pada stainless steel. Penelitian tersebut menggunakan kawat ortodontik berbahan stainless steel yang direndam dalam air kelapa. Nah, hasilnya nih menunjukkan korosi pada kelompok yang direndam dalam air kelapa lebih tinggi dibandingkan kelompok yang direndam pada larutan salin gitu teman-teman. Jadi
Kalau misalnya kalian mau menyimpan air kelapa gitu ya, sebaiknya pakai wadah food grade yang memang dirancang untuk minuman gitu, nomor 2. Dan juga kamu juga harus pastikan wadahnya bersih, terus juga ikuti petunjuk penggunaan dan dari prosedurnya gitu. Ya, jadi kalau kata gue sih ya, lebih enak langsung diminum aja gak sih? Tapi emang iya sih ya, kalau misalnya bisa menyimpan air kelapa gitu bisa diminum nanti, kenapa enggak gitu. Tapi ya mungkin lebih enak kalau misalnya kita bisa menjaga juga kayak untuk kesehatan kita gitu kan.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

bagi yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panas yang satu.

Iya, masih barengan sama Liza Tahun Pro 2 di Santai Siang ya. Jadi sama dengan kalian nih ya. Dan Tahun Pro 2, jadi pemerintah ini udah mengerahkan 64 pesawat dan 54 ribu personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan juga lahan ya, ataupun karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Ya, jadi dari Agustus 2026 sendiri, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Sejumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Terus juga ada dukungan udara sebanyak 54 ribu personel gabungan yang juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personel tersebut juga berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta juga masyarakat. Jadi semoga nih Tahun Pro 2 karhutla segera padam ya, Tahun 2, karena sama-sama mengkhawatirkan yang ngeliat langitnya sendiri warnanya merah, warnanya kuning ya. Jadi semoga segera padam, semoga teman-teman kita yang di Kalimantan sana juga segera bisa mendapatkan udara bersih lagi ya.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Produk RRI Bandar Lampung.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

Barengan sama Liza ya di sampai siang. Gimana nih? Kalian udah pada makan belum ya? Kalau belum makan dulu ya. Kalau misalnya kalian udah makan, jangan lupa untuk minum ya. Tapi nih kalau ngomongin siang-siang nih, gue masih mau ngebahas tentang berita dulu itu nomor 2. Jadi seperti yang kita ketahui ya, operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 nih masih di hari ke-9 pada hari ini ya, hari Senin tanggal 21 September. Jadi Basarnas mengaku mengubah strategi penyelaman dengan memajukan waktu operasi bawah air untuk memanfaatkan kondisi perairan yang diharapkan lebih aman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk menekan resiko, yakni menekan resiko terhadap penyelam sekaligus memperpanjang waktu efektif pencarian. Putu juga menjelaskan, tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG bersama penyelam PT Jasa Lindo akan diupayakan untuk turun lebih awal. Langkah ini dilakukan untuk diambil setelah operasi hari sebelumnya baru dapat dimulai sekitar pukul 14.30 ya, waktu setempat akibat kondisi angin dan juga cuaca. Jadi kondisi tersebut ini membuat waktu pencarian di bawah air menjadi terbatas. Karena itu, tim SAR akan berupaya untuk memulai penyelaman pada pagi hari dengan harapan kondisi laut lebih bersahabat. Ya, jadi semoga korban dari kecelakaan kapal ini ya. Ya, ini kapal kan. Jadi semoga cepat segera ditemukan ya, karena ini amat sangat mengingatkan gue pada kapal Sewol kalau nggak salah, yang ada di Korea. Jadi semoga korban yang terjebak dalam kapal segera bisa dibawa ke daratan ya, dan semoga semuanya cepat selesai.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Kamu masih udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

Yes, sama berdua kalian kenal sama Brad Pitt gak sih? Kalau gue belum kenal ya. Belum kenalan, tapi udah sering lihat ya. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama Brad Pitt nih, sama berdua, dia kayaknya dia bakal kembali lagi membintangi sequel World War Z ya. Ada yang pernah nonton belum sih? Jujur gue belum. Terakhir filmnya Brad Pitt yang gue tonton adalah Fight Club. Fight Club sama Seven, itu doang. Ya, jadi World War Z yang diproduksi oleh Paramount ya. Jadi sequel ini telah lama dinantikan setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan yang sebelumnya gagal. Iya tah. Jadi dilansir ya dari Variety, di nomor 2 Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut ya. Berger dikenal melalui film All Quiet on the Western Front, terus juga Conclave, terus juga baru-baru ini dia juga menyutradarai Pete dalam film The Rider untuk A24 gitu. Jadi skenario sequel World War Z ini ditulis oleh Dennis Kelly, tapi detail ceritanya masih dirahasiakan untuk berdua. Jadi Brad Pitt sendiri bakal bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B gitu. Jadi film ini juga disutradarai oleh Mark Forster, ini menampilkan Brad Pitt sebagai Gary Lane. Ia merupakan mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi zombie. Ya, World War Z sendiri pertamanya diraih mendapatkan lebih dari 540 juta dolar Amerika Serikat secara global ya. Dan juga Paramount ini mengumumkan pengembangan sequel tersebut dalam ajang CinemaCon pada April kemarin ya. Jadi kita bakal tungguin aja ya film World War Z ini. Kalau kalian belum pernah nonton, ini sequelnya sih. Kalau kalian belum pernah nonton ya, nonton dulu sebelum film sequelnya keluar.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini enggak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi enggak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

9,2 Pro 2 RR Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya seperti biasa ya, kita tahu kan girl band favorit kita gitu, yaitu Nona. Dia kembali merilis lagu ya yang berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat kemarin ya, dengan memadukan pop modern dan juga unsur identitas Indonesia. Lagu Star ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan, dan juga pesannya ini menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Ya emang kalau gue dengerin lagunya Nona ini pada keren-keren banget ya. Terakhir gue masih seneng sama yang Hong. Tapi kalau kalian penasaran ya sama lagunya yang Star nih, mari kita dengerin bareng-bareng.

0: Baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bandar Lampung.

92.2 RRBN Lampung, teman terbaik kamu. Maaf teman Prodo, ada waktunya Liza untuk pamit. Makasih buat teman Prodo yang udah nemenin Liza dari jam 10 tadi ya. Terakhir ada Liza, Let's Defy, cara ini sebenarnya your willingness only with Prodo, RRBN Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. And now bye teman Prodo.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2, di sore ceria kali ini kamu bakal ditemani sama gue Arido Hasan.
0: Bareng sama gue Imam Fani. Sampai nanti jam berapa, Dok?
1: Sampai nanti jam
0: 5 sore.

0: 107,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini lagunya sedih-sedih gimana gitu gak sih,
1: yes,
0: Rido?
1: Bener-bener.
0: Dari mereka Rosa nih, jangan hilangkan dia. Buat kamu teman Pro 2 yang juga terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, mudah-mudahan gak jadi sedih ya kan.
1: Yeah.
0: Apalagi suasana sore ini seru, menyenangkan.
1: Sumpah.
0: Ada gue lagi.
1: Iya,
0: ada
1: lagi.
0: Rido lagi.
1: Bakal nemenin kamu ya di sore
0: hari ini. Iya, bener. Kenapa dulu capek hari ini ceritanya?
1: Enggak sih, saudara.
0: Jujur.
1: Karena hari ini gak kuliah kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi,
0: oh, gak kuliah?
1: Iya, sebenarnya tuh kuliah, tapi karena dosennya tuh online, uh-huh, ya kan. Ya kebanyakan online, jadi akhirnya udah prepare banget, ternyata gak kuliah gitu.
0: Oh, jadi malah kayak kecewa gitu ya?
1: Iya sih, bener-bener.
0: Udah siap-siap, tapi lo jujur lo kecewa atau lebih seneng?
1: Sebenarnya seneng sih, seneng tapi karena kita udah tahu kalau hari ini kelas, jadi kita udah prepare. Uh-huh. Eh, nggak taunya nggak kelas tuh kayak wah sakit sih.
0: Oh jadi kayak, gitu. Jadi sebenarnya ada rasa kecewa ya, mm-hmm, ketika lo udah mau kuliah siap-siap gitu kan,
1: mm-hmm,
0: udah mau ketemu sama siapa gitu di kampus ya, ngeliat-ngeliat ya kan.
1: Bener.
0: Eh tiba-tiba nggak jadi.
1: Nggak jadi.
0: Gitu. Ya udah, lo nggak biasanya ngapain kalau misalnya lo nggak kuliah? Lo biasanya ngapain nih, Dok? Ya.
1: Biasanya kalau gue nggak kuliah ya, biasanya gue main game sih.
0: Uh-huh, main game apa?
1: Main game Mobile Legend, Free Fire, banyak banget pokoknya.
0: Oh,
1: main
0: emang game. Gamer gitu juga ya?
1: Iya.
0: Tapi lo sering iya sih ikut lomba gitu kalau misalnya Mobile Legend?
1: Oh, gue biasanya kalau ikut lomba itu ada namanya turnamen gitu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Dan gue juga lagi ngikutin lagi nih, uh-huh, Brilliant Fair 2026.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Itu dari Tunas Brilliant School. Hmm. Nah, ini bakal diadain buat kita ya, pelajar-pelajar sekota Bandar Lampung, uh-huh, dari TK, SD, dan SMP gitu. Dan juga tuh hadiah itu enggak main-main.
0: Wow.
1: Sampai jutaan rupiah, uh-huh, terus juga tuh ada cash money dan trofi. Dan itu menurut gua jadi bahan CV kita loh kalau sebenarnya kita mau jadi apa ya, gamers
0: okay, gitu kan. Jadi ini teman Pro 2 ada acara namanya Brilliant Fair 2026.
1: Iya,
0: ya betul-betul. seru. Tapi kabarnya kayak banyak banget lomba ya. Yang gue dengar tuh juga ada kayak lomba storytelling juga,
1: yes,
0: gitu, ada show and tell. Jadi teman Pro 2 ini informasi juga nih buat kamu, hmm, ya kan, yang mau ikutan, karena ada beberapa lomba ya, lombanya storytelling, terus apalagi tadi show and tell. Ada manga.
1: Itu buat ini ya, buat apa? Komik gitu.
0: Oke.
1: Okay. Keren sih ini.
0: Terus juga, hmm, yang hobi nyanyi, ada solo song. Kemudian ada coloring. Yang hobinya kayak Rido, Mobile Legend. Ada.
1: Yes.
0: Oh, lagi apa deh nih? Ini
1: ada
0: apa nih?
1: Ranking 1. Nah, ini ranking 1 nih kayak CLCT gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada catur. Lomba catur nih buat orang-orang yang jago banget lah.
0: Iya, diam-diam ternyata menang aja.
1: Iya, benar. Terus ada speech English,
0: okay,
1: dan Mandarin speech.
0: Oke.
1: Okay. Mandarin speech
0: kayak
1: kan.
0: Speech dong.
1: Terus juga ada tenis meja dan
0: ada banyak bazar makanan juga.
1: Bazar makanan.
0: Iya, betul-betul. Jadi buat kamu yang mau daftar, gimana caranya? Gampang banget.
1: Yes.
0: Caranya tinggal apa nih?
1: Tinggal hubungin aja ya di kontak person di bawah ini, yaitu ada
0: Miss Anne
1: di 081 9 3022 2128.
0: Oke.
1: Okay. Sekali lagi ada Miss Anne di 08 0819 3022 2128. Dan okay, juga ada siapa tuh, Mi?
0: Sir Agung itu di 0897 5412 118, atau bisa kamu cek Instagramnya di @tunasbrilliantschool, teman Pro 2 ya. Jadi buruan untuk daftar dan ikutan lomba-lombanya. Oke, okay, sore ini masih bareng sama kita berdua di Sore Ceria, dan kita bareng sama narasumber juga ya, Dok.
1: Yes, betul.
0: Ya kan, kita masih menunggu karena kebetulan narasumber kita kan terjebak macet.
1: Wah,
0: gak apa-apa sih, asal jangan terbang masa lalu, gak sih?
1: Aduh,
0: ya kan?
1: Bener.

0: salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: Semua ya, seperti hari ini yang udah ketemu dengan orang-orang yang mengupgrade terus dirinya. Bener. Ya kan, personal brandingnya terus ditingkatkan. Nah. Kita bakal ngobrol ya sama narasumber kita yang udah datang ya kan di sore hari ini, mudah-mudahan selama 25 menit ya waktu kita puas ngobrol ini, kita kasih tanpa lagu deh biar puas ngobrolnya ya.
1: Betul.
0: Kita mau ketemu sama siapa aja nih? Do, ada siapa coba?
1: Ada Kak Nurma Syafira, ya kan, dan juga ada Kak Ishe Marcella. Halo Kak.
0: Halo Kak Nurma. Boleh dekat dengan mic-nya Kak Nurma? Yes, Kak Nurma dipanggilnya Kak Nurma ya, atau gimana?
2: Kak Syafira boleh.
1: Oh Kak Syafira. Oh, Kak Syafira.
0: Kalau satunya adalah Kak Ishe.
2: Betul sekali.
0: Dipanggilnya Ishe juga.
2: Betul Kak.
0: Oke, Kak Nurma ini adalah duta gender influencer Provinsi Lampung 2026.
1: Keren.
0: Kalau Ishe siapa? Ishe itu duta gender Provinsi Lampung 2026. Hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Syafira, sama Kak Ishe, teman berdua, tentang behind the post, build your brand, grow your way. Jadi saatnya personal branding untuk prestasi dan juga proses bertemu di media sosial. Artinya mereka nih kalau ngomongin soal influencer udah banyak nih followersnya.
1: Benar.
2: Masya Allah.
0: Aduh ya, kita mau ngomong sama influencer hari ini. Kak Nurma, Kak Syafira, kalau boleh cerita ya kan, ini buat kamu personal branding itu apa yang kamu tangkep, yang kamu bayangin, dan mungkin kamu bisa ya apa ya, bisa
1: pengen
0: dibilang,
1: ini pengen ya, di apa, ditonjolin gitu.
0: Ditonjolin itu gimana kalau boleh?
2: Oke Kak, benar banget, kita sekarang hidup di dua dunia. Mm-hmm. Dunia media sosial dan dunia nyata. Mm-hmm. Dan gak semua orang itu bisa mengenal kita di dunia nyata. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memperkenalkan diri di dunia maya lewat media sosial, misalnya Instagram, TikTok, ataupun sekarang banyak yang main LinkedIn untuk menyebar relasi, pengalaman, dan lain sebagainya. Itu juga yang tertanam pada diri saya untuk membangun personal branding. Bagaimana saya bisa dikenal, saya bisa dilihat orang lain sebagai siapa sih seorang Nurma Syafira ini, ingin dikenal sebagai apa, apakah sebagai influencer atau sebagai seseorang yang aktif untuk bersuara atau vokal dan lain sebagainya. Dan media sosial ini menjadi hal yang krusial bagi saya untuk menjalin pertemanan, untuk menggait berbagai pengalaman dan juga ilmu yang tidak hanya didapatkan melalui dunia nyata tapi juga lewat dunia maya. Harapannya ketika kita membangun personal branding di media sosial, orang lain lebih mudah mengenali kita tanpa perlu bertemu atau terkoneksi secara langsung, dan juga bisa memperluas jangkauan dan juga efektivitas kita untuk memperkenalkan siapa sih sebenarnya diri kita, seperti itu.
0: Oke, ya, jadi mengenal di dunia maya itu ya kan tentang branding yang kita tunjukkan. Gitu kan. Itu kalau Kak Syafira adalah seorang duta gender influencer Provinsi Lampung 2020. Tapi Kak Syafira ini aktifnya di mana? Di TikTok, di LinkedIn, atau di Instagram? Kalau yang paling aktif di mana biasanya?
2: Alhamdulillah semuanya aktif.
0: Bisa jadi admin.
1: Keren.
0: Jadi semuanya aktif, ya kan. Oke, itu Kak Syafira. Lu mau nanya sama Kak Ishe?
1: Boleh. Kalau Kak Ishe nih, kira-kira kalau semisal personal branding kita gitu, kalau semisal kita bingung gitu, gimana sih cara kita bermulai untuk menjadi apa ya, ngebuka personal branding itu gimana Kak?
3: Betul sekali. Kalau kita lagi ngomongin tentang personal branding, gak jauh-jauh yang diomongin oleh Kak Syafira tadi ya, tentang gimana cara kita mengenal diri kita sendiri. Yang pertama, pastinya kita harus tahu dulu nih, kita pengen passion ataupun minat kita itu mau mengarah kemana. Dan kita itu ingin dikenal sebagai apa, baik di media sosial maupun di ranah langsung ya. Nah, oleh sebab itu yang pertama pastinya kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kita minat untuk bernyanyi, menari, atau bahkan minat untuk mengembangkan diri dalam hal konten-konten media sosial. Dan pastinya hal ini juga udah diterapkan oleh kita ya sebagai duta genre pastinya. Kita juga sudah menerapkan itu, dan aku pribadi menerapkannya dengan cara salah satunya yaitu bahasa isyarat. Betul sekali. Jadi sesuai dengan program kerjaku juga ya, aku memperkenalkan bahasa isyarat. Aku ingin dikenal sebagai seseorang yang bisa menyuarakan inklusivitas tentunya bagi teman-teman tuli.
0: Keren. Kak Ishe, susah gak sih belajar bahasa isyarat Kak, jujur?
1: Ah, itu benar sih.
3: Sangat challenging ya, tapi sangat seru main dengan mereka.
0: Kenapa tertarik banget dengan bahasa isyarat Kak Ishe, kalau boleh cerita?

0: aja.
1: Pastinya ya, kalau misal kita sudah tertarik dengan ranah-ranah itu, kita banyak bersosialisasi maupun berkenalan dengan teman-teman tuli. Yang pertama, kita melihat mereka ternyata orang-orang ataupun sosok yang punya inspirasi ataupun orang-orang yang ternyata wah kayaknya cocok nih kalau masuk ke lingkungan mereka gitu ya. Jadi dimulai dari situ, dari teman-teman tuliku, aku termotivasi untuk bisa belajar dan juga memperkenalkan bahasa isyarat ini.
2: Wah, keren
0: Itu banyak banget ya dijelasin ya tentang personal branding sama Kak Isya sama Kak Nurma. Tapi jujur kita belum kasih tahu nih mereka ini fakultas apa, jurusan apa, dari kampus mana ya kan. Pasti teman-teman penasaran, ini Nurma yang mana sih, ini anak kampus gue bukan ya gitu kan.
2: Sama tahu ngedengerin
0: sama ya. Sama tahu ngedengerin kan, ya kan. Jadi Kak Nurma ini adalah mahasiswa hukum ya Kak ya.
3: Betul banget Kak.
0: Kak Safira ini coba boleh dikenalin sama teman Pro 2 sekarang lagi aktif di kuliah di jurusan apa, kampus mana boleh. Nanti gantian sama Kak Isya ya.
3: Oke Kak, jadi aku merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Merah Kebanggaan nih Kak, Fakultas Hukum, dan aku saat ini berada di semester 3. Untuk kegiatannya sekarang, aku lumayan banyak ya, aku lumayan produktif, karena ini adalah masa golden age kita ya, masa-masa emas di mana remaja ini bisa mencari peluang, kesempatan, dan juga hal-hal luar biasa lainnya. Di sini aku juga ngomongin tentang personal branding. Aku juga merupakan salah satu magang dari Humas Unila Batch 4 atau Batch 4. Jadi di sanalah branding aku terbentuk ketika orang-orang kenal aku sebagai seorang jurnalis dan lain sebagainya. Di lain sisi, aku juga sebagai duta genre influencer di mana memang kewajibanku adalah memperkenalkan tentang apa sih isu-isu remaja saat ini, dan salah satunya yang disenggol oleh Kak Isya tadi yaitu mengenali diri sendiri. Nah, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita sebagai seorang remaja itu bisa mengenali 10 life skill yang direkomendasikan WHO. Salah satunya mengenali diri sendiri, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Dan bagaimana ketiga hal tersebut mampu kita integrasikan ke dalam media sosial kita. Karena sekarang nih ya Kak, banyak remaja yang justru berpikir bahwa media sosial itu menjadi tekanan dan menjadi pressure. Karena melihat wah teman saya sudah juara nih, teman saya sudah
0: bikin
3: menang,
0: mental gak sehat,
3: betul
0: jadi
3: banget
0: membandingkan,
3: betul mengcompare diri kita dengan orang lain. Makanya di sini kita hadir untuk sama-sama merangkul teman-teman remaja mengenali diri sendiri, berpikir kreatif, berpikir kritis terhadap media sosial, dan bagaimana media sosial itu dapat menjadi ruang untuk kita tumbuh, berproses, dan belajar. Seperti itu Kak. Kalau Kak Isya,
0: gimana Kak Isya?
1: Kalau aku sendiri ya, background aku sendiri sebenarnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Kak. Aku tepatnya berada di jurusan akuntansi, yaitu Universitas Lampung. Dan alhamdulillah juga aku berkecimpung juga di PIK Eraya Universitas Lampung dan menjadi salah satu pengurus nih Kak. Yaitu sekretaris bidang life skill tepatnya. Di situ kita belajar tentang gimana sih untuk menerapkan 10 dimensi ataupun 10 life skill tersebut yang direkomendasikan WHO. Salah satunya yang harus remaja pahami yang pertama adalah mengenal diri sendiri yang pertama ya. Dan yang kedua yaitu mengelola emosi, lalu kita bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, lalu kita bisa mengambil keputusan, lalu seterusnya bisa mengatasi masalah kita sendiri. Dan dari situ kita bisa beretika ataupun kita bisa berkecimpung di media sosial dengan baik dan tidak masuk ke ranah-ranah yang mungkin akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri pastinya, begitu.
0: Keren. Jadi itu dia, bahkan di PIKR mereka aktif nih teman Pro 2 ya, udah punya tugas masing-masing. Kalau Kak Isya di sekretaris
1: bidang
2: life skill.
0: Apa nih dong yang pengen, juga pengen tanya kalau soal PIKR kayaknya apa masuk juga ya ke PIKR?
2: Iya jujur.
0: Iya kan?
2: Gue calon member.
0: Calon member. Iya kan.
2: Masih belum member, tapi calon.
0: Coba nanti ditatar ya Kakak Rida ini.
2: Izin.
0: Tapi gimana PIKR nih, kalau Rida mungkin juga penasaran sebagai calon member kan?
2: Iya benar-benar sih. Gimana sih Kak, kayak di PIKR gitu dalam merangkul kita gitu ya, apalagi kalau misal di personal branding gitu. Pasti kakak aja pakai personal branding dari sekretaris bidang life skill gitu kan. Tapi kira-kira kalau misal kita di PIKR sendiri ada nggak sih Kak kayak pelatihan-pelatihan tentang life skill itu, atau mungkin personal branding itu Kak?
1: Betul, pas banget nih kak. Kalau kita ngomongin personal branding, pasti gak jauh-jauh sama bidang life skill yang ada di PIK RA ya kak. Kita alhamdulillahnya kemarin telah melaksanakan yang namanya webinar internasional yang berhubungan dengan personal branding. Dan kita undang yaitu pemateri-pemateri yang sudah profesional tentunya dari Amerika Serikat, dari Malaysia, hingga pemegang-pemegang jabatan di perusahaan di Indonesia kak, begitu.
2: Keren banget sih.
0: Jadi seminar yang udah dijalanin kemarin ya, atau betul, kemarin banget nih?
1: Sekitar bulan April.
2: April. Internasional ya kan. Keren banget sih, insightful banget pasti.
0: Ya mindfulness ya.
2: Iya.
3: Aduh.
0: Tapi kalau ngomongin soal apa ya, udah bilang tugas-tugas dari PR kayak personal branding ini ya memang ada bidangnya sendiri ya kak ya, yang betul, ngurusin betul, soal itu ya, sebidang sendiri. Dan kali ini juga bakal diadain lagi atau emang setiap tahun sekali aja apa gimana seminar
2: ya, kak?
0: Personal branding itu.
1: Baik, kalau kita ngomongin seminar ini masuknya ke dalam program kerja dari masing-masing bidang. Dan tepatnya sekali seminar kemarin itu pas sekali dengan bidang life skill kak. Dan salah satu juga nanti ada Raya Festival yang berhubungan juga dengan life skill, dan dijalankan setiap tahunnya sesuai dengan kabinet dari PIK RA itu sendiri kak.
0: Oke, ya jadi buat teman-teman yang juga tertarik nih ya untuk punya kemampuan untuk membangun personal branding, ternyata bisa masuk atau gabung ya, join ke organisasi ya kan, PIK RA.
2: Keren sih.
0: Dari Universitas Lampung.
2: Benar-benar.
0: Terus juga kalau ngomongin soal personal branding nih, yang kayaknya semua orang tuh kan pengennya terlihat sempurna, perfect ya kan, di media sosial apalagi couple goals, body goals, apalagi happy
2: goals.
0: Happy goals ya kan, ya life goals, pokoknya semuanya tuh kayaknya yang perfect, sempurna ya kan, nggak ada celahnya. Tapi apakah itu emang ada yang emang harus seperti itu kak, ininya teorinya, ilmunya apa gimana sebenarnya gitu kan? Kalau boleh kita tahu bocoran ya dari yang sering ngajarin soalnya ya kan sih. Boleh kita tanya sama Kak Nurma boleh, atau Kak ini Kak Safira ya?
3: Iya, okay. Boleh. Betul banget sih, kadang-kadang makanya banyak yang bilang kalau media sosial ini justru jadi tekanan ya, pressure bagi remaja. Ada yang namanya istilah peer pressure atau tekanan teman sebaya. Ketika kita melihat teman-teman kita sudah melaju 10 kali lebih cepat dan kita merasa stuck, itu rasanya aduh kayaknya gue nih gak maju-maju deh, kayaknya gue nih stuck dan lain sebagainya. Disitulah penting bagi kita untuk memahami 10 life skill yang direkomendasikan WHO tersebut. Salah satunya adalah berpikir kritis tadi. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi di media sosial, bagaimana kita bisa melihat suatu pencapaian orang lain itu sebagai bentuk motivasi diri dan bukan justru membandingkan diri kita sendiri. Karena teman-teman yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita melihat postingan orang berhasil tersebut, kita tidak melihat bagaimana proses panjang, jatuh bangun, gagal, air mata yang telah mereka rasakan, seperti itu. Jadi keberhasilan mereka di media sosial itu belum kita lihat dari sisi perjuangan mereka untuk sampai ke titik itu. Jadi penting bagi kita untuk sama-sama respect dan juga memilih informasi agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita terapkan, dan apa yang kita impikan di media sosial itu bisa berjalan selaras seperti itu, dan tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Dan aku sendiri melihat bagaimana media sosial ini justru sebagai bentuk peluang dan kesempatan bagi aku untuk mencari informasi. Jadi ketika ada informasi lomba, informasi magang, atau informasi-informasi lainnya, itu menjadi satu batu loncatan untuk aku mendapatkan informasi menjadi lebih cepat, tepat, dan juga efisien. Nah buat teman-teman yang masih kepikiran nih, aduh kayaknya gue masih ketinggalan, tapi teman-teman gue udah gini A, B, C, dan lain sebagainya. Nah itu berarti kita harus penting nih mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita berpikir kritis, memilih informasi yang kita dapatkan, dan justru menjadikan itu motivasi untuk diri kita bisa terus tumbuh, berkembang, dan juga berproses. Karena pada akhirnya suatu perjalanan itu bukan tentang hasilnya, tapi bagaimana perjalanan itu membentuk diri kita sendiri. Itu kalau menurutku kak, seperti itu.
0: Oke, kalau dari bidang sekretaris lifestyle gimana? Ada ilmu yang gak mungkin dikasih ke teman produan nih, secara online ya sekarang ya, kasih ilmunya.
1: Betul sekali, di dunia yang serba apa-apa perfect nih ya, apalagi standar TikTok kata orang ya, kita pengen adanya life help balance gitu, yeah. Ataupun kehidupan relationship maupun dari segi akademik, kita pengen semuanya tuh perfect. Tapi betul sekali yang dibilangin Kak Safira tadi, kita tidak lihat perjuangan seseorang tersebut, bagaimana mereka bisa mencapainya dan akhirnya bisa memposting pencapaian-pencapaian itu di media sosial. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa insecure, apalagi kalau melihat first IG ya, terkadang kita ada rasa anxiety untuk membukanya karena melihat pencapaian orang lain. Padahal kan kita bisa masuk di lingkungan tersebut apabila kita fokus ke diri sendiri. Kita kenal diri sendiri, tahu basic ataupun minat bakat kita sendiri, dan akhirnya kita bisa masuk ke lingkungan-lingkungan tersebut. Gini ya kan.
2: Tapi ya Kak, kayak kita ngeliat sekarang anak-anak muda nih, mereka aktifnya malah ke second akun. Jadi kayak ya,
0: karena lebih jujur. Sebenarnya lelah tahu tampil perfect itu.
2: Benar-benar.
0: Lelah tampil sempurna itu lelah, karena kita enggak sempurna itu.
2: Yes.
0: Pada kenyataannya orang itu pengen jujur kan.
2: Jujur.
0: Cuman enggak tahu nih gua kalau gua generasi milenial ya. Generasi milenial itu kebanyakan satu akun aja, semuanya tumpah di situ.
2: Iya.
0: Tapi kalau Gen Z itu kan ada harusnya terlihat perfect,
2: perfect.
0: Ya kan?
2: Iya. Ada yang riuh-riuh.
0: Berapa akun? Enggak cuma dua akun kan? Lima akun ya kan?
1: Ada third.
0: Third, fourth, fifth ya kan? Jadi udah third ada close friend lagi gitu. Jadi enggak mau benar-benar kelihatan enggak sempurna. Itu yang ngebuat mental jadi sering down.
2: Iya betul kan. Bahaya banget pada tapi ya.
3: Iya sih.
0: Oke.
2: Tapi kira-kira nih Kak, tantangannya terbesar kalau misalnya kita membuat personal branding itu gimana sih Kak? Yang pernah Kakak hadapin gitu.
0: Sering bohong kah atau gimana?
2: Tantangannya.
1: Sering bohong.
0: Gimana?
2: Kayak ngebuat
0: Iya, boleh Kak Aisyah, boleh atau Kak Nur gantian nanti. Kalau tantangan kamu gimana selama menjadi influencer nih?
3: Jadi kalau kita di media sosial itu kan pengen ya terjadi komunikasi yang efektif gitu ya, komunikasi dua arah. Ketika aku menyampaikan story, feeds atau reels, itu harapannya kan pesannya ingin sampai ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana konten kita yang kita hasilkan atau bagaimana apa yang kita buat itu bisa menginfluence orang secara positif gitu. Karena balik lagi gak semua orang itu bisa melihat satu sisi dari sisi yang baik aja. Dan bagaimana kita mengemas suatu konten atau suatu story itu menjadi hal yang bisa menginfluence banyak orang, yang bisa mengajak hal-hal positif dan juga mengajak orang untuk bisa tumbuh dan bisa berdampak bersama. Karena sekarang Unila di Pick Air juga kita tuh sedang gencar-gencarnya ya Kak bahas tentang keberdampakan gitu. Jadi harapannya reels yang kita berikan ini bisa berdampak gitu, bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, tantangannya adalah di viewersnya itu Kak. Masih lumayan itu ya, kalau dia kayak foto gitu, fotonya kita pribadi lagi di kafe gitu, biasanya insightnya banyak banget, yang nge-like banyak, yang komen banyak. Tapi ketika kita memberikan konten edukasi misalnya, itu sayang banget insightnya sedikit, like-nya sedikit. Nah itu bagi aku sendiri masih jadi tantangan ya, ketika Gen Z ini memang ternyata suka hal-hal yang bersifat konsumtif, hiburan, terus
0: kalau udah pendidikan langsung atau ini langsung
3: skip
2: viral.
3: Itu jadi tantangan sih buat aku pribadi. Kalau Kak Aisyah gimana nih Kak?
1: Oke, kalau tadi Nurma Safira sudah di lingkup media sosial ya sebagai duta genre influencer, tentunya tantangan untuk memberikan keberdampakan dan juga keberlanjutan untuk teman-teman khususnya remaja ya, pastinya dari minat mereka sendiri sih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif itu. Nah, mungkin salah satunya kalau misal di media sosial tuh kita bisa mengadopsi mungkin ya tren-tren yang mungkin sedang viral dengan remaja sekarang. Mungkin kita bisa mengadopsinya dan juga memberikan edukasi di situ agar teman-teman remaja ini ngerasa kita itu be part of them gitu. Kita itu emang remaja juga dan kita emang bedanya pengen ngasih edukasi yang lebih dekat buat mereka begitu.
0: Tapi emang seorang influencer tuh harus ngikutin tren terus kah atau gimana sih menurut kalian? Ada tren ikut ya, ada challenge buat ikut atau gimana?
3: Kalau aku sendiri sih yang penting FOMO-nya enggak berlebihan ya. Karena kalau kita bahas tentang konten kreator nih, karena aku juga basicnya di humas ya, dan emang ngelihat bagaimana konten atau produksi dari IG official Humas Unila atau TikTok Unila itu kita dituntut untuk bisa menyesuaikan tren, karena biasanya konten-konten yang sesuai tren ini akan banyak viewersnya. Karena kalau di media sosial ini ya, kita tuh kan kejar-kejaran like, yes, kejar-kejaran viewers dan lain sebagainya. Dan ketika konten itu relate, konten itu FYP, maka itu kan akan apa ya, memenuhi goals dari konten tersebut kan. Makanya sebenarnya dibilang apakah wajib kita mengikuti tren? Sebenarnya enggak wajib-wajib amat, semi-semi sunnah, tapi kalau kita ikut tren yang jadul ya konsekuensinya adalah viewersnya sedikit, like-nya sedikit, atau interaksinya sedikit di komen dan lain sebagainya.
0: Jadi salah satu cara untuk mendapatkan viewers adalah ikut tren tadi.
3: Betul. Yeah.
0: Walaupun kadangkala sebenarnya ada beberapa tren yang kayaknya sebaiknya
3: jangan
0: gitu kan. Kayaknya gak oke deh kalau diikutin gitu. Jadi ini tinggal kita juga memilah, bijak ya, cara bijak memilah dan memilih mana konten yang mau kita ikutin,
3: betul,
0: mana yang enggak gitu kan. Karena berat juga loh sebagai konten kreator tuh, kadang kan stres gak sih?
3: Betul.
0: Udah hari ini misalnya FYP nih, besok tantangannya tiba-tiba kecil nih yang
2: iya,
0: lihat
2: gitu.
3: Jadi do down
2: ya,
0: stres sendiri jadi kan gitu.
2: Tapi kalau kakak nih sebagai duta genre itu kan, gimana sih kakak kalau misal menghadapi kayak komentar-komentar negatif gitu, kalau misal tentang personal branding kita gitu. Ada aja orang yang bilang kayak
3: ih
2: NTD gitu. Itu ada kan kayak gitu. Nah, kita tuh gimana tuh kak cara ngadepinnya gitu? Boleh kak
0: Isya, boleh?
2: Boleh.
1: Oke, pasti kalau soal konten ataupun head comment ya, kita gak jauh-jauh kalau misalnya kita berkecimpung di dunia konten kreator. Nah, mungkin untuk mengatasinya juga, kita yang pertama harus apa ya, kayak meladeni enggak juga, tapi
0: berkomentar enggak ya?
1: Berkomentar juga tetap apa ya, memberikan hal-hal positif juga nih.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita abaikan, bisa-bisa mereka yang komentar itu merasa oh ternyata saya punya wewenang nih, saya punya kebebasan nih buat terus komen, head comment ke konten-konten ini gitu. Jadi mungkin hal pertama yang kita bisa berikan yaitu terus memberikan komentar positif, balasan positif ke mereka. Kalau misalnya memang kita emang memberikan edukasi yang baik gitu ke mereka, bukan ingin memberikan sesuatu yang jelek ataupun ke hal-hal negatif, bener gak itu
2: Fira?
0: Okay. Kalau Kak Fira pernah gak sih dapat head comment?
3: Alhamdulillah belum ada sih Kak.
2: Alhamdulillah. Positif banget dari teman-temannya.
3: Belum dengar juga sih ada yang bahas tentang NPD dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah di era sekarang kita gak bisa dikenal dari dunia nyata aja. Dan ketika kita berusaha untuk memperkenalkan diri di media sosial, lalu ada yang head comment dan lain sebagainya, menurutku itu ada kesalahan berpikir dari si merekanya sih. Karena sekarang pun kita mau magang, mau kerja dan lain sebagainya, kita beberapa instansi atau perusahaan gitu ya mewajibkan untuk memberikan media sosial dan lain sebagainya. Karena kita sekarang realitanya adalah gak dikenal sebagai saat ini dan bertemu secara langsung, tapi bagaimana kita bisa dikenal di media sosial, bagaimana interaksi kita di media sosial dan lain sebagainya. Dan aku rasa ketika apa yang kita berikan adalah hal-hal positif dan tidak melabeli orang secara sara, negatif dan lain sebagainya, itu sah-sah saja sih dilakukan. Itu sebagai upaya kita juga untuk terus berinteraksi di era globalisasi saat ini. Karena justru ketika kan masih banyak yang nol postingan, ingin cewek misterius, cowok misterius, cool dan lain sebagainya, itu sebenarnya pilihan. Tapi ketika pilihan mereka justru memberikan hal-hal negatif kepada orang lain yang ingin memperkenalkan diri di media sosial, justru itu yang menjadi masalah. Jadi bagaimana kita pintar-pintar menggunakan media sosial secara bijak, bisa memilah dan memilih, berpikir kritis dan berpikir kreatif, dan apa yang diberikan di media sosial memang sejatinya untuk hal-hal yang memberikan dampak positif bagi kita dan bahkan masyarakat, seperti itu.
0: Oke, banyak banget nih ilmu dari kan Safira, yes, Kak Isya terkait dengan personal branding. Tapi kalau kita sedikit aja nih, karena waktu kita gak berasa lagi, udah mau jam 4.
2: Yes.
0: Dari PR deh yang saya tahu ini, yang sekarang lagi mau dijalanin, atau mungkin teman Pro 2 perlu tahu juga dari program PR yang pengen dikasih tahu ke teman Pro 2, boleh gak sih? Karena teman-teman kita dari PR kan gitu.
2: Yes,
0: jadi boleh kasih tahu juga biar teman Pro 2 makin tertarik sama PR. Boleh, silakan.
1: Betul banget nih buat teman-teman Pro 2 khususnya. Kalian harus tahu nih kalau PIK R, khususnya PIK R Raya saat ini ada yang namanya Raya Festival yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Nah, rangkaian kegiatannya itu banyak banget pastinya. Ada lomba-lomba tingkat nasional yang berhubungan dengan genre, salah satunya dari LCT, solo song, sampai ada lomba esai dan desain infografis yang pastinya ilmu-ilmunya juga berkaitan dengan genre pastinya. Dan ada juga seminar nasional, lalu ada yang terakhir sebagai puncaknya yaitu ada namanya pentas seni, yaitu puncak acaranya di Taman Budaya Provinsi Lampung. Jadi buat teman-teman Pro2 RI yang punya bakat dan juga passion di bidang-bidang maupun cabang lomba yang ada di Raya Festival, boleh banget daftar.
0: Jadi buat teman Pro2 nih ya, masih ada waktu sebenarnya karena di bulan November ya. Nanti kita juga mungkin akan kasih banyak lagi informasi karena mungkin teman-teman PR bisa datang lagi ya kan, untuk membahas PR Raya ya. Kemudian apalagi nih, kalau itu ada Kak Isya, kalau Kak Nurma mungkin terakhir, Kak Safira terakhir buat teman Pro2 terkait dengan pesan semangatnya atau buat PR Raya, silakan.
3: Buat teman-teman semuanya, ayo kita tumbuh bareng di PR Raya karena PR Raya ini menjadi ruang untuk tumbuh dan menumbuhkan. Nah, di sini kita banyak banget program kerja yang membangun personal branding salah satunya, dan lebih dari itu kita banyak program-program yang insightful banget, mulai dari Raya Everyone Connect, upgrading dan pemilihan duta genre tahun 2027. Pantengin sebentar lagi mungkin ya Kak ya. Terus
1: curhatin
3: yuk. Nah, buat teman-teman yang ingin bercerita, berkeluh kesah atau memiliki masalah baik dari segi akademik, non-akademik maupun pertemanan, kita PR Raya punya website Curhatin Yuk. Jadi teman-teman bisa curhat ke kita dan kita akan memberikan solusi sebagai pendidik sebaya, juga konselor sebaya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya kalau kakak tahu Unila Curhat, nah di Unila Curhat tuh kan banyak banget nih yang aduh sender, saya capek banget nih kuliah, aduh sender, bla bla bla. Nah, buat teman-teman yang masih merasa seperti itu, boleh banget langsung ke websitenya Unila Curhatin Yuk PR Raya. Nah, di sana kita bakal mengarahkan teman-teman buat bisa berbagi cerita, berbagi keluh kesah dan bahkan berbagi solusi bagaimana idealnya sebagai seorang remaja kita memecahkan masalah seperti itu. Jadi jangan lupa bergabung di berbagai kegiatan UKM Universitas PR Raya dan juga bahkan menjadi bagian dari keluarga dari PR Raya seperti itu.
0: Ya, thank you banget ya Kak Safira. Lebih lengkapnya namanya adalah Kak Nurma Safira, duta genre influencer Provinsi Lampung. Terus
2: ada juga Kak Aisyah. Nah,
0: Kak Aisyah Marcella ya.
2: Marcella
0: adalah duta genre Provinsi Lampung 2026 ya. Makasih udah ngobrol sama kita walaupun tadi sempat telat 30 menit ya kan. Perjalanan cukup jauh ternyata ya. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi. By the way, makasih ilmunya, makasih juga mungkin banyak hal yang bisa didapetin di kesempatan kali ini terkait dengan personal branding ya. Ayo kita sama-sama bangun personal branding kita teman Pro2 ya. Apa yang mau dicapai? Kamu apa lo? Temanya apa? Couple goals, bukan? Ngomongin pacar, sorry lu jomblo.
2: Jujur ya. Betul.
0: Ya udah teman Pro2, makasih. Kita ketemu lagi kesempatan ya. Bye-bye sama teman Pro2.
3: Terima kasih, Kak.
0: Bye-bye. Ya, di sini teman Pro2 kita bakal sinamunin kamu di sore ceria. Jadi terus dengerin Pro2 Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tau.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: 92,5 Perdua Irma dan Lombong, teman terbaik kamu. Ya teman Perdua, kalau tadi kan ditemenin sama Irma Dewi dan juga Haridasa. Tapi kali ini teman Perdua, Dino Lamora pengen juga nemenin kamu di sore ceria ya. Dan pastinya juga kita bakal ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu gitu. Tapi dok, dengerin lagunya Naikila nih.
1: Yes.
0: Kalau gue dengerin Naikila, my mind gue tuh sekarang Freya JKT48.
1: Oh, oke.
0: Kenapa? Itu kayaknya anak sorcer kayaknya gak terima nih gue bilang Freya adalah my mind gue ini.
1: My mind gue, oke.
0: Tapi kalau misalnya kita ngelihat member JKT48 kan cantik-cantik gitu ya, lo setuju nggak?
1: Setuju.
0: Kenapa setuju?
1: Kalau karena gue ngeliat temen-temen gue yang suka banget sama Freya itu kan, dia kan sering-sering sih ngeliat apa, posting-posting status foto-foto dia gitu. Apa sih kalau misal di Korea itu kan bias.
0: Kalau di dunia per Jepang ataupun per idolan di JKT48 itu namanya Osi.
1: Osi. Ya kayak menurut gue cakep-cakep sih.
0: Iya kan. Apalagi nih ya dok, lebih cakep lagi katanya JKT48 ini kemarin tanggal 20 di CFD Sudirman di Jakarta sana. Mereka itu syuting MV terbarunya.
1: Oh.
0: Jadi musik terbarunya untuk single ke-28-nya gitu. Jadi JKT48 tuh kostumnya tuh enggak apa ya? Enggak biasa.
1: Oh, dia. Karena apa tuh dia ini ya? Apa namanya? Emang kostumnya pakai apa dia?
0: Dia pakai batik, nuansa batik yang menggambarkan Indonesia banget gitu. Keren kan?
1: Keren.
0: Lo kebayang gimana visualnya member JKT48 terus juga pakai baju batik yang batik. Dirancang sesuai dengan seragam JKT48 gitu. Jadi
1: terus
0: batik ini dok yang lo tahu apa coba?
1: Kalau gue yang tahu batik ini ya pasti kita ngelihatnya Indonesia banget ya kan. Di mana-mana tuh bahkan kayak di Lampung gitu. Kita ada tapis.
0: Iya.
1: Gitu. Maksud gue ada ciri khasnya gitu ya kan.
0: Benar-benar
1: kan.
0: Jadi ya emang JKT48 ini kan dia kan salah satu grup idol di Jepang juga ya. Dan ini jadi salah satu dia grup pertama di luar Jepang yang di Indonesia. Jadi dia emang membawa konsep apa ya, Indonesia banget gitu. Karena kostum ini dok nantinya bakal dipakai member JKT48 itu di album di single terbarunya. Judulnya Ayo Tersenyumlah gitu.
1: Ah, Tersenyumlah.
0: Jadi emang JKT48 itu ngenalin kostum saat syuting di Gelora, di GBK ya.
1: GBK
0: deretan
1: itu.
0: GBK di Senayan di CFD-nya di tanggal 20. Dan center itu dia adalah orang yang paling depan gitu. Maksudnya yang sering muncul di
1: itu ya.
0: Iya, yang sering muncul di itu siapa namanya, Dok? Yang gua kasih tahu Trisha.
1: Trisha
0: itu salah satu member barunya gitu.
1: Oh, Jazlyn Trisha. Oh, ini member barunya.
0: Nih, udah lihat kan fotonya kan? Nah, kira-kira motifnya tuh apa aja, Dok?
1: Yang gue lihat ya, motifnya itu tuh unik banget sih.
0: Ada apa tuh? Kalau Trisha pakai apa tuh?
1: Kalau gue lihat di sini dia pakai
0: apa namanya?
1: Apa
0: kayak dia pakai batik kawung Padang kerah tangannya itu, lengannya dan bagian depannya itu kayak ada kaung dan juga sekar jagat bayrung-bayroknya gitu
1: Di bayrung-bayroknya.
0: Jadi emang
1: itu.
0: Kostumnya kalau misal teman Perdua lihat ya di sosial media ataupun di X rame banget JKT48, dia kostumnya menggambarkan Indonesia banget gitu.
1: Indonesia banget, benar sih. Identitas ya kan. Ya,
0: terus juga ada motif juga Megamendung. Terus ada juga motif parang rusak ya dan juga Sidomulyo gitu. Gimana dok menurut lo? Bangga gak lo sebagai orang Indonesia apalagi idol-idol yang sekarang mengenalkan unsur-unsur Indonesia gitu.
1: Nah bener sih, apalagi kita kan jadi kayak dorong gak influence kita ya kan.
0: Bener.
1: Dan bahkan gue aja baru tau loh, kayak ada namanya tuh batik yang namanya parang rusak.
0: Iya.
1: Nah kayak itu kayak mereka mengenalkan hal-hal kayak gitu.
0: Iya karena kan ya namanya juga kan sebagai idol.
1: Yes.
0: Gue ngeliat JKT48 ini ada potensi besar yang bakal kita mendunia banget untuk Indonesianya sih ya. Yaudahlah kita doanya dok. Semoga MV-nya yang gue tahu ya katanya MV-nya ini dia pengen karena kita kan Ayo Tersenyumlah itu karena ya masyarakat Indonesia ini kayak lagi padam senyumnya. Dan dengan single ini ya semoga ya senyum-senyum yang bakal tercipta lagi tuh bakal muncul lagi.
1: Amin.
0: Gitu ya. Kita doain aja ya. Dan semoga semangat buat JKT48 dan semangat untuk MV barunya ya.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lama. Yes, paling lama dari Wijaya 80 Teman Produa. Masih bersama gue Ridho Hasan dan
1: Dino Lamora ya, yes. Teman Produa, nantinya kita kali ini mungkin jangan bahas pemain lama kali ya dong. Kita bakal bahas pemain siapa aja kira-kira timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN 2026 gitu.
0: Nah, turnamen ini nih bakal berlangsung dari 25 September sampai 5 Oktober 2026.
1: Dan pelatih timnas Indonesia Bapak John Hernaman itu menetapkan ada 23 pemain klub ya untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 gitu, iya, ya Dok ya.
0: Dan juga Indonesia ini tergabung dari grup A bersamanya Singapura, Malaysia dan Bangladesh, dan seluruh pertandingan timnas itu ada di fase grup yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta,
1: di GBK ya.
0: Iya, di GBK.
1: Dan Bapak Herman juga ini ngebawain 3 penjaga gawang tuh dalam skuad Garuda ya, Dok ya. Dan ketiganya ini adalah Emil Audrio, terus juga ada Martin Pes, dan ada Nadeo Argawinata.
0: Iya, benar-benar.
1: Lu jagoin siapa, Dok?
0: Kalau Nadeo sih. Iya sih. Kayak gue, tapi gue gak ngikutin ini banget sih.
1: Iya, tapi gue Nadeo sih. Nadeo itu kayak udah gue pokoknya tim Nadeo gitu.
0: Oke, oke, oke. Dan juga untuk lini pertahanannya gitu ya. Herman ini memanggil Elkan Bagot, Dion Mark, Rizky Ridho, Justin Hapner dan Kevin Dix. Dan juga ada terdapat Nathan Joe, Eon, Yakob Sayuri, Doni Tri Pamungkas dan Dian James, teman-teman.
1: Dan Dino Lamora, enggak. Kayaknya kejauhan saya main ke sana ya gitu. Dan juga nih teman-teman dua, lini tengahnya itu juga diisi 7 pemain ya, yaitu ada Egi Maulana Fikri, terus juga ada Joy Pelupes ya, terus ada Jordi Amat, terus siapa lagi, Dok?
0: Ada Ivar Jenner, Kelvin Herdong, Raihan Hanan dan Tom Haye. Nah, nama Ivan Jenner nih kembali lagi masuk gitu setelah menunjukkan penampilannya bersama Dewa United kemarin.
1: Oh, Dok, ternyata bukan klub, Dok. Pemain timnasnya.
0: Pemain, iya ya.
1: Jadi ini pemain yang bakal mewakili Indonesia lah pokoknya ya. Betul-betul. Untuk di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ya teman-teman berdua, kita doain aja ya buat timnas Indonesia ya.
0: Betul.
1: Yang katanya itu dijadwalkan untuk lawan Singapura ya pada tanggal 25 September. Terus kapan lagi, Dok?
0: Terus juga kapan lagi ya pengen nih?
1: Lawan Malaysia,
0: lawan nanti
1: Malaysia. Di tanggal 28 September. Jadi laga terakhir untuk fase grup untuk mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada tanggal
0: 1 Oktober 2026.
1: Oke, kita tungguin aja teman produya, semoga kita dapat kabar baik dari timnas Indonesia. Amin. Amin.

0: adikku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 92,5 per 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman perdu waktunya Irma Fani dan juga Nila Mora dan juga Ridho Hasan pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah dengar kita bertiga ya. Dan terakhir dari kita,
1: let's give a share and a special news only with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: gitu.
1: Cirengnya, cirengnya, anget-anget, ini dibeli-dibeli, yo cirengnya, yo. Es anget, esnya yang anget, kak, dibeli-dibeli.
0: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak-mbak mampir, mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak, mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong, bang, es panasnya satu.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Yeay. Halo teman Perdua, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan dan juga rekan gue
1: DJ Flo. Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ngebahas seputar School, Love, and Horoscope. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, selamat mengawali hari Senin ya, tahun Pradua.
1: Iya, tahun Pradua, selamat mengawali hari pertama di minggu ini.
0: Oh, benar ya, banget tuh, Zan.
1: Dan di awal hari ini kalian ditemenin sama gua,
0: Flo, bahas seputar apa
1: dan
0: nih?
1: Dan juga Flora di hari Senin ini. Lo happy gak sih, Flo?
0: Bahas seputar apa dulu gak sih?
1: Nanti dulu gak sih, kita gue tanya lo dulu nih. Karena yang pertama kali diomongin ini adalah menanyakan kabar teman tandem nih. Takutnya lo ini ada hal yang ini yang gak bisa lo omongin ke orang lain.
0: Apa
1: boleh
0: tuh?
1: Boleh lah lo ceritain ke gue gitu.
0: Aduh, nanti aja gak sih kalau itu mah.
1: Tapi yang penting bahas dulu ya.
0: Bener, bahas dulu kalo aja, betul.
1: Kita hari ini beneran bahas School of Horoscope nih.
0: Bahas apa aja tuh, Zan, dari school?
1: Dari school ada Academy Weapon atau Academic Survivor.
0: Waduh, bahasa Inggris ya, apa tuh artinya? Oke, dari love kita akan ngebahas chat tiap hari, tapi kita ini apa ya, Zan? Apa nih? Dan yang terakhir kita ngebahas tentang horoscope, yaitu September Reset. Zodiak lo lagi disuruh beresin apa nih? Wah, ngeberesin apa ya zodiak gue ya? Semua itu akan kita bahas cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Ya.
1: Nah, karena tadi udah gue spill ya tentang seputaran kehidupannya Flo. Boleh Flo sekarang langsung aja diomongin apa nih? Ada nggak sih kayak pundi-pundi kebahagiaan gitu yang datang di hari ini?
0: Kayaknya gue tahu deh, lo memantik gue untuk hal apa gitu loh, Zan. Karena dapat duit ya, Zan, ya, ya kan. Kayaknya bukan gue aja deh yang baru dapat duit. Kayak lo juga baru dapat duit deh.
1: Iya,
0: ya kan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Karena semua rezeki yang datang itu tidak pernah luput dari
0: dari usaha yang keras. Iya kan, dari usaha yang keras.
1: Enggak, sebenarnya ada yang mau gue pertanyain
0: apa,
1: karena
0: apa,
1: kan kita masuknya agak telat nih ya.
0: Oh iya.
1: Enggak apa-apa ya teman Pradua, karena banyak kegiatan yang lebih diutamain lagi karena Flora hari ini tuh bakalan, karena Flora hari ini tuh lagi ada apa, Flo?
0: Oh iya, gue hari ini tuh kenapa openingnya telat? Karena gue tuh baru aja wawancara yang begitu penting. Kayaknya gak usah gue sebutin deh gue lagi ngapain. Cuman gue
1: Takut kenain ya.
0: Yang penting adalah gue abis wawancara dan minta doanya untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Semoga di wawancara tadi tuh aku berhasil ya.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Teman Pro 2 pasti ngedoain lo sih pastinya.
0: Betul, amin ya.
1: Terus kalo gimana lu tadi pas wawancara, nervous gak?
0: Kalau mau ngulik gue sih, Zan. Nervous karena juga gue sempet panik tadi tuh. Karena gue tuh bingung ini antara wifi-nya atau emang apanya? Device gue-nya gitu loh yang bermasalah. Tapi alhamdulillahnya masih dilancarkan gitu loh. Dan gue masih bisa mengungkapkan pendapat gue gitu loh di dalam wawancara tersebut gitu.
1: Jadi overall berapa nih ratingnya?
0: Gue ngerasa gue gak se-prepare itu ya. Cuman menurut gue kayak sekitar 7 deh per 10 gitu loh.
1: Oke. Benar. Semoga aja apapun yang udah jadi takdir lo bakalan tetap datang ke lo ya.
0: Amin, Allahumma amin ya Allah. Amin. Kajian nih kita di sini. Kalau lu gimana nih, Zan, hari ini, Zan?
1: Hari ini gue happy pastinya.
0: Kenapa?
1: Yang pertama nih, ada banyak part nih.
0: Oh,
1: yang
0: yada.
1: Pertamanya itu karena hari ini gue tahu kalau misalnya bakal nemenin teman Pro 2
0: Apalagi
1: siarannya sama lu nih, Flo. Kawan tandem yang paling sering ya. Kayaknya udah berapa kali ya kita siaran.
0: Aduh, kayaknya udah gak kehitung ya, Zan, ya.
1: Terus gue hari ini juga kuliah. Nah, kenapa gue seneng kuliah? Karena
0: ketemu cewek lo?
1: Karena gue tuh kan kuliah tuh cuma 3 hari ya, Flo. Senin, Selasa, Rabu.
0: Kok enak banget ya?
1: Padet banget nih. Kami cuma Sabtu gue libur, jadi gue kebanyakan liburnya daripada kuliahnya.
0: Jujur enak banget ya lo ya?
1: Karena gue padetin jadwal SKS gue di hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari-hari seterusnya gue libur. Nah, gue tuh malah lebih

0: I faham.
1: Oke, selesai kayaknya gue dan lo udah cerita panjang kali lebar tentang kehidupan kita hari ini gimana gitu ya. Untuk teman produan ya yang mau cerita juga kayak Zan dan Flo, atau kalian mau request lagu dan titip salam untuk someone-nya gitu. Someone kan.

0: Boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 081-172-08925 atau
1: di Instagram kita di @sorcerpro2. Dan kalian juga bisa request di RRI Digital. Pokoknya banyak cara menuju Pro 2 RRI.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu Area Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan SD Al-Quran, Azan Maghrib, dan juga lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Area Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

til qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Produel, PPRRI dan segera pengasawan dan angkasawati ADR Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produel ADR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Produel RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Produel ADR Bandar Lampung ya.

0: anget, tapnya yang anget kak, dibeli.
1: Ramai banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Fatin
1: Fitin Mika Anggelo, teman yeah, produk kita God. Puterin di abis maghrib nih ya, teman produk di suasana yang seduh gini yeah, ya,
0: Flo, betul
1: ya.
0: Dan juga kenapa Zan gue memilih lagu ini, karena lagu ini sekarang sedang tren ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Wah, detik indah di bulan sekolah. Nah itu ya kan, kayak aduh ya Allah jujur.
1: Apalagi menurut gue lagu ini tuh ikoniknya karena gue emang dari dulu pencipta apa suka sama suara Fatin ya, pencinta suka sama suara Fatin. Jadi menurut gue yang bikin lagu ini tuh bernyawa tuh karena dari suaranya Fatin.
0: Oh iya, kayak lagu tuh khas banget gitu kan.
1: Betul, apalagi kayak cengkok-cengkok gitu. Gitu lah pokoknya. Gue suka banget kayak candu gitu didengarnya lagu ini. Karena ada suara si Fatin.
0: Lagu ini tuh menurut gue tuh kayak relate banget gak sih sama Gen Z.
1: Iya betul.
0: Tapi Zan ya, by the way ya, selain sama lagu Fatin tadi, ada juga tuh yang relate sama kehidupan Gen Z.
1: Apa tuh?
0: Ada yang namanya istilah academic weapon atau academic dan academic survivor. Aduh susah banget sih ini, gak susah sih sebenarnya. Gue aja gak fasih bahasa Inggris ya. Lo tau gak sih istilah-istilah ini?
1: Waduh, gue kurang tahu sih ini.
0: Sudah gue bingung sama Zan ini. Antara dia nggak tahu bahasa Inggris atau emang dia nggak tahu beneran ya teman pro 2 ya.
1: Jadi, tapi mungkin teman pro 2 juga ada yang nggak tahu kan, boleh okay deh. Oke nih.
0: Jadi gue jelasin ya Zan ya. Jadi ada yang namanya dari awal semester tuh punya target jadwal belajarnya rapi, tugas selalu selesai duluan sampai sempat ikut organisasi. Jadi ini cocok nih untuk para maba yang baru masuk nih ya.
1: Ini yang boleh, mana nih?
0: Ya ini tuh ininya dulu, garis besarnya dulu.
1: Iya
0: benar gitu. Nah, tapi juga ada sistemnya yang jadi kan ada dua ya tipe mahasiswa ya. Ada yang emang ambisius banget dalam hal belajar, organisasi, tentang jadwal yang oke okay, gitu kan. Sama juga ada yang kayak yang penting selesai aja gitu loh.
1: Slowly gitu ya.
0: Slow living gitu ya, kan ya. Ada juga ada juga yang tertata, ada juga yang slow living gitu. Nah, sebenarnya dua-duanya ini punya cara sendiri gitu enggak sih untuk menghadapi akademik gitu kan, caranya sendiri
1: caranya
0: gitu ya. Betul nih kan. Nah, tapi yang menarik dari si academic weapon ini itu enggak cuman soal atau seberapa banyak waktu kita untuk ngabisin buat belajar nih Zan. Tapi kemampuan kita untuk cara kita berpikir kritis, kemampuan komunikasi kita, problem solving, sampai kemampuan gimana cara kita mengelola teknologi yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini ya kan.
1: Oh jadi sebenarnya ini tuh pembelajaran yang sebenarnya gak masuk di sekolahan.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya ini tuh ada di sekitaran kita gitu ya.
0: Betul, dan juga apa ya, kesampingan gitu loh sama berkesinambungan gitu sama Gen Z sekarang. Begitu Zan, paham gak?
1: Kalau lo sendiri sih tipe yang mana nih Flo? Lo tipe yang terstruktur atau yang slow living nih?
0: Kalau gue tuh sebenarnya gue tergantung dengan suasana gitu loh Zan. Kadang kan tuh gini ya, gue misalkannya udah buat jadwal kayak oh gue harus melakukan ini gitu kan. Tapi ketika gue menjalankan itu tuh gue kadang-kadang kayak oke okay, yang mana duluan deh aja gitu loh.
1: Oke. Yang jadi poin utama. Betul. Gitu ya yang lo kerjain.
0: Kalau lo gimana nih Zan?
1: Kalau gue jujur ya, karena gue udah ngerasain dua-duanya. Gue pernah teman-teman pro 2 ngerasain yang terstruktur sama yang slowly gitu. Tapi tetap gue kerjain. Nah gue tuh malah lebih condong ke yang slowly. Kenapa yang slowly? Karena menurut gue, kalau gue pribadi terlalu banyak terstruktur gitu, terlalu banyak yang gue pikirin sehingga bikin otak gue tuh burnout gitu. Apalagi kan kalau yang terstruktur itu ya, kalau dipikir gue tuh kayak misalnya nih deadline-nya hari Sabtu gitu, sedangkan tugasnya ada 3 gitu. Nah kalau yang struktur itu yang benar-benar dikerjain abis ini langsung langsung cepat selesai gitu. Sedangkan gue kurang suka yang begitu. Gue sukanya yang agak slowly, yang malah agak-agak deket deadline.
0: Oh, gitulah ya deket deadline ya. Tapi nggak apa-apa tuh Zan. Jadi apa ya?
1: Supaya gini juga sih Flo. Kenapa? Supaya gue bisa nyontek dari teman-teman gue yang lain.
0: Ada gitu. Jangan dicontoh ini ya teman-teman dua ya.
1: Supaya nilai gue gede dari teman-teman yang lain.
0: Gitu.
1: Makanya kerjanya agak belakangan.
0: Oh, jadi lu ini sebenarnya punya strategi ya Zan ya, gitu ya.
1: Strategi yang nggak
0: picik-picik dikit gitu loh ya, it's okay. Jadi nih ya, untuk teman pro 2 ya, yang kalau misalkan selama itu merasa bukan tipe mahasiswa yang selalu produktif gitu kan, atau enggak, itu tuh bukan berarti lo teman-teman semua tuh gagal gitu ya kan. Kadang tuh kita bisa menyelesaikan tugas yang paling penting dulu, mengatur prioritas tuh gimana, tahu kapan kita harus istirahat dan tetap bertahan di tengah deadline yang banyak gitu kan. Kadang kan maaf yang ngomong, dosen itu kan ngasih deadline-nya agak mepet gitu ya kan. Nah gitu.
1: Kadang seminggu tugasnya dikasih 7, deadline-nya cuman
0: misalnya 3 hari gitu kan. Itu kan kayak astagfirullahaladzim. Tapi Zania, jujur gue sekarang merasakan, apalagi menurut gue memang semester 3 ini ada semester keramat ya kan bagi mahasiswa. Gue ngerasain kayak gitu Zan, karena menurut gue ya, gue baru aja hari Kamis ya ngelaksanain praktikum. Hari Sabtunya tuh harus dikumpul tuh laprak. Itu kan buat gue kayak, gue menjalankan ke semester 3 ini kayak astagfirullah.
1: Banyak istighfar ya, banyak ingat Allah ya.
0: Bener, ingat Allah, gue kayak astagfirullahaladzim ya Allah kayak gini ternyata gitu. Karena apalagi kalau gue itu kan, maksud gue bukan berfokus pada akademik aja gitu kan. Ada yang harus gue pikirin lagi tentang organisasi, tentang kerjaan gue segala macamnya, tentang ya kegiatan gue gitu kan. Jadi gue bener-bener ngejalanin kehidupan gue sekarang ini sebenarnya bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Karena banyak hal baik yang datang ke gue gitu kan. Cuman ya gitu, astagfirullah gitu kan.
1: Harus dibarengin sama astagfirullah subhanallah juga ya.
0: Allah Akbar takbir gitu kan.
1: Mau demo nih kita. Tapi teman pro 2 buat apapun itu pilihan kalian, pasti itu adalah pilihan yang menurut kalian tuh terbaik. Betul. Ya. Kayak misalnya kalau misalnya terstruktur, mungkin menurut kamu itu bagus ya enggak apa-apa kamu jadi orang terstruktur. Tapi bukan berarti juga yang orang slowly atau yang deket-deket deadline juga enggak struktur juga. Yeah. Tapi memang sesuatu yang kebanyakan itu memang harus dikerjain secara perlahan ya, Flo ya. Pelan

0: Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 udah 2 jam nih ya, Flo dan juga Zan nemenin kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request dan titip salam ke kita.
1: Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Zan,
0: Flo signing out. Bye bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: FM Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2 Jakarta. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati dan selamat mendengarkan.
1: Pro 2 RRI, Kota Lampung.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Ardi Dio dan juga Pika Iskandar. Halo. Wow.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya?
0: Nggak pernah nggak macet ya?
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar, lancar.
0: Lancar.
2: Jadi lancar. Tidak
0: berasa. Betul, betul, betul, betul. Gokil. Ardi Dio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kedua kalinya ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih, seru. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya, iya bener, bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya?
0: 17 ya. Gokil, gokil, gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan
0: ya? Ya. Kedua?
1: Sebelumnya tiga. Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
2: Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
0: Dosa Terindah. Dosa Terindah. Iya. Benar-benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di apa namanya, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Oh.
1: Salah satunya ada Tio. Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
0: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, engineerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong,
0: gitu. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Karena kaget gitu yang
0: kayak. Benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa, gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata oh Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue ngeruk Bang gitu pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke. Okay.
2: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya? Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan ini banyak maksudnya ya, bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Ardi Tio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki, karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Bener-bener. Tapi gimana Ardi Tio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Bener.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh
0: lah,
1: boleh. Ini
0: gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya tuh the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue, jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh keriko lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu.
0: Begitu ya,
2: benar. Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nah, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin, maksudnya pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jam tuh? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay. Aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: itu. Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang fact belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan yang menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Kan aja Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya kita ulik gosong. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih, Mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di Idol tuh pernah. Maksudnya ya laki-laki lah gitu ya. Ketika ngeliat perempuan, oh suka nih.
0: Tertarik.
2: Gue suka gitu tertarik ya, nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku nggak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka nggak sama gue? Nggak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Dia juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang. Nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow. Jadi,
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, yaudah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih. Sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat dengar kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, "Revo jangan dihapus." Gitu. Ya entah enggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan enggak dapat, tapi insyaallah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gitu. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Memang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Awalnya iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo.
1: Enak yang pertama.
2: Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya agak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
1: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Okay. Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi itu benar.
2: Betul.
0: Kejujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum.

0: Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
1: Dari Bang Pikan.
2: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
2: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku enggak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, "Oh, kayaknya kita enggak bisa kerja sama dulu. Kayaknya lagunya sampah deh."
0: Wow.
2: Iya, iya. Okay. Tahun 2010. Gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut enggak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya? Terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, benar.
1: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya, bahkan sama label.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada nggak?
1: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Itu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah, aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
2: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
1: 13 Tio.
0: Oh, oke.
1: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
2: tuh gitu.
1: Sempet banget bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
2: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
1: Iya.
2: Terus kata mama apa?
1: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
2: Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, "Tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu," kata mama. "Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holic?" Mama juga mikirin fanbase gitu kan. "Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu?"
0: Yes.
1: Ya. Itu sih. Yeah, momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
1: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
2: Tapi akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
2: Ya. Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang mama Hetio gitu kan.
2: Bukan mama, mama.
0: Mama, ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera kan mama.
0: Iya, benar.
2: Mama bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
1: Terima kasih Hawa,
2: thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin perasaan?
1: Buat senior saya Kak Pika dulu.
2: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.

0: Oke. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawaban.
0: Menemukan
1: banyak
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar.
1: Apa tadi Bang namanya? Baik-baik saja katanya.
0: Oh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
1: ke Edit, Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
2: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Itu dia.
2: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar, benar.
1: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Arditya dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Gitu ya.
2: Udah. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
3: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
3: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, yeah. Ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah ya, okay. Benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
3: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
3: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik. Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
3: Udah sih suaranya jangan digigit. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya, tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
3: MV sudah?
2: MV sudah.
3: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
3: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
3: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
3: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Enggak lihat.
0: Iya, tapi bisa dilihat di YouTube.
3: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
3: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
3: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music edik lah ya.
3: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang,
2: memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
3: salah
2: karena
3: paham,
2: sinyal
3: ya.
2: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
3: Just friend.
0: Asik.
3: jadi aku nganggapnya kayak
0: bener.
3: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu. Begitu. Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
3: Karena aku masya Allah cantiknya, masya Allah manisnya, lucu kok gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Respon.
3: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
3: iya customer doang.
0: Iya, gitu. Be nice to each other aja.
3: Iya.
0: Gitu kan.
3: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Cowoknya datang tiba-tiba.
3: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill nanti.
3: Oh iya. Teman
2: ada di kedua.
3: Jangan. Nah, pokoknya mau tahu nonton aja guys.
2: Di mana bang?
1: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Adityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
3: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
3: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
3: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
3: Tapi memang kita kayak gini.
2: Lihat teman-teman RRI Pro 2.
3: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
3: Oh iya.
2: Iya dong.
3: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
3: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
3: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
3: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
3: Oh, amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
3: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Betul. Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
3: Aduh guys. Pikalisius. Pikalovers.
0: Silakan ada demo disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang bisa sampaikan gak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Adityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih udah support Adityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Adityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua di SP bisa ya?
2: Yes, betul.
0: Dosa Terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua di SP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya karena Mas Yedit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Yedit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih ya dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
2: Pika, Iskandar
3: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Pro 2.
2: Bye.

0: ini spesial POV. Kita main berlengkap. Ada di Lamora,
1: Dirga Bimantara.
2: Dan juga ada momen kita Pro 2 yang bakal main kamu di POV malam hari. So, keep on tuning di Pro 2 Minda Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Perdua Rumah Lombong, teman terbaik kamu. Ya teman Perdua, masih kita berempat. Kalau berlima gak mungkin, karena POV cuma berempat.
1: Iya, ya, kan? Keramaian juga berlima. Keramaian berlima. Tapi Mor, hari ini kita berempat gak cuma mau ngobrol-ngobrol biasa aja.
0: Tapi tetap di segmen pertama kita, kita bakal bahas hal yang lagi viral. Tentunya cuma di trending topic.
2: Iya. Juga ada namanya trending checklist sama Perdua. Iya.
0: Kalau misalnya kamu udah lihat flyer kita hari ini, kamu pasti bakal tahu siapa yang bakal kita ajak ngobrol.
1: Iya, betul. Dan tahu juga apa yang akan kita bahas.
0: Benar. Jadi buat kamu teman Perdua, jangan kemana-mana, tetap di Perdua dari Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu. Yo, what's up? Baby, let's go.
4: Jaga malam di Perdua RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Perdua RRI Bandar Lampung.
0: Jaga malam di Perdua RRI Bandar Lampung. Barengan kita dari tim Point of Firer.
2: Yes,
0: Firer. Jangan mas, jauhannya.
1: Malu kelihatan kamera soalnya dia kan.
0: Ayo, kamera kita hari ini canggih. Kalau misalnya teman Perdua juga lagi nonton di live TikTok kita di @perdua_bdl kamu bakal melihat wajah yang ganteng-ganteng aja.
1: Ada cantiknya.
0: Gak denger.
1: Satu-satunya yang tercantik di BO.
0: Udah, diem aja. Kamu diem aja ya.
1: Tapi kalau misalkan teman Perdua lihat live kita di TikTok di @perdua_rbandarlampung, kalian bisa lihat live tercanggih ya.
0: Live tercanggih.
1: Salah satu-satunya program yang live-nya tercanggih gitu.
2: Benar gitu loh.
0: Karena yang nyeting kan rajin kuliah. Sesuai dengan bidangnya.
2: Alias.
1: Iya, benar. Ya.
0: Enggak, kayaknya dia ini sakit hati deh. Jujur, guys. Aku tuh beneran niat kuliah.
1: Iya, aku juga tahu kamu niat. Ya,
0: kita semua kan di sini kan belajar untuk masa depan kita, benar?
2: Iya,
1: benar.
2: Iya.
1: Benar kan? Benar. Hidup mahasiswa.
2: Tapi kenapa kamu ini, Mor?
0: Teman-teman, kita bakal bahas yang mungkin lagi viral aja kali ya di mana Lampung. Betul, ya. Ini kenapa sih sampai lepas headphone?
2: Iya, karena memang suaranya membeludak seperti itu.
1: Jujur, ini kayaknya udah volume full atau gimana? Ini sakit kuping saya ini.
2: Jadi tolong ya kalau siaran berempat atau satu
0: gitu. Kenapa coba kita excited banget?
1: Kenapa?
0: Udah lah, bukan siaran bareng.
1: Emang kita pernah siaran berempat ini?
0: Enggak pernah sih.
1: Enggak pernah kan?
0: Jadi apa keinginan lo biar kita siaran bareng ini? Enggak, kan lu sih yang.
2: Oh iya, gue.
0: Bukan gua ya.
2: Maksud gua biar enggak gua berdua.
0: Oh iya, boleh.
1: Masukin deh, masuk.
2: Takutnya gua salah lagi tapi kalau ngomong nih.
0: Aduh. Apa tuh?
1: Betul.
2: Ini ngomong ini apa sih topiknya?
0: Ini point of viral.
2: Ini point of viral. Yang lagi viral-viral di media sosial. Gua tahu
0: apa yang lo pikirin.
2: Apa coba?
1: Boleh enggak diomongin?
2: Andre Paul ini menikah.
0: Oh, betul.
2: Iya kan?
1: Banget kemarin tuh tanggal 20 September.
0: Oh, iya. Terus dia bikin video.
2: Lo ngapain
0: video.
2: Sih?
0: Video abis itu dia.
2: Lo ngapain
0: video
2: sih?
0: Apa? Bikin video vlog.
2: Udah lo kayak udah habis. Habis.
0: Maaf ya, Kakak. Maaf ya, Kak.
2: Oke, udah habis masih mau siaran aja lo.
0: Enggak apa-apa lo. Ini narasumber kita hari ini juga.
2: Sebenarnya dia narasumber kita pada malam hari ini. Enggak cocok. Nggak cocok.
0: Janganlah, ini abang kita juga lah.
2: Nggak cocok lu.
1: Jadi apa sebenarnya yang viral nih?
2: Iya, ini Andre Taulani dan Amanda Rigby.
1: Oh iya.
2: Lu gimana pasti ngelihat mereka terlalu gosip gitu. Ah, kenapa?
0: Tapi nggak apa-apa kan viral kan? Viral.
2: Iya, rame banget di threads gue itu isinya dia doang.
0: Sebel gue. Jadi timeline lu
2: sama... Gue nggak kaget.
0: Cuma
2: takjub.
0: Takjub sama ya? Apa? Sama siapa ya takjub?
2: Sama Andre-nya.
0: Andre-nya.
2: Gua takjub gua dengan Andre-nya.
0: Lo ada keinginan ini enggak
2: buat a day in my life? Gua sering kok buat a day in my life, gua sering.
1: Vlog sehari-hari.
0: Kita tuh juga harus memamerkan kegiatan seharian kita kan?
2: Enggak perlu, enggak perlu kalau gua.
1: Katanya lu sering buat. Lagi riding, gua kan lihat Instagram lu orang banget. Lu enggak pernah pengen buat video a day in my life?
2: Udah pernah.
1: Oh, pernah.
2: Males ngedit tapi gua. Males banget ya.
0: Kayak yang jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng itu ulang tahun.
2: Tapi dia siapa yang menemukan back sound opening a day in my life tuh teretetetetetenet. Itu siapa ya? Emang harus itu ya?
0: Itu kemungkinan gara-gara dia cheerful.
2: Lu ngapain sih? Lu mendingan nunggu uduk di luar tuh.
1: Iya lagi.
2: Ini narasumber belum disuruh kamu udah ngomong duluan. Kapasitas lu tuh apa? Udah diem deh lu. Lu ngapain sih? Kasian tau lu ngeliatnya.
0: Ini ada yang komen nih Indra, katanya apa? Baba gua, katanya.
6: Baba gua
0: kan. Siapa? Tebak-tebak.
2: Tebak siapa? Ya, banyak banget.
0: Iya, seorang laki-laki.
2: Anak kamu, iya.
6: Anak kamu.
1: Anak kamu.
2: Siapa sih?
6: Siapa itu? Siapa?
0: Ya, halo, kamu siapa? Ferdi.
6: Bang Ferdi. Oh, Ferdi.
0: Bang Ferdi.
6: Ferdi kangen tuh sama babanya. Babanya kangen sama Ferdi?
2: Gua enggak kangen.
1: Sorry,
2: Per.
0: Oh, berarti Baba enggak kangen BM 4?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
6: Sumpah.
2: Sumpah dulu. Demi Allah gua.
0: Kenapa lu kangen? Kenapa sih Baba enggak kangen sih, Bang?
2: Ya karena dia aja enggak kangen gua. Oh, ya.
0: Coba nih kakak-kakak BM 4 kangen enggak sama Baba?
2: BM 4 aja merit enggak ngundang gua.
0: Aduh. Ya, aduh enggak ikutan ini ya.
6: Karena lo emang enggak asik.
2: Kali ya. Kali sih. Mungkin.
1: Kurang asik
2: kan. Tapi yakin emang gua enggak seasik itu.
0: Iya. Ada yang komen juga nih Indra katanya. Hai Kak Ibe sayang katanya.
1: Ih, siapa tuh? Enggak tahu username-nya
2: Purple.
6: Emoan. Halo sayang.
1: Purpleholic.
6: Username-nya Ferdi juga
0: tadi. Bukan dong. Bukan dia salah komen kayaknya tadi ya.
1: Nah, kira-kira lu kenal enggak nih sama anak lo yang Purpleholic?
0: Heeh. Ayo coba tebak.
6: Dari ini ya.
0: Kita main tebak anaknya. BM4-nya. Coba yuk. Ayo kakak, boleh komen lagi? Apa tuh? Katanya aku yang kemarin
1: di mari-mari.
0: Iya, di kafe situ.
1: Di kafe
0: anak. Ayo.
6: Benar. Aku yang duduk gak berdua loh katanya. Tuh siapa tuh? Aku duduk berdua katanya.
2: Kok live video dia enggak ada apa-apa nih isinya nih.
6: Kalau mau jadi stalker.
2: Ya karena gua enggak tahu, gua takut dia kena sombong tahu.
0: Iya gitu loh.
2: Aku yang di mari-mari kan kemarin rame banget.
1: Yang pakai baju putih katanya.
2: Banyak.
0: Jangan gitu lah. Indra tuh lagi verifikasi dua langkah.
6: Sama kayak mau login Google itu loh.
2: Pasti ya terbuka. Coba ngomong
6: tadi gacor.
2: Udah kali. Oke, Pro 2 ini sering masuk orang-orang.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Coba
6: Purple.
2: Baju putih lagi. Siapa ya?
6: Tuh, siapa?
1: Padahal katanya Purpleholic tapi
2: gawat. Gua jaga-jaga. Harus jaga. Kemarin baju putih banyak. Baju putih kemarin.
6: Iya, siap.
2: Kasir baju putih.
6: Benar.
2: Barista baju putih.
6: Sebelah barista.
2: Baju putih. Si imam.
6: Di sebelahnya imam.
2: Agak ya.
6: Di sebelah agak.
2: Mbaknya.
6: Mbaknya siapa?
2: Mbak yang di agak.
0: Guys,
2: yang sama agak.
0: Guys, kita lihat nasib Dirga ya nyegain Kak Indra-nya. Udah dikit lihat aja nanti habis.
1: Tuh ada yang komen lagi nih, Kak Ibe sayang mau kemana?
0: Aduh.
1: Ada lagi, Baba ya Allah ganteng banget.
6: Baba. Kok kamu ganteng sekali sih,
1: Baba? Baba.
2: Aku yang ngobrol sama dia. Enggak mau.
0: Ini jadinya kayak meet and greet ya, tapi nggak apa-apa.
1: Kau jadi ngebahas.
0: Ya karena abang kita ini emang viral banget.
6: Viral ya, di mana-mana.
1: Makanya ini jadi narasumber pertama kita. Yeah.
6: Viral dia.
2: Ya udah coba apa? Bisa nggak obrolan ini yang yang benar-benar aja ya?
6: Gak bener loh. Bermain dalam pinggir jurang gitu.
0: Bener.
6: Loh.
0: Kita emang lagi bahas yang viral-viral aja.
2: Kita emang sekarang bahas viral-viral.
0: Apa?
2: Oh, Sule.
1: Iya tadi
6: pikirin, nyari-nyari aman, nyari aman.
0: Pergitu berani dia, berani.
1: Salah saya, untung saya nggak.
2: Udah tahu gue dari siapa ini.
6: Siapa?
2: Udah nggak usah diomongin. Udah.
0: Coba ya bang kata-kata andalan lo.
2: Karena udah. Gue tahu udah. Tolonglah.
0: Ya udah lah ya.
1: Tolonglah.
0: Oke teman Pro 2, sepertinya kita bakal dengerin musik-musik yang udah diputerin sama MD kita, tapi nanti kita bakal balik
2: diputerin.
0: Lagi. Udah disiapin,
2: MD-nya.
0: Udah dititipin sama MD kita.
2: Oke, okay. Di playlist. Nanti gue sekalian ngebully lagi.
0: Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: banget.
1: Briefingnya kurang.
0: Gue seneng banget. Gue seneng banget sama Moreni kalau misal siaran sama Deni selalu nembak-nembak gak jelas.
2: Ya dia takut apa coba ge?
1: Apa?
2: Takut kosong.
1: Takut kosong. Padahal santai aja bre. Kita kan udah pro.
3: Gak salah.
1: Iya.
0: Gak usah di berat-beratin gitu lah pikiran-pikiran gitu Mora.
1: Iya.
2: Santai.
3: Emang lagi berat gitu.
1: Kenapa? Emang susah itu kuliah.
0: Iya. Kenapa coba?
1: Emang seberat itu kuliah.
3: Kita bahas yang lain aja yuk.
0: Udah gak apa-apa. Gue pengen cerita ini aja tuh. Gimana coba? Gak lah.
3: Kuliah tuh seru kok.
0: Ya kenapa lo males?
3: Apa lu males?
0: Kenapa lu males?
3: Enggak males.
1: Enggak, mungkin emang Mora itu hanya butuh dorongan-dorongan aja. Kayak gue biasanya kalau misalkan ngampus, apalagi gue kan ngampus itu kebetulan jadwal di semester ini tuh pagi terus. Yeah. Kalau enggak ngopi itu aduh enggak kuat sampai sore.
2: Ngopi banget sekarang ya.
1: Ngopi banget walaupun ngopi susu tetap ngopi.
0: Iya, ampun.
3: Makasih ya. Ini emang manajer gue.
0: Kenapa kok manajer gue? Kenapa kok dia jadi manajer?
2: Emang dia itu loh, bos lo.
3: Sorry idol boy.
0: Oh idol apa sih?
1: Mor lo gak inget apa yang lo belum bayar ke gue Mor?
0: Oh kan? Apa-apa?
2: Apa Mor?
3: Udah sih Rizky juga gue belum bayar. Udah lah jangan disebutin lah.
2: Jangan di order kasih.
0: Ya. Lu ada gak Din? Gak ada kok gue mah. Gue kayak ada di
1: kayaknya kita semua ada
3: deh. Guys kita kan keluarga.
1: Iya.
3: Keluarga POV kan solid.
1: Solid.
0: Pokoknya ya. Udah sih kita kapan-kapan ngopi-ngopi aja.
1: Iya. Tapi kan tadi gue udah bilang kan kalau gue tuh misalkan gue tuh emang ngopi orangnya. Tapi ya bukan tipikal kopi yang apa americano.
0: Oh, lu gitu. Lu enggak suka kopi tau, hitam.
3: Lu matcha brew kan.
0: Kok matcha brew sih?
1: Kok matcha sih
0: dia matcha brew itu kan
1: enggak kalau gue tuh lebih ke kopi susu atau main aman tuh kalau ke kafe-kafe pasti kayak enggak jauh-jauh kopi susu gula aren. Itu aja gue.
2: Oke, tapi lu pernah enggak nyoba kayak americano apa V60 segala
1: macam? Pernah. Gue pernah nyoba punya teman gue biasanya itu tuh americano tapi dia asam-asam gitu kayak apa
0: ya? Oh itu tuh americano rasa-rasa.
1: Oh ada rasa-rasanya bisa.
2: Lu apa nyari nggak nyeruputnya?
1: gue nyeruput biasa aja tapi kayaknya emang nggak cocok deh. Gitu.
0: Lo kalau mau jago ya kalau jemput sampai gini.
2: Bisa
1: tapi itu harus sama rasanya gitu.
0: Kalau itu tuh biasanya barista untuk menyobain espressonya mantap apa enggak sampai
2: cheat. Oh. Tahu nggak sih itu kerasnya apa?
3: Cheat kayak gitu gue kira parkir loh.
2: tapi kalian tahu nggak sih itu mereka nyeruput sampai kayak gitu biar apa kerasanya?
1: Apa
2: biar
1: tadi apa kan gue nanya nih?
2: Biar sampai tenggorokan kerasa.
3: Guys bentar mau mainin backsound. Mainin mainan baru. Ini
0: biar gak kosong ya. Biar gak kosong. Biar gak kosong.
3: Kenapa aku dijauhin?
2: Enggak enak kan dipatahin kan
1: tadi kan Rizky ngomong jadi gimana Ki?
0: Kenapa pas dicuit-cuitin itu loh?
2: Pertama itu tuh biar rasanya keluar ambil tenggorokan. Kedua abis itu sampai kerasa itu di hidung lah gitu.
1: Oh kayak ada bau-bau dari biji kopinya gitu.
2: Betul.
0: Emang ngaruh sampai bau-baunya keluar gitu?
2: Karena kan ada beans kopi yang berasa kayak rasa strawberry segala macam.
3: Ya dia kan ngopi banget sih Dir.
0: Oh iya.
3: Ngopi banget.
2: Gak
3: mungkin
2: gak
3: tahu kan?
1: Iya,
2: apalagi
1: kan
0: saya tahu
2: pas
0: biasanya
2: berputar apa?
0: Apa?
2: Pembohong.
0: Ada orang aneh-aneh.
3: Biar gak kosong, biar gak kosong.
1: Guys masuk biar nggak kosong itu aku nggak ngerti.
0: Iya.
1: Biar nggak kosong.
0: Biar siarannya nggak kosong.
1: Siaran nggak kosong emang ada isinya.
2: Oke, okay, kedatangan bintang tamu.
1: Dan inilah bintang kopi kita.
0: Okay.
1: Si paling ngopi nih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya cuma mau bertanya nih. Apa ini backsoundnya emang gini?
3: Ini apa? Ada Avenger.
4: Sorry. Ini beli nasi uduk di Belambangan Umum. Lama banget loh.
1: Saya juga lapar tapi belum sampai.
4: Nasi uduk Belambangan Umpu ini gimana ya kan? Pertanyaannya tolong.
0: Oke, coba Dir. Nih, tadi kan kami lagi membicarakan tentang kopi.
4: Kita orang apa kami nih?
1: Kami.
0: Terlalu Lampung.
3: Kita.
0: Lampung.
2: Gua mau siaran juga.
4: Oh, ya ampun. Gua di frame enggak? Ada enggak?
1: Oh,
3: kasih.
0: Ampun pengen banget di frame nih.
4: Oke. Coba lihat dong, aku lihat dong di monitornya di mana monitornya?
0: Nih. Di situ. Ini kamera 1, kamera 2-nya di handphone.
1: Iya, jadi kami
3: minumnya kayaknya agak turunin aja ya.
1: Jadi tadi kami tuh lagi ngomongin tentang
4: kopi-kopi ya.
1: Tapi tadi lagi ngomongin tentang berkopi-kopi ya.
0: Ini kan banget.
3: Pokoknya kita lagi ngomongin berkopi-kopian karena kan lagi viral banget di Lampung ini.
1: Terus katanya ada tipikal kopi yang kalau misalkan di apa namanya diminum tuh harus di gitu, diseruput gitu. Karena ada makna-makna tertentu. Iya.
3: Kalau kata teman kita yang emang ngopi banget.
1: Ngopi banget katanya.
3: Katanya sih emang ada baunya gitu. Biar diserupun gitu.
1: Biar kerasa banget lah.
2: Gitu. Biar sampai ubun-ubun.
0: Itu tuh biar cita rasa kopinya tuh keluar loh.
2: Oke. Ngapain sih lu tuh kalau ajak ngomong udah gak usah kesini. Sorry, gue sangkanya ngebully lagi.
3: Kamu panggil loh.
4: Alkoholik nanya ini siapanya kak ibunya.
3: Astagfirullahaladzim, cantik gini ditanya ini siapanya lagi. Oke, kalau menurut Chef Renata gimana nih?
4: Apa tadi pertanyaannya?
0: Kenapa sih para-para barista itu kalau pengen mencobakan espressonya tuh kayak sampai kit-kit? Yang itu tau gak sih yang pakai sendok? FYP-nya aneh nih. Oh,
1: iya. Kayak diserupet.
4: Saya kan gak punya
1: banget.
4: FYP enggak tahu.
3: Iya, tadi saya sorry.
0: Beranda.
4: Ini enggak ada gambarnya nih hilang nih.
0: Ya.
1: Ada.
3: Pelan-pelan.
4: Apa jadi tadi pertanyaannya?
2: Oke. Okay. Espresso dikasih es batu.
3: Apa tuh?
2: Ice americano.
3: Iya. Lagi gua tahu lagi.
1: Tepuk tangan. Tepuk tangan yang mana?
2: Americano dikasih susu.
1: Apa tuh?
2: Cafe latte.
3: Keren.
4: Tolong, ini air time saya waktu
1: Jadi gimana menurut ibu?

0: Stephy naman ito.
1: Ano ito?
2: Stephy, ya.
0: Takot.
3: Gak apa-apa, sekarang gratis, besok bayar ya, Pia.
2: Ya, gua kan baru ngopi baru kemarin-kemarin ini. Dia kan dari kamar cranberry dia.
3: Ayo tanya lagi.
1: Nah, jadi biasanya kalau ibu nih, sukanya kopi susu atau kopi manualan?
3: Saya sukanya kopi, saya gak minum susu, saya kopi hitam.
1: Kopi hitam. Berarti kopi tubruk.
3: Gak harus berbagai cara penyeduhan, yang penting hitam.
1: V60
3: itu kan hanya salah satu bentuk acara menyeduh kan.
2: V60 itu manual brew itu kan.
1: Iya.
2: Kalau kata teman-teman gue itu namanya kopi repot.
1: Karena emang repot.
3: Saya kopi hitam aja. Kopi hitam mau diseduhnya gimana langsung di gelas langsung ngamain itu enggak masalah.
2: Berarti
3: yang penting
2: kamu
3: hitam.
2: Dari dulu enggak dikasih susu langsung dikasih kopi.
3: Karena si Ibe tahu sih sukanya yang hitam.
2: Saya tahu.
0: Iya. Biasa lu kurang gede ah.
2: Asam-asam kuku. Asam-asam kuku.
3: Purple Holic nanya contohnya siapakah baristanya?
1: Ya,
0: nah, yang ngomong tadi.
3: Kamu ke Kerabat Jenggala ya. Oh. Karena di sana itu baristanya ganteng-ganteng.
4: Oh.
3: Di sana ada
1: ada
3: bukan pokoknya baristanya sebutin aja
1: gimana
3: ganteng-ganteng ada Bima ada Dapa
1: Ambon
3: ada Ambon iya apalagi Ambon ya Allah
1: kita bisa ada Ambon
3: kita nggak bisa invite Ambon nih nggak usah ya terlalu berlebihan ya kita live bareng Ambon nggak usah
2: Madura dia ada Madura
3: pokoknya kalau mau manualan ke sana saya iya
1: bisa ke sana
4: Doi berarti emang salah satu daya
3: saya brand ambassador.
1: Oh,
3: BA-nya. BA-nya Kerabat Jenggala saya.
2: Oh, kamu BA6 kamu.
0: Kita dong BA6. Kalau BA6 kita.
4: Kita BA6. Tapi
3: tuh
4: kan
3: tahu juga tuh Dapa Bima Ambon katanya.
1: Oh. Jangan-jangan kamu Ambon ya?
4: Nonton dia.
2: Ini plisi.
1: Jadi not Dani.
2: Jadi not.
3: Oh, itu pasti dia repot banget ngasih namanya tuh purple underscore holic. Repot banget pasti.
4: Ini dari tadi ngeliatin terus nih live kita si purple holic ini.
1: Iya. Makasih ya purple holic.
4: Makasih loh udah komen-komen.
1: Love you.
2: Namanya lagi ngepam.
3: Dia polisi cyber ya.
4: Nah tapi kan berarti emang salah satu daya tarik ke kafe itu iya salah satunya baristanya ganteng.
2: Di sini baristanya yang cewek di mana?
1: Oh, biasanya kalau barista cewek itu dia tuh orang yang kemarin kayak Muhammad Aga kemari-mari itu bang. Dia tuh bisa nge-take over, biasanya selebgram tuh. Dia ke salah satu coffee shop untuk menjadi baristanya dalam sehari.
2: Gua suka ini, gua suka barista yang dia cewek, rambutnya
3: bondol. Tolong kameranya arahin ke sana. Udah lebih nih airtime-nya ini.
2: Terus tatonya kecil-kecil.
1: Bajunya hitam.
4: Kok spesifik banget soalnya bajunya hitam. Emang siapa?
2: Emang ini naik gua loh. Kamu tuh sepagi harus ada. Take over.
3: Ini bukan radio take over ya.
4: Sorry. Gak ikut.
2: Kita ini di udara, emang lu mau terbang lu?
1: Takut. Tiap teman produan nih kamu pengen cerita nggak?
2: Kalau kopi.
4: Kopi apa?
2: Gua kan.
3: Udah nggak usah nanya teman produan kita aja gitu.
2: Gua kan nggak bisa ngopi awalnya. Tapi kan gua sekarang gua nanya sama si ahli kopi, dosen yang ada di Polinela, dosen
1: siapa?
2: Perkebunan kopi dan apa gitu? Kopi pokoknya.
4: Oke.
3: Di mana Spada?
2: Di Spada.
3: Lihat aja pelayarannya berarti.
2: Putri Mariska namanya.
4: Oke. Okay.
2: Nah, gua kemarin bilang kan, gua enggak ngopi nih, Bu. Gua bilang gitu, Mbak. Gua bilang gitu kan. Karena kenapa emang Kak? Gua kalau ngopi gua mual, gua bilang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Terus kopi apa yang diminum? Gua kopi-kopi susu gitu. Kayak signature gitu-gitu. Yes. Kopi aren.
4: Wow. Kita main aman soalnya.
2: Terus bilang oh, itu yang biasanya buat lu mual malah yang kayak begitu. Dia bilang, lu punya asam lambung gak? Enggak, gue bilang gitu kan. Nah, yang bikin mual itu adalah creamernya biasanya. Dia bilang gitu. Coba deh besok-besok lu minumnya Americano. Wah, langsung next level itu mah, kata gue. Americano.
3: Ini Adam yang di medsos nih, Adam pacarnya dia.
4: Oh, gak tau.
1: Adam, dia dari tadi nungguin.
4: Apa sih, hujan. Langsung
1: pacarnya Joy.
4: Lagi bahas kok.

0: lagi pacar
1: Johan. Ini cowok lo?
2: Gak tau.
3: Itu cowok dia.
4: Ya kamu masukin dong. Kamu masuk kamera dong biar pacar kamu lihat.
3: Coba.
0: Langsung.
2: Absennya face ID nih.
3: Face ID langsung.
2: Gak tau nih saya, gak tau. Lanjut lagi. Kita lagi bahas kopi.
1: Gue belum selesai tadi.
2: Iya, lanjut.
1: Gue akhirnya minum. Ini mungkin ada orang penderitanya sama kayak gue nih, menderita kopi yang pengen ngopi cuman dia nggak bisa gitu ya. Nah coba lo sekarang kalau misalnya minum kopi kayak gitu kalau mual, coba lo beralih ke americano.
3: Oh siapa tahu cocok.
1: Karena kan kalau gue kan tidak bisa, menurut gue bisa menerima, menurut gue nggak bisa kan lidah gue, ya kan. Tapi lu coba paksain dulu americano. Ketika itu lu nggak mual, berarti memang fix yang bikin mual lo adalah kopi susu itu, creamernya. Gue coba kayak gitu. Akhirnya gue mencoba, gue kan nggak tahu tuh, gue pikir americano doang udah. Ternyata kan ada americano
3: rasa-rasa,
1: americano cranberry,
3: americano
1: orange.
2: Oh my god.
1: Ternyata ada americano yang rasa-rasa.
3: Iya.
1: Gitu. Gue coba-coba nih.
0: Ubris.
2: Rizky,
3: apa sih?
2: Rizky. Bukan emang kamu
3: enggak
2: ada mic sih.
3: Kamu ini bareng saya.
0: Jangan enggak mau tutupin mic-nya.
1: Lu mendingan keluar tuh naik motor, bikin ada iman lah.
3: Berani dia, Bang. Berani dia.
1: Ternyata minum kopinya yang americano dulu gitu.
3: Jadi coba dulu ya yang enggak ada campurannya ya. Siapa tahu cocok gitu.
1: Cocok siapa tahu. Kalau americano kalau langsung espresso kan kayaknya wow,
3: itu biasa orang kita.
4: Sumber beneranannya udah datang deh, nanti sumber beneranannya.
1: Oke, enggak usah biarin aja. Ini
4: nanti kan jam 9 masih aman.
1: Ah, ini kalau mau masuk aja sini.
4: Sana Ki, lu jadi terima tamu.
2: Terima tamu kok ya?
1: Enggak, ini uduk lu beli di Blambangan Umpu.
2: Jalan-jalan udah jalan.
3: Salwa. Jangan-jangan era di Palembang.
4: Iya.
1: Lagian lu pilihnya yang hemat, boy. 3 hari nyampe yang hemat.
4: Itu gue yang milih.
2: No, bukan.
1: Harus yang hemat.
2: Saya loh.
3: Oke, teman berdua ya. Nanti kita bakal lebih.
4: Enggak usah.
2: Ini enggak usah sih mau aja teh.
4: Masuk kayak gitu.
2: Karena sumber udah ada
1: tadi. Iya, namanya podcast.
2: Oke.
3: Tonton yang Anda dengar ya.
5: Tonton yang Anda dengar.
3: Apa sih Dedi? Tukeran gitu.
1: Sorry, gue takut ngebully. Sorry.
3: Iya, ampun itu lagi nih.
2: Tapi biasanya lo orang kalau misalkan mau ke suatu
3: orang, ayo.
2: Kalian, maaf.
1: Memang jiwa. Bagus sih mengangkat kebudayaan daerah sih.
3: Iya kan.
2: Tapi emang terlalu lampung gitu. Nah tapi kalau misalkan kalian, apalagi kan di Bandar Lampung ini kafenya banyak banget. Kalau misalkan kalian suka milih-milih gitu nggak sih kalau mau ke kafe kayak ngelihat bagus apa enggaknya, estetik atau enggaknya, atau kayak tergantung kopinya enak atau enggak?
4: Saya aja yang jawab karena biasanya mereka tergantung saya di mana.
3: Saya benar.
4: Mereka tidak memilih kafe, ibunya yang milih. Mereka lebih ke ngekor aja.
3: Kita lele.
1: Saya aja yang jawab karena saya juga ikutan begini.
2: Oke, berarti ditanya ibunya. Ibu kalau misalkan milih kafe itu tuh gimana? Nyamannya kayak dilihat atau tergantung kopinya?
4: Ini narasumbernya orang mana?
3: Orang
4: dari kafe.
3: Mari-mari.
4: Ya, oh, saya ke Mari-mari. Oh.
1: Tapi kan dia juga orang Kyo. Kalau saya biasanya di Kyo.
2: Boleh.
3: Gak mau kalah. Ayo Salwa, pasti ada Salwa.
5: Kopi mana biasanya Salwa?
3: Ayo.
5: Dong, ini ada, biasanya ada.
2: Saya kan bukan anak kafe, saya orang rumahan.
1: Tapi lu memang bisa di ke kafe sendirian gitu.
3: Gua enggak bisa.
1: Gua
3: rasanya gua jadi orang paling freak kalau
1: gua malu.
3: Benar. Enggak sih, kenapa malu?
2: Makanya juga tadi siang juga, "Woi, ayo dong nyusul ke kafe."
3: Nyusul ditinggalin.
4: Di mari-mari saya.
3: Mari.
2: Saya coba deh besok ke mari-mari ya.
1: Belum apa-apa aja gua udah di pub sini.
3: Keren.
4: Kalau itu jawaban yang ada pesanan ya. Kalau jawaban sejujurnya itu adalah kita tergantung tanggalnya.
2: Paham saya.
3: Waktunya.
4: Bulan, tengah paham. Bulan, akhir bulan itu beda songkrongan.
3: Beda.
2: Paham saya.
4: Kalau jelang akhir bulan kayak gini kita di nasi uduk Blambangan Umum.
3: Benar. Yang enggak nyampe-nyampe sekarang. Kalau enggak di atap biru aja kan kita.
2: Atap,
3: biasanya.
4: Atap biru apa sih?
3: Oh iya. Ya, hey Rizky, lu gak ada mic, gak usah kayak gitu. Itu bang, udah datang ya.
2: Sambut dulu,
3: iya,
2: kasihan
3: coba
2: dong.
3: Disambut abangnya.
1: Panggil.
2: Taruh di ruangan, tunggu.
4: Iya, gitu. monitor kita di radio ya kan. Terus abis itu gak kepikiran, aduh lupa bawain ini lagi pangket gitu kan.
3: Kopi juga ya.
4: Siapa lagi mesen jak, tolong dibantu ya.
3: Iya. Dan sampai kosong bener iya.
4: Yang kemarin juga belum rembes ini jak.
2: Kita yang mengundang, kita yang menjamu.
4: Udah kan ya?
3: Kayaknya udah deh.
4: Rame banget segmen ini kata sih.
3: Iya dong.
4: Rame,
2: paling asik, paling
4: salam sama yang tengah.
3: Yang tengah,
4: yang tengah,
3: yang
2: mana?
3: Angker deh, ini jadi angker.
1: Ini jadi scary man ya?
3: Iya.
1: Jadi langsung scary man aja.
3: Enggak dong,
2: masa jadi Dexo.
4: Bentar aku mau tanya deh ya. Kalau kalian nih beli kopi, itu range harganya berapa yang bisa dibeli sama kalian ya?
3: Kalau dari gua nih, kalau gua biasanya tuh nyari kopi yang under 20 tapi enak.
4: Under 20 tapi enak.
3: Yes.
4: Kalau kamu?
3: Kok aku enggak ngopi sih sebenarnya.
1: Kalau gua ini, kalau gua yang barter tapi enak.
4: Kamu apa macam bro?
3: Iya, tapi kalau misalnya non coffee-nya yang ya sesuai harga lah. Maksudnya nyari yang emang udah direkomendasiin orang aja sih.
1: Ya berapa?
3: Wah, sabar deh, sabar deh. Gak gitu. Sekitar mungkin 30 ke bawah.
4: 30 ke bawah.
3: Karena kalau misalnya maca 20
4: ke bawah. Bawah apa nih? Bawah apa?
3: Harganya.
2: Harganya bawah.
3: Harganya. Kalau 20 ke bawah kayaknya agak kurang ya.
1: Gua berapa ya?
3: Berapa, Bang?
1: Gue gak masalah, yang penting enak kalau gue.
4: Lu kan gak pernah bayar, gue.
2: Iya,
3: Oke.
4: Oh, tamunya datang. Beneran tangan kosong nih kalau ngomongnya. Udah disini-sini juga. Oh,
3: kita spill kali ya, kita hari ini mau ngobrol sama siapa ya?
1: Kalau gue, lu lagi pesen ya? Gue mau puntang.
4: Ya kan? Tadi ditanya kalau gue ngopi biasa di mana, terus gue tanya ini orang mana yang mau datang, orang mana? Oh iya, gue di mana? Dimati.
1: Oh, kalau gue ditanya, lo ngopi dia biasanya di mana? Lo kan orang Kio. Gue di Kio biasanya.
2: Oh. Ada dua orang.
4: Oke, teman kedua, barista beneran yang mau datang ya. Ya, assalamualaikum, kumsalam.
3: Oke, teman kedua, kita bakal lebih bahas lebih jauh lagi tentang perkopian. Cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang
3: teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: 5 Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, Tom Pro 2, kamu di sini masih dengerin kita di Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu.
0: Masih temenin sama Dirga Bimantara dan juga
1: Salwa Alia. Dan mungkin kali ini kita gak heboh banget.
0: Benar, karena orang-orang tadi yang rese itu
1: udah pergi. Karena kita udah mau mulai fokus nih untuk udah mau mulai menjurus lah gitu ke pembahasan kita. Dan Tom Pro 2, kalau misalkan kamu nonton live TikTok @pro2bdl ya, kamu bisa lihat kita udah ada kedatangan dua narasumber keren gitu.
0: Keren banget, yang ganteng banget ya kan?
1: Ganteng banget.
0: Sumpah ini salah satu orang yang ganteng-ganteng nih kita datengin di malam hari ini nih.
1: Iya.
0: Kita udah kedatangan siapa nih Salwa?
1: Kita say hi dulu, ada Kak Jaki. Hai Kak.
2: Halo.
1: Dan juga
0: dari sore udah ganteng banget nih Kak Jaki nih.
1: Iya, dan ya juga ampun. Kita kedatangan sama barista Kak Imam ya.
0: Wow.
1: Ya, hai Kak Imam.
2: Halo.
1: Iya. Okay. Boleh dideketin lagi Kak suaranya? Iya kayak tadi tuh suaranya kayak serak-serak besah gitu.
0: Bahaya banget nih ya. Oke, gimana Kak kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana, capek enggak kemarin ketika kedatangan salah satu juaranya pembuat espresso di Indonesia, di dunia bahkan.
1: Oh, di dunia.
2: Di dunia.
0: Oh, gimana, capek enggak kayak kaget apa kagum gitu dengan Kak Aganya?
2: Sebenarnya kalau pandangan dari saya sebagai barista, kalau capek lumayan capek. Karena sebelum Mas Aga datang, saya tuh punya kampen di Bank Indonesia kemarin.
0: Okay.
2: Jadi salah satu barista terpilih yang seleksi di 32 peserta untuk tanding cabur Aeropress. Jadi pagi kita bikin kampen, siang kita ngaduin acara untuk lomba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sorenya itu untuk kampen Mas Aga. Jadi kalau dari saya pribadi lumayan agak capek nih.
1: Capek banget
2: dengan acaranya itu karena enggak mungkin kita bikin kampen di satu hari atau hamin satu. Kita udah mulai mikirin beberapa minggu sebelumnya.
0: Okay, okay.
2: Karena pengumuman dari Bank Indonesia sendiri itu hamin 3.
0: Oh.
2: Iya, jadi pas acaranya Mas Aga kita untuk invitation ke Mari-Mari itu nggak tahu ternyata seleksi untuk di Bank Indonesianya itu jam 8 malam.
1: Oh, okay. Tapi sebelumnya boleh ceritain dulu nggak sih ini apa nih ada acara apa, gua yang nggak tahu apa-apa ini tiba-tiba kok ada kedatangan apa tadi Mas Aga ya kalau nggak salah.
2: Iya.
1: Emang dia siapa, ada acara apa dia di sini?
2: Oke. Okay. Jadi kedatangan Mas Aga ke Bandar Lampung itu undangan dari Bank Indonesia untuk take over salah satu invitation Afe. Dari Bank Indonesia untuk ngasih tahu ke audiens atau bar-bar Lampung ini kalau Lampung ini lagi bergengsi loh dengan dunia kompetisi.
1: Benar.
2: Mungkin dari Bank Indonesia yang mensponsori seluruh untuk acara, karena untuk Bank Indonesia sendiri itu udah 2 kali campaign. Yang pertama itu ada di Festival Krakatau. Yang kedua itu di acara kemarin di LCM, okay. Lampung City Mall. Okay, jadi okay. Kedatangan Mas Aga untuk di Lampung itu emang concernnya untuk di Bank Indonesia. Terus kenapa Mas Aga bisa datang ke Mari-Mari? Karena sebenarnya untuk Imam pribadi itu aktivasi di dunia barnya dari Jakarta.
1: Oh, dari Jakarta.
2: Iya, dari Jakarta.
0: Di Jakarta daerah mana, Bang?
2: Ngelit di dunia barista itu karena kuliah.
0: Oh, memang bukan
1: sambilan.
2: Iya,
1: gitu.
2: Sambilan. Paham, jadi paham. Kebetulan kuliah di Jakarta, terus masuk ke dunia F&B, terjun ke dunia F&B karena COVID. Jadi dari Mas Aga sendiri itu sempat kenal dari interview waktu itu karena Mas Aga punya salah satu brand baru dia itu namanya Plan B yang dibawa kemari-mari kemarin.
0: Benar, Plan B.
2: Jadi dari segi pendekatan itu sebenarnya emosional lebih ke Aan temannya karyawannya. Nah, karyawannya Mas Aga sendiri itu salah satu barista, yacht barista itu tingkatan untuk pelajarnya. Nah, Mas Aga itu untuk internasionalnya. Jadi kalau dibenang merahin ya pendekatannya lebih ke Aan karena Aan pas dapat kabar ke Lampung itu langsung ngabarin Imam.
0: Oh.
2: Terus senggol-senggol lah gimana sih bisa nggak kalau misalnya Mas Aga mampir ke Mari-Mari. Untuk rounddownnya itu invitation. Dari invitation aja, jadi pengen Mas Aga dan tim itu datang ke Mari-Mari ngeliatin kalau Mari-Mari ini salah satu kopi shop yang mau dibilang specialty.
0: Okay.
2: Lebih ke situ. Jadi ternyata komunikasi berjalan, Mas Aga lebih tertarik untuk take over bar.
0: Okay, okay.
2: Lebih ke situ. Jadi minta saran dari Mas Jack sebagai trim kreatif. Untuk ngelit gimana sih caranya, karena dari Imam sendiri itu lumayan baru untuk di Lampung, karena Imam baru 4 bulan untuk di Lampung.
1: Oke.
2: Iya. Jadi komunikasi ke Mas Jaki kayak gimana, sistem campaign kayak gimana. Sebenarnya seru karena dari Mas Jaki sendiri ini sering buat event, tapi kalau untuk expert di coffee-nya belum. Jadi lumayan agak seru tuh untuk obrolan kita kemarin. Kalau untuk di beberapa campaign sebelumnya kayak gini Mam. Tapi ternyata untuk di kopi ini hal yang baru untuk Dimas Jaki, mau gak mau kan harus terjun juga untuk di dunia kopinya.
3: Nah, karena gue sepakat juga sih sama Imam sih, karena gue baru di kreatif kan ya, kreatif soal kopi kan. Akhirnya gue tuh mengulik soal, oh ternyata kopi ini yang paling bagus itu seperti ini gitu kan. Sebenarnya orang tuh butuhnya apa sih, storytellingnya, dari mana kopi ini berasal, prosesnya, semua itu akhirnya mau gak mau akhirnya gue pelajarin juga gitu, karena berkat Imam juga. Karena memang kalau misalkan gak adanya si Imam di Mari-Mari, mungkin ya gua sih sebagai tim kreatif itu gak bisa punya sense of belonging juga di coffee shop gitu kan. Karena sebelumnya kan gua juga sering ngurusin F&B juga kan. Tapi di Mari-Mari ini karena memang specialty coffee, dan memang kita kan nyediain banyak beans dari variasi dan seasonal juga ya. Lahirnya Mari-Mari, harapan dari kita semua sih teman-teman di Lampung tuh bisa ngerasain jadi top of mind-nya kopi di Lampung lah gitu.
0: Oke. Mari-mari
3: ya. Mari-mari.
0: Oke, gitu. Jelas. Mari-mari. Dan kalau misal tantangan terbesar nih dari Kak Imam nih sebagai tim kreatif, Kak Zaki sebagai tim kreatif dalam menghandle acara kemarin. Gimana tantangan terbesarnya?
3: Sebenarnya tantangan terbesarnya terletak di Mas Aganya ya. Karena kan kita harus ngelayanin banyak orang untuk dikasih interaksi. Terutama kayak dia ngajiin manual kan. Manual tuh perlu dijelasin dari mulai dia prosesnya, dia pakai apa, segala macam tuh perlu dijelasin. Semua hal yang berkaitan soal kopi itu harus wajib di luar kepala. Pasti gue ngerasain dari Mas Aga tuh drain juga lah ketika dia ngobrol berapa puluh orang yang mau ngobrol sama banyak, dia banyak, gitu. Banyak. Dan sepenuh apa kemarin kan, kemarin hadir juga kan ya. Jadi akhirnya itu yang bikin gue kewalahan itu adalah ngatur flow ketika orang tunggu, orang antri, dan juga ternyata ada banyak hal yang harus disiapin.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Berarti memang memang kemarin tuh acaranya benar-benar ramai banget ya teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat dan kita datangin kemarin tuh Salwa. Kemarin kita yang visit itu ada gue, Kak Fili, dan juga ada si Naila. Itu benar memang ramai banget sih. Para orang Lampung ini sangat antusias sekali dengan perkopian ini. Apalagi kedatangan salah satu emang sang raja jadinya espresso gitu.
1: Iya, setelah gue lihat dokumentasinya yang ada di Instagram @pro2bdl juga, gue ngelihat betapa ramainya suasananya, dan melihat sangat seru ya. Apalagi sebagai saya yang tidak expert sama sekali tentang kopi ya, kalau misalkan tadi ngedengerin penjelasannya Kak Imam dan juga Kak Jaki, oh ternyata di balik kopi sederhana yang biasanya gue minum tuh cerita di balik itu banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Ternyata bisa berkolaborasi, bahkan bisa ada event-eventnya tertentu dari yang barista dan juga tim kreatif ternyata bisa berkolaborasi gitu. Itu emang cerita-cerita yang baru yang harus diketahui sama teman Pro 2. Tapi jujur gue pengen nanya, sebenarnya menurut kalian nih sebagai barista dan juga tim kreatif, sebenarnya apa sih yang dicari sama anak muda itu ketika mau datang ke sebuah coffee shop? Kira-kira apakah kopinya, tempatnya, suasananya, atau biasanya itu kayak pengalaman nongkrongnya gitu,
0: peweknya gitu lah. Kayak kan memang ruang terbuka hijau di Lampung ini sangat kurang ya. Pasti anak-anak muda zaman sekarang ini banyak banget mampir ke kafe. Sedangkan kafe di Bandar Lampung ini ramai banget.
1: Sebulan sekali
0: selalu opening, grand opening.
1: Iya.
0: Jadi menurut dari kalian berdua nih, hal yang kalian tarik dari anak-anak muda untuk supaya ngopi di Mari-Mari itu apa sih?
2: Oke.
0: Ayo siapa dari
3: kayaknya kita pakai dua
1: point of view
3: dari kreatif dan dari barista ya.
1: Boleh.
3: Kalau gue sih sendiri dari kreatif tuh gue setting sangat amat detail ya di mari-mari, dari mulai orang masuk, dari mulai serving, dari mulai ambience segala macam tuh kita atur secara detail ya. Okay. Terutama tadi bahas soal ruang terbuka hijau. Dan di mari-mari jangan khawatir, di mari-mari itu kita ciptakan ruang hijau juga karena kita punya garden juga di sana yang banyak pohon-pohon yang pasti adem. Jadi gue pribadi yang paling utama sih selain kopi itu adalah lifestyle sih sebenarnya. Kayak kebanyakan orang tuh datang ke tempat kopi itu kebanyakan ya udah nongkrong aja, tapi gue pengen jadiin si mari-mari ini lifestyle juga gitu, karena kopi itu bakal jadi sebuah kebutuhan karena kafein itu bisa bikin kita fokus kan. Yes. Jadi mungkin kalau dari gue sebagai kreatif itu gue menciptakan suasana yang hangat sih. Mm-hmm. Suasana yang hangat, suasana yang santai gitu, kayak tipikal gue yang masuk quarter life crisis juga, yang gue sekarang lagi bingung nih di umur sekarang udah dapat apa. Nah, mari ke situ gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Sesuai dengan gitu nama kafenya ya, mari-mari.
3: Nah, kalau dari lu,
0: kalau dari POV dari Kak Imamnya nih sebagai barista di mari-mari, gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin kalau sebagai barista mungkin lebih ke manajemen mari-mari kali ya, Kak ya. Karena dari manajemen mari-mari juga ada berkesinambungan dengan tim produk atau barista seperti saya. Jadi ada tiga pemahaman yang harus dipahamin dari salah satu teman-teman yang mungkin mau jadi owner. Mm-hmm. Jadi dari kita itu harus paham di, yang pertama itu harus paham tentang ambience. Ambience itu bagaimana customer datang dengan fasilitas ambience yang cukup baik. Terus yang kedua itu dari sistem produk. Produk yang baik atau kualitas yang baik itu bakal continue untuk beberapa customer untuk balik lagi. Oh ternyata mari-mari punya produk yang serius ya. Oh ternyata mari-mari punya ambience yang bagus ya. Yang ketiga itu mungkin kita agak beririsan karena di mari-mari sendiri itu untuk price kita lumayan tinggi. Itu kita akui, tapi tidak untuk menutup kemungkinan karena kita udah punya dua pattern. Jadi kita dari produk berani menjamin untuk di kualitas rasa. Dan untuk ambience kita berani untuk kepentingan customer ini mengambil beberapa spot itu mari-mari menyediakan. Jadi untuk teman-teman kalau mau ngebahas tentang manajemen atau kayak gimana sih caranya untuk buka coffee shop, ya mungkin lebih ke tiga pattern ini. Yes. Jadi produknya dapet, terus dari marketingnya dapet, terus kita juga harus ngeliatin kayak gimana sih datang ke mari-mari atau datang ke beberapa coffee shop itu nggak harus mikirin lagi, lebih ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Oh, berarti udah semuanya dapet gitu ya. Yeah. Dari produknya udah oke, terus juga pastinya suasana di kafenya juga oke, mau foto-foto cantik oke, mau ngobrol-ngobrol doang juga oke.
0: Benar. Biasanya kalau misalkan orang-orang kemari-mari itu untuk orang rata-rata first date.
1: Oh. Iya.
0: Kawan lu kemarin first date kesana. Karena yang tempatnya seru. Lu harus coba deh, nanti lo sama cowok lu mungkin.
1: Oke, kalau misalkan gak first date juga gak apa-apa kan.
0: Gak apa-apa.
1: Boleh deh.
0: Sangat mendukung.
1: Abis ini kode-kode deh.
0: Ya ampun.
1: Next kita lihat berarti di bari-bari ya. Iya. Tapi Kak, kalau misalkan sebagai barista, kalau misalkan di Jakarta, sorry tadi udah berapa lama kalau misalkan barista di Jakarta?
2: Di Jakarta itu 7 tahun. Kalau untuk di baristanya. Okay. Cuman kalau untuk lamanya kurang lebih 10 tahun.
1: 10 tahun. Ini saya sampai gemeter ini ngomongnya.
0: Ternyata 10
1: tahun. Nah, berarti kan kalau misalkan udah 10 tahun berarti udah lihat lah ya posisi sebagai barista kayak dari kafe satu dan juga kafe lainnya gitu. Kira-kira selama pengalaman Kak Imam nih selama 10 tahun, kira-kira apa sih tantangan yang emang paling sering dihadapi lah sama barista ketika menghadapi customer dan kondisi coffee shop itu emang lagi padat, lagi rame gitu.
2: Sebenarnya kalau ngebahas tentang bagaimananya, kita sebagai eks produksi ya Kak ya. Jadi kita lebih concern ke kayak gimana sih produk kita ini terjual dengan sesuai dengan SOP. Karena kalau kita ngebahas SOP juga, SOP itu kan dibilang enak enggak, dibilang enggak juga enggak. Jadi benar-benar distandarisasiin. Tapi untuk bagaimana caranya untuk crowd yang terlalu banyak itu mungkin kita lebih ngasih ke servingnya sih, kayak gimana sih. Jadi kan mungkin kita di plot baris di plot produksi itu kita ada tim produk, kita juga ada tim kasir. Mungkin bakal crowd rame itu di tim kasirnya. Cuma sebenarnya dari beberapa barista, misalnya posisi barista itu ada 4. Dan gak mungkin 4-4-nya bikin produk. Kita tuh harus pinter juga sebagai tim produk, harus ngasih ke customer itu, kakak boleh gak untuk tunggu di segala macam, kakak boleh gak kalau boleh tahu kakak sebelumnya ngopi di mana. Jadi dari kacamata yang udah dijelasin tadi, customer itu walaupun nunggu ngerasa nyaman aja. Kita harus peka terhadap beberapa customer juga. Karena mau kayak gimana pun, kita sebagai barista bukan hanya untuk mikirin produk, tapi kita juga harus serving lebih ke situ. Makanya kalau kakak teman-teman untuk dari Pro 2 udah main ke sana, jadi setup mari-mari itu yang benar-benar kelihatan barnya. Jadi itu bisa interaksi antara bar, antara tim bar dan customer.
0: Dan untuk
1: gue ya.
0: Dan untuk Kak Zaki nih, gue pengen nanya juga nih. Gimana sih lo cara lo untuk ngejaga nih? Kalau misalnya mari-mari punya identitas yang sangat kuat, lo dari sebagai sudut dari lo sebagai tim segi kreatif ya, gimana tuh?
3: Kalau gue sih ya, karena gue dari awal udah mikirin dari mulai warna, dari mulai desain, dari mulai foto, video, dan juga customer behavior juga. Jadi gue itu sebenarnya udah kasih pattern ke mari-marinya. Jadi kalau misalkan mari-mari pakai warna dan tipe desain yang seperti ini, gue gak akan lari dari situ. Karena apa? Karena itu adalah identitas yang autentik. Gue gak pengen ilangin autentik itu. Jadi gue mau cerita sedikit soal logo mari-mari yang mungkin orang-orang banyak tanya juga ya. Logonya sebenarnya itu apa sih artinya gitu kan? Jadi sebenarnya logo mari-mari itu adalah logo penguin.
0: Penguin.
3: Tapi
1: lihat.
0: Kok bisa?
3: Penguin.
1: Oh iya. Mirip penguin.
3: Terus itu ada kepala burung di kanannya itu. Jadi gabungan antara penguin dan burung. Jadi kenapa logonya penguin? Karena penguin itu hidup berkoloni. Penguin itu hidup berkoloni, dia solid, dia itu bergelombol gitu kan. Dia cari makan bareng-bareng gitu dah. Kita harapannya di mari-mari itu punya tagline juga kan, datang, duduk, berkumpul gitu kan. Jadi gue pengen anak-anak di Lampung nih ya khususnya bisa datang, duduk, berkumpul, ngomongin sesuatu gitu, nggak cuman kayak nongkrong hihi doang gitu. Karena di sana tuh gue yakin something big will happen di mari-mari. Karena banyak pertemuan-pertemuan kayak mulai first date, pertemuan bisnis, terus juga pertemuan yang lain-lain yang mungkin bisa jadi awal titik perubahan baru gitu buat teman-teman juga gitu. Nggak cuman kopinya doang gitu maksud gue.
0: Oke, teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi ya tentang mari-marian ini.
1: Ini kita istirahat dulu sebentar. Kalau misalkan teman Pro 2 ada mau pertanyaan nih buat kasih pertanyaan buat Kak Imam sebagai barista boleh. Bener. Atau ke Kak Jaki sebagai tim kreatif juga boleh ya. Bisa kamu kasih tahu kita pertanyaannya di WhatsApp kita di 0811-7208925.
0: Atau bisa di TikTok kita juga Pro 2 yang sedang live streaming sekarang nih di @pro2rri Bandar Lampung nih. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di POV.
1: Point of Viral.

0: kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Bro ya, karena jujur teman Pro 2 juga tadi ada beberapa yang ngasih pertanyaan karena emang sepenasaran itu tentang dunia kopi. Apalagi kan sekarang Gen Z ini pulang kuliah kopi, pulang sekolah juga sekarang udah bahkan ngopi.
1: Nunggu kelas ngopi dulu.
0: Iya.
1: Gitu rata-rata.
0: Kayaknya gue juga sekarang kalau misalkan ke kafe-kafe yang ada di Balam ini kayaknya kok anak sekolah-sekolah pada pakai baju seragam sekolah udah ngopi
1: bener,
0: gitu
1: bener.
0: Ke kafe-kafe kok gaul banget nih gue lihat-lihat.
1: Dulu kita enggak ada itu, tiba-tiba ngopi, tiba-tiba ngopi.
0: Iya, kita mah apa ya?
1: Kita mah apa ya?
0: Ya pokoknya itulah ya. Dan nomor 2 kita masih ngobrol-ngobrol bareng Kak Imam as a barista dan juga ada Kak Zaki sebagai tim kreatif.
1: Ya gue pengen nanya nih, kalau biasanya di Mari-Mari nih target untuk anak-anak yang datang ke sana tuh target dari Mari-Mari tuh umur berapa sih? Coba dari
0: kita ngelihat dari konsepnya juga deh.
1: Dari konsep dari ya, harapan dari kalian nih. Pengennya berapa tahun dari berapa tahun? Kalau misal di Pro 2 kan pendengarnya harapan dari umur berapa?
0: 13 sampai 30
1: gitu. Kalau dari Mari-Mari biasanya targetnya itu ke Gen Z atau gen yang lainnya?
2: Kalau gue sih sebenarnya ya menargetkan Mari-Mari ini adalah orang-orang yang memang masuk ke zona quarter life. Jadi kayak umur 23 24, 25, 26, 27 gitu kan. Sebenarnya ya, cuman kita gak bisa bohong sama market juga kan. Karena banyak market yang sekarang kayak tadi dibilang, semua orang tuh ternyata suka kopi. Ternyata semua orang tuh jadikan kopi itu bukan cuman konsumtif, tapi sebagai lifestyle juga. Terutama untuk makanan di sosmed ya. Karena semua orang tuh ternyata kalau ada tempat baru, sudah pasti FOMO. Kalau udah FOMO, udah pasti mereka bakal jadi rutinitas. Jadi semua hal yang di dalam situ tuh sebenarnya ya harapan kita memang. Cuman kita realisasi pasar, kita juga sih berupaya untuk ya tetap ke seluruh kalangan lah sebenarnya untuk targetnya ya. Cuman spesifik target sebenarnya untuk quarter life sih.
1: Oke.
2: 22, 23, 24, 25 sampai 28 deh.
1: Biasanya
2: karena kita mature banget sebenarnya di Mari-Mari ya, Mam ya. Kita mature banget karena mature-nya dari mana? Dari seluruh karyawan termasuk gue yang bertugas ya di marketing dan kreatif itu gue penampilan ya itu paling utama, rapi, bersih, terus juga dari mulai baju nggak ada logo simple, minimalis, itu semua kita sebenarnya mature. Kalau anak-anak yang datang tuh ya mungkin 30% masih pakai pakaian yang mungkin ada gambar gitu-gitu ya. Karena kita kan semakin mature ya, kayak Mari-Mari kan kita statement aja, logo penguin udah simple. Terus Mari-Mari udah statement gitu. Terus tagline udah datang, duduk, berkumpul, udah statement aja gitu. Jadi itu berpengaruh juga untuk market yang datang gitu. Mature okay, gitu. Intinya kita pengen mature lah di Mari-Mari itu.
0: Clean gitulah ya, yes. Kelihatannya juga emang.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalkan gua nih ya Kak, kalau misalkan mau datang ke Mari-Mari, gua kan nih tipikal orangnya tuh gak suka banget kopi lah, mentok-mentok gua juga kayak kopi paling kopi susu gula aren gitu. Kira-kira kalau misalkan ada rekomendasi enggak sih dari lo nih Kak, Kak Imam sebagai barista buat gua nyobain biar lebih ngopi banget orangnya. Ada enggak sih rekomendasi dari lo?
3: Sebenarnya adanya Mari-Mari dan Kana itu bukan mendisclaimer untuk Mari-Mari itu yang serius di kopinya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya untuk yang paham kopi kita ngewadahi. Tapi kalau untuk kakaknya yang nggak suka kopi, Mari-Mari dan Kana itu punya beberapa signature. Jadi sebenarnya kalau kakak mau yang non kopi, kita bisa rekomendasiin ada di menu Kana. Jadi Kana itu bukan untuk menu makanan aja. Dia tuh punya menu minuman juga. Tapi lebih ke basic. Mocktail. Lebih ke situ. Jadi kalau emang mau yang segar-segar, kita ada di beberapa varian di menu Kana. Untuk di Mari-Mari sendiri juga mungkin kalau mau yang lebih suka dicari dari orang itu mungkin ya basic ya. Kita punya salah satu best sellernya non coffee

0: bukan harusnya sih, kita menjamin sebagai tim produksi kalau mau nyari coklat bisa kemari-mari.
1: Lebih ke situ. Karena ya emang okay. udah ininya lah, udah pro, apalagi premium-premium semua bahan-bahan yang dipakai ya, pastinya kalau misalkan kemari-mari udah gak kecewa lagi lah dari produknya, pokoknya dari semua-semuanya pokoknya udah puas lah ya.
2: Yes. Biasa juga gua kalau misalnya kuat coffee itu lebih suka tuh ke manualan brew.
0: Iya.
2: Yeah. Di mari-mari sendiri memang mendahulukan manual brew atau tidak biasanya?
0: Sebenarnya kalau untuk di manual brew itu kita ada dua pilihan, Kak. Jadi mungkin orang terlalu pusing dengan kayak gimana sih cara gue mesen manual. Karena ada beberapa pilihan ini. Sebenarnya kalau kita kerucutin lagi, manual brew itu cuma hanya ada dua pilihan. Itu ada dua jenis, Nusantara dan Esotik. Esotik itu biasanya luar negeri. Terus kalau untuk varian itu tuh simple banget, cuman ada dua juga, itu ada ice atau hot. Cuman yang mungkin agak ribetnya, beansnya itu dari mana. Jadi orang itu takut untuk mesen manual karena beberapa banyak pilihannya. Padahal kalau kita sebagai bar, ya tujuan mari-mari dengan set pendek itu kita biar bisa interaksi ke customer. Jadi kakak, kita ada line up Nusantaranya, kita ada ini, kita ada untuk yang beans luarnya, kita ada ini, kakaknya mau dibikin ice atau hot.
2: Oke, okay. Dibuat gitu. Japanese atau V60.
0: Dibikin Japanese, gitu. Sebenarnya lebih, penjelasannya lebih ke ice atau hot. Karena kalau ngebahas dari bar, di kita kan Japanese pasti ngomongnya Jepang. Di Jepang sendiri tuh gak ada tradisi tentang Japanese-nya. Karena mereka tuh ngebahasnya tentang cold.
2: Oke.
0: Jadi ice lebih ke situ. Jadi ya mungkin lebih untuk educate juga. Jadi di mari-mari itu kita bakal ngejelasin juga. Jadi jangan takut kakaknya kalau enggak paham tentang kopi. Jadi harapannya mari-mari ada set pendek untuk ngejelasin ke customer itu. Gunanya kita sharing dengan beberapa ilmu yang lain-lain dari beberapa barista yang punya knowledge dari beberapa tempat sebelumnya. Itu tuh kita tampung untuk ngejelasin beberapa ke audiens. Kalau kopi tuh kayak gini loh, Kak. Jadi kakak itu kalau mau kemari-mari jangan takut enggak paham kopi. Bar itu bakal ngejelasin kok kopi itu kayak gini. Jadi itu salah satu cara kita untuk pendekatan ke customer. Karena patternnya mari-mari itu harapannya orang datang ke mari-mari pengen ketemu imam, pengen ketemu beberapa baristanya. Jadi sejauh ini selama 3 minggu berjalan, campaign itu berjalan, Kak. Jadi beberapa customer tuh emang nyariin baristanya. Dan itu lumayan seru banget. Walaupun mungkin kayak kakak kemarin mau interview Mas Aga, karena mikirin tentang Mas Aganya terlalu banyak interaksi ke orang kan. Pas kita ngobrol ke media, dia tuh seneng. Dan kita ngebahas lagi tentang Mas Aga kemarin datang kemari-mari. Itu tuh bukan campaign kita, Kak. Jadi round down itu ada CO masuk, Mas Aga surfing. Okay. Tapi gak ada tentang penjelasan tentang beans yang lain-lain. Tapi ternyata antusias dari crowdnya mari-mari itu meledak banget. Jadi Mas Aga, ya udah nggak apa-apa, kita nggak sesuai dengan roundon, yang penting gue happy. Jadi lebih ke situ. Kita sebenarnya sebagai brewers itu capek ada, karena kita ngobrol ke beberapa orang itu lumayan nguras energi, Kak. Tapi kalau emang udah di dunianya, serunya itu tuh sebenarnya.
2: Benar. Biasa juga memang barista itu memang gue di salah satu coffee shop juga ada, itu biasanya memang untuk barista itu memang biasa tuh harus ngobrol customer gitu, harus ada pendekatan gitu. Memang banyak banget tuh kalau misalnya lo apa yang nyoba nih kopi-kopian permanualan dan segala macam, itu pasti lo bakal diajak ngobrol sama baristanya. Lo pengen rasanya kayak gimana gitu-gitu.
1: Iya, sering-sering. Dan setelah gue cari tahu juga, ternyata kopi-kopi itu kayak walaupun apa tadi manual ya, manual tuh ada kayak rasa-rasanya gitu nggak sih? Padahal kan cuman kopi hitam itu kok bisa ada rasanya tuh kayak mana? Apakah dikasih tetesan perasa kah? Atau emang asli dari bijinya kah? Atau gimana?
0: Oke, kalau ngebahas masalah rasa, sebenarnya biji kopi itu bisa berasa itu dari prosesnya, Kak. Proses. Jadi mungkin lebih sederhana ya, gue ngejelasinnya. Jadi mungkin lebih banyak di kopi shop itu penjelasan tentang beans crunchy natural. Nah sebenarnya dari proses natural itu bakal menentukan rasanya. Terus ada namanya biasanya Lampung wash. Wash itu dari proses biji kopi yang sebelum diekstrak. Jadi kalau untuk rasa-rasa, mungkin ada beberapa karakter beansnya emang seperti itu. Ada juga

0: Kalau di dunia kopi itu namanya fermentasi. Terus berpengaruh untuk rasa juga ada faktor lainnya dari air. Makanya kalau di bar itu kita lebih ngebahas ada namanya pH. pH sekian itu bakal ngeluarin rasa manis, asam. Jadi lumayan detail sih kalau untuk ngebahas rasa. Tapi mungkin lebih sederhananya, kalau nanyain kenapa manual itu ada rasa-rasanya, ya karena dari prosesnya.
1: Okay.
0: Balik lagi dengan prosesnya. Lebih ke situ.
1: Memang banyak banget nih, kayak gue lihat juga tuh kayak memang benar dari proses itu memang berpengaruh ya. Ada juga yang biji kopi itu direndam dulu,
0: bener.
1: Terus nanti dijemur dulu gitu. Memang banyak banget nih kalau misalnya kita ngulik tentang perkopian gitu.
2: Ternyata banyak banget prosesnya untuk menjadi sebuah kopi itu. Tapi abis ini gue pengen nanya nih sama Kak Jaki sebagai tim kreatif. Tadi kan lo udah bilang ya kalau misalkan mari-mari itu lo udah konsep sebagaimana, pokoknya udah sedetail mungkin lah lo konsep si mari-mari ini. Nah kalau misalkan menurut lo sebuah kafe ini dibuat terlalu mengikuti tren nih, kayak ada gak sih kemungkinan beberapa tahun kemudian tuh kayak ketinggalan gitu? Karena kan dia mengikuti tren di awalnya. Nah terus kalau misalkan dari lo sendiri gimana sih dari tim kreatif ini untuk membuat konsep yang tetap relevan gitu, gak ngikutin tren banget?
3: Oke, jadi gue jawabnya gak mau secara teknis sih, gue mau jawabnya secara in general aja.
2: Okay.
3: Sebenarnya kalau ngomongin tren ya, mari-mari tuh jauh dari kata tren sebenarnya. Karena kita dari awal emang konsep itu bangunan yang timeless aja gitu. Timeless itu dalam arti kata kayak semua hal yang ada di mari-mari itu sebenarnya kontemporer. Jadi kita semua tuh gabungin antara futuristik, retrofuturistik, semua aspek desain tuh sebenarnya kita gabungin di mari-mari. Kenapa? Karena harapan kita tuh bukan kita follow tren, tapi tren yang follow kita. Kita bikin tren baru sebenarnya. Karena sejauh ini ya tempat-tempat di coffee shop tuh ya, gue nggak mau judgement siapapun ya. Cuman kalau gue pribadi di mari-mari itu gue sama tim itu memperkirakan jarak per jarak antar table, jarak per jarak antar customer. Semua tuh kita perhatiin detail tuh supaya antara customer A yang lagi duduk di bangku A dan di bangku B itu gak keganggu. Jadi kita tuh memang kasih space untuk ruangan mari-mari sendiri ya, itu emang untuk khusus orang yang mau punya interaksi khusus gitu, kayak first date mungkin, atau kumpul mungkin gitu, di indoor mari-mari sendiri. Dan di sana tuh emang kita khususin untuk orang-orang yang memang pengen kesana gitu, emang jadi apa ya, jadi rutinitas mereka kesana gitu.
1: Oke.
2: Jujur setelah mendengar ini juga gue kayak merasa penasaran sekali ya. Tapi kan lu kan udah pernah kesana duluan nih.
1: Udah, gue udah sering gue kesana.
2: Gue jujur penasaran banget setelah diceritakan ya, detail sekecil ini pun kayak maksudnya diperhatikan gitu loh. Gimana nanti pas gue datang langsung kesana? Kalau misalkan lu reaksi lu waktu pertama kali ke mari-mari?
1: Jujur gue pas pertama kali sih kaget sih, karena memang lihat di tempat mari-mari itu ya, tadi itu banyak banget tumbuhannya. Gue ngeliat kan, wah. Gila ini bagus banget sih sebenarnya, ngeliatnya kayak pohon-pohon ini, karena gue baru pertama kali
2: ya.
1: Gue kan biasanya nongkrong itu kayak memang tempat coffee shop yang tembok gitu loh, bener gak sih? Ya gak sih, bener gak sih gue? Tembok semua. Jadi pas udah kemari-mari tuh, oh kayak gini rasanya gitu. Kayak apa ya, rasa yang baru yang pernah gue coba gitu jadinya. Jadi
2: beda lah dari kafe-kafe lainnya ya.
1: Jadi gue tertarik untuk balik lagi ke sana gitu. Kalau menu biasanya gue pesen sih Mont Blanc gue.
2: Oh, Mont Blanc.
1: Mont Blanc.
3: Gimana penyebutannya sih, Mam?
0: Mont Blanc.
2: Dari tadi lo kata-kata lo terlalu tinggi nih.
1: Barista lu. Gue pesennya itu gue kalau di mari-mari gitu.
2: Iya.
1: Dan terakhir nih buat kakak-kakak kalian
2: berdua. Iya, kakak-kakak bener. Kan kita masih seumuran.
1: Umur.
2: Kita cuma beda setahun dua tahun kan ya, Kak ya.
1: Tadi katanya sorcerer 27.
2: OTW daftar.
1: Yeah. Mungkin dari kalian harapan untuk kedepannya nih, untuk dari mari-mari itu gimana? Kalau misal dari POV, dari seorang baristanya gimana nih? Apakah jam kerjanya mungkin? Ya gak sih? Apakah naikin gaji? Gimana harapannya terbesarnya?
0: Sebenarnya kalau untuk harapan sebagai bar, untuk mari-mari, harapannya semoga tetap settle dengan progres dengan 3 minggu ini. Dari segi traffic, dari segi kualitas, terus dari segi tim yang udah pasti. Karena selama 3 minggu ini kita lumayan dihantam dengan beberapa customer. Harapannya untuk lebih ke tim sih, karena kita kerja untuk di tim itu agak susah kalau terlalu banyak pergantian. Jadi sehat-sehat buat tim, jangan sakit-sakit.
1: Sehat-sehat.
0: Karena kita bakal ada beberapa campaign-campaign selanjutnya. Wow. Terus kalau untuk saya sebagai bar untuk seluruh pendengar radio
1: RRI Pro 2
0: itu mungkin Lampung kayaknya harus banyakin campaign tentang kompetisi deh. Karena itu salah satu antusias bar untuk nuangin seberapa seriusnya sih di diri barista itu untuk ngebuktiin ke beberapa. Karena kalau untuk di dunia kompetisi yang pertama bawa atas nama pribadi dan mengatasnamakan nama outlet. Jadi bakal ada dua nama yang bakal dinaikin. Karena udah ada beberapa campaign di Lampung ini dan antusiasnya lumayan besar banget. Karena Lampung kita tuh deket dari ibu kota, tapi kita lumayan agak susah untuk pendekatan antara komunitasnya. Okay. Sebenarnya untuk di komunitas-komunitas juga lebih solid lagi untuk masalah tim-timnya.
1: Oke. Terima kasih ya Bang Imam. Dan selanjutnya nih untuk Baba.
2: Baba.
1: Namanya panggilan Baba. Kini
2: jawab nih. Baba apa nih?
1: Kalau untuk Kak Zaki nih, untuk harapannya sebagai tim kreatif dari Mari-Mari, harapan terbesarnya untuk Mari-Mari kedepannya gimana nih? Dan semoga banyak, mungkin ada tadi ada project-project yang mungkin akan dilakukan untuk selanjutnya untuk dari Mari-Mari gitu. Jadi harapan terbesar dari abang nih apa nih?
3: Kalau dari gue ya sebagai tim kreatif sih pastinya gue bakal banyak gandeng banyak media ya. Karena gue tuh pengen kasih tahu ke Lampung, karena kan Lampung kan menuju Lampung Emas ya. Jadi gue pengen kita sebagai UMKM juga di Mari-Mari itu pengennya orang-orang tuh nyampe. Dalam artian tuh kalau memang mencari kopi yang spesial, yang serius, itu ke Mari-Mari. Kita pengen jadi top of mind juga gitu kan. Karena kalau menurut gua kopi di Lampung tuh bagus banget gitu ya. Ya Mam ya?
0: Iya.
3: Kopi di Lampung tuh bagus banget. Jadi sayang kalau misalnya teman-teman di Lampung gak cobain kopi yang serius gitu. Maksudnya serius dalam artian paham dari mulai historikalnya, dari mulai diambil dari petaninya, dari mulai semua sejarah, dan dari mulai hasil, dan juga dari mulai proses ya Mam ya. Iya. Karena kalau menurut gue sebagai kreatif itu yang paling berat dari gue ya. Karena gue walaupun desain juga nih, gue harus perhatikan juga nih, kira-kira bener gak nih sejarahnya. Karena kalau memang kita mau bawa narasi, narasi yang baik dan benar itulah narasi yang valid. Valid dalam artian kayak misalkan bener gak sih kalau ngopi itu bikin deg-degan gitu. Bener gak sih kalau ngopi itu bikin ini. Dan gue tuh perlu penyampaian yang santai tapi tetap bisa diterima sama semua orang gitu kan. Kayak tadi kan ada bahasan kita di luar off air kan, gue nggak bisa kalau ngopi lu cobain espresso deh gitu kan. Karena espresso tuh sebenarnya kafein itu adalah sebagai apa ya, booster ya Mam ya,
0: booster
3: buat kita fokus gitu. Makanya orang kalau biasa pagi-pagi bapak-bapak ya, itu kenapa biasanya minum kopi hitam itu biar dia fokus kerjanya gitu. Jadi harapannya tuh kalau memang lu pengen kopi yang spesial, yang serius, terus juga jadi kafein dan booster lu, lu bisa cobain Mari-Mari gitu ya Mam ya. Pengennya sih gitu, jadi top of mind dari kopi yang serius.
1: Oke, amin.
2: Sick banget ya. Dan kita juga udah selesai nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Imam sebarista dan juga ada Kak Zaki sebagai tim kreatif dari Mari-Mari.
1: Oke.
2: Dan
1: ya pokoknya terima kasih nih buat kakak-kakak semuanya, karena memang banyak banget nih ilmu yang kita dapat ya di malam hari ini juga.
2: Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya repot-repot ke Pro 2 RRI Lampung ya. Dan juga udah ada oleh-oleh.
1: Oleh-oleh ya dari Mari-Mari. Kita ada mau nyoba minum dulu dari
2: tadi. Iya, jujur aus. Ya, kan? Jujur aus. Tapi kita juga mau say thanks dulu buat sama Pro 2 yang udah nontonin live TikTok kita di Pro 2 BDL ya. Benar. Dan udah ikut tanya-tanya juga bareng Kak Imam dan juga Kak Zakinya. Terima kasih banyak buat sama Pro 2. Dan sepertinya ini sudah waktunya Sawa dan juga Dirga pamit ya, karena sudah kebetulan sudah Emang
1: udah waktunya stop, kita ya? Udah waktu kita pamit untuk minum kopi.
2: Iya benar.
1: Oke, terima kasih gitu ya kakak-kakak semuanya. Semoga Mari-Mari untuk kedepannya bisa lebih maju lagi.
2: Amin.
1: Sesuai
2: amin,
1: dengan projectnya amin. Dan juga semoga bisa untuk lebih baik lagi untuk kedepannya Mari-Mari.
2: Iya, ditunggu campaign-campaign selanjutnya ya kak ya. Okay. Terima kasih banyak. Iya.
1: Oke, Tema Pro 2, terima kasih nih buat kamu juga nih yang udah dengerin kita sampai sekarang ya. Mungkin setelah ini Dirga mau muterin lagu-lagu yang enak banget buat kalian semua ya. Semoga juga kalian bisa menambah ilmu tentang perkopiannya ya, enggak salah.
2: Benar.
1: Dan terakhir dari kita, Tema Pro 2.
2: Let's Divide Share Inspire Your Wellness Only with Pro 2 Melambung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdamai, adil dan makmur. Sekali di udara.
2: Tetap di udara. Enak.

0: nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: RRI Bandar Lampung
1: 90,5 FM.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Radio RRI Bangka Lampung.

0: dan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandung, Lampung.

Bener Lampung, teman Pro 2. Senang banget kali ini Fili temenin kamu lagi di cerita penutup hari ya, meski tidak diawali. Karena tadi Fili lagi ngobrol barengan sama narasumber di programnya Broadcaster Academy ya. Ngomongin soal kopi. Jadi untuk kamu semua mungkin malam hari ini bisa cerita, apa sih biasanya nih cara yang kamu pilih untuk menikmati sorenya? Gak harus sore juga sih, menikmati waktu luangnya. Misalnya nih, kamu punya minuman favorit gak? Kak, aku gak minum kopi. Biasanya sih aku pakai teh hijau. Boleh cerita semuanya ya. Bagi ceritanya nih teman Pro 2 di WhatsApp Fili ya, 0811-7208-925. Gak boleh request lagu. Kalau request lagu nanti gak dibacain ya. Jadi cerita aja. Kamu memilih apa nih? Menikmati ataupun minuman yang bisa bikin kamu lebih tenang, minuman yang bisa kamu nikmati waktu lagi banyak pikiran. Teh juga boleh, gak harus kopi. Pokoknya apapun yang bisa bikin kamu kayaknya lebih santai, lebih menikmati hari kamu, atau jadi dopingan buat hari kamu berjalan. Karena kan anak-anak kopi itu biasanya kasih pagi harinya dengan kopi yang strong, supaya jadi suntikan lebih kuat untuk menjalani hari ya. Tapi gak request lagu, udah banyak banget yang masuk di cerita penutup hari itu. Kita gak bisa bacain requestan lagu kamu ya teman Pro 2. Jadi cerita aja. Mungkin nih kamu bisa ceritanya membuat requestan lagu kamu supaya gak begitu kentara ya. Jadi request lagunya terselubung sama curhatnya, nanti baru bisa Fili bacain gitu ya. Mudah-mudahan didengar sama music directornya kita, terus lagunya dimasukin ya, kan mana tahu. Ya udah deh kalau gitu, selamat malam, selamat mendengarkan Pro 2 dari Bener Lampung. Fili temenin kamu dengan lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director Fili. Nanti di jam 23 sampai 24-nya baru deh lagu-lagunya full ya tanpa Fili, menemani kamu istirahat, menemani kamu melepaskan lelah hari ini di tanggal 21 September 2026. Biasa kalau hari Senin awal minggunya itu kan biasanya banyak bumbu-bumbu yang membuat pikiran dan juga kerjaan kamu kelihatannya lebih banyak daripada biasanya ya. Ya udah kalau gitu, terus keep on cheering ya teman Pro 2. Fili temenin kamu di cerita penutup hari malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, cuma di cerita penutup hari malam hari ini kamu sampaikan apa yang pengen kamu ceritain, yang rasanya gak bisa dibagi sama orang lain, gak bisa dibagi ke teman, gak bisa dibagi ke keluarga kamu. Pokoknya semuanya deh boleh diceritain di WhatsAppnya Pro 2, di Prodo Bedal Instagram juga boleh, di 0811-7208-925 juga boleh. Jangan kemana-mana, pilih temenin kamu di cerita penutup hari. Terbaik.

0: kekasihku Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Jangan diri sendiri. Orang lain. Dan diri sendiri.
2: 92,5 FM. Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

0: kabar baik kamu masih barengan sama Vili juga di sisa waktu kebersamaan kita yang mungkin hanya 15 menit saja. Untuk kamu yang malam hari ini lagi di jalan, balik ke rumah, ke kos ya, setelah beraktivitas seharian, hari Senin yang rasanya panjang banget, gak berakhir-berakhir gitu ya. Ditungguin, dilihat kok masih jam segini, ditungguin, dilihat kok masih jam segini ya, gak selesai-selesai. Vili bakal temenin kamu dengan cerita penutup harinya sampai dengan 23.00 ya teman Pro 2. Nanti di pukul 23 sampai dengan pukul 24, kamu yang mau masih menikmati lagu-lagu yang disiapin sama music director Vili masih akan hadir ke pendengaran kamu. Karena nanti ada lagu yang dipilihin sama music director Vili dari jam 23 sampai dengan 24 ya. Anyway, kalau misalnya hari ini memang kamu juga sama gitu ya, ngerasain seperti Vili, kayaknya Seninnya panjang banget Vil, atau kok Septembernya lama ya gak selesai-selesai, boleh deh teman Pro 2, ada beberapa cerita yang nanti mungkin masih sempet gak ya Vili bacain ya. Tapi kalau misalnya gak sempet, kamu chat dari sekarang, besok Vili temenin kamu di cerita penutup hari juga kok. Jadi kita simpan, besok bakal Vili bacain lagi ya. Ya udah kalau gitu, untuk kamu yang mungkin sekarang sudah sampai di rumah, sudah sampai di kos, atau ada beberapa hal yang masih harus diberesin, istirahat dulu teman Pro 2, jeda dulu kerjaannya, kepusingannya. Kamu ambil waktu untuk recharge dulu nih dirinya, supaya besok bisa lanjut beraktivitas lagi di hari Selasa yang mungkin memang beberapa keribetan di kantor, beberapa kerjaan kampus yang harus kamu lanjutin besok, itu butuh kamu yang semangatnya, yang baterainya full gitu ya, yang penuh ya. Sama nih kayak ada beberapa tadi teman Pro 2 ya dari Broadcaster Academy Batch 5, itu besok masih mau bimbingan, terus juga besok masih ada hal-hal yang harus diselesaikan. Semangat ya semuanya ya, mudah-mudahan lancar bimbingannya besok sehingga bisa mempercepat waktu kelulusan kamu juga. Tapi kalau belum tiba saatnya bimbingan, udah keribetan, kepusingan dengan proses pengajuan judul dan lain-lain, tenang saja, itu hanya satu tahap lagi yang harus kamu lewati sebelum akhirnya menyelesaikan perkuliahan ya. Pasti akan ada ujungnya kok teman Pro 2 ya, yang penting dikerjain sungguh-sungguh. Vili dan juga Pro 2 ada benar lampu bakal terus dampingin kamu along the way ya, perjalanannya gimana pun panjangnya, mungkin beratnya, Pro 2 RRI Bandar Lampung bakal setia temenin kamu ya. Oke, kalau gitu terus keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Nanti kita lanjut lagi, Vili masih akan puterin lagu-lagu yang udah dipilihin music director Vili. Jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung, cerita penutup hari.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kemana?

patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Informasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

0: just right.
1: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas itu juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayanya.
3: 1,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran hari ini tanggal di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Dari studio saya Irma Nordewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya, udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Dari Sabah.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: 1 menit dengan tema Cobalah Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah beberapa hari lalu, ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

wa ma alaihi khathiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan.

0: malam Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produer, selamat pagi.
0: Selamat pagi teman Produer. Pagi ini kamu ditemenin sama gue Bunga Syafira,
1: bareng sama gue Imafani, nemenin kamu di Spada. Sampai nanti jam berapa nih?
0: Sampai jam 10 nanti.

0: Are you ready, teman Pradua? Udah siap belum?
1: Siap belum?
0: Kalau udah siap, kita bantuin deh ya. Kamu mau siap-siap apa pagi ini? Kamu mau siapin mungkin kayak tugas-tugas yang belum selesai. Yeah. Tugas selesai belum, Mbak Bunga?
1: Udah sih, kebetulan.
0: Oh, anak kuliah sekarang tuh banyak tugas kayak PR-PR gitu gak sih? Atau
1: banyak banget, Ma. Ya Allah.
0: Jadi kayak teman kita yang sekolah sama kuliah itu sebenarnya hampir sama ya. PR terbanyak, kayak gak sih?
1: Kayaknya lebih banyak yang kuliah sih.
0: Lebih banyak yang kuliah. Ya. Jadi sambil nemenin kamu aktivitas pagi ini siap-siap, kita bakal kasih kamu informasi juga, teman Pro 2, biar kamu makin tahu kabar. Karena kadang mungkin nggak sempat kasih kabarnya ya.
1: Apalagi jarang ya anak-anak muda sekarang baca-baca berita. Kita kasih tahu di sini, teman Pro 2.
0: Ada berapa kabar nih? Apa kabarnya?
1: Yang pertama itu ada penanaman pohon sebagai aksi nyata jaga lingkungan.
0: Terus kabar juga, teman Pro 2, ada 127 titik panas terdeteksi. Pemprov Lampung perketat pencegahan karhutlah.
1: Dan yang terakhir ada Pertamina dan Pemprov Lampung pastikan stok BBM tersedia di Bandar Lampung.
0: Semuanya kita bakal kasih buat kamu di mana?
1: Di Spada.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Good morning.
1: Good morning. Kalian lagi pada ngapain nih? Pasti pada lagi siap-siap enggak, Mi?
0: Lu kalau pagi emang harus banget berangkat jam 6. Siap-siap jam 6. Enggak? Atau
1: enggak sih.
0: Everyday itu biasanya jam berapa?
1: Biasanya kan gua kuliah tuh jam 7.30 tuh.
0: Aha.
1: Jadi gua harus udah siap-siap jam 6.40.
0: Jam 6.40. Ya, masih itu ada waktu leha-leha lah ya.
1: Iya.
0: Jadi kadang-kadang tuh kayak butuh bengong.
1: Betul.
0: Ya gak sih, lo ngerasa gak sih kalau bangun pagi tuh kayak butuh bengong depan kaca atau kayak di depan jendela gitu, diem dulu.
1: Atau gak, biasanya gue scroll sih, scroll dulu.
0: Scrolling. Gue termasuk pagi tuh, kalau pagi ya gue kadang-kadang kayak bingung udah jakin ngomong, gue diem dulu.
1: Yeah.
0: Gue butuh waktu untuk diem.
1: Karena kayak belum mencerna mau ngomong apa gak sih.
0: Iya kan. Jadi kayak kita tuh belum siap untuk berinteraksi. Ya kayak nyawa kalau katanya tuh belum kumpul.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Jadi ya diem dulu.
1: Diem dulu.
0: Minum air putih gitu kan. Menghirup udara pagi ini. Tadi malam kayaknya gue mimpi, tapi mimpi apa ya?
1: Tapi gue mau nanya, lu tuh tim minum air putih gak sih?
0: Iya dong, harus iya kan? Banget.
1: Iya.
0: Gue gak bisa kalau gak minum air putih. Pagi tuh harus minum air putih. Jadi kayak gue tuh lemes rasanya.
1: Iya.
0: Kalau ada orang yang mungkin langsung teh gitu atau apa, gue gak bisa.
1: Gue juga gak bisa.
0: Air putih, air mineral, yeah, ya kan, itu adalah kunci.
1: Dan itu baik untuk pencernaan.
0: Iya kan. Bahkan gue kalau misalnya mau kamar mandi atau mau mandi, maksudnya mau mandi dulu gitu, gue belum mau mandi kalau gue belum minum air putih. Gitu.
1: Sama, sama banget.
0: Iya kan. Air putih itu loh, walaupun ibarat kata nggak nyampe 2 gelas ya, 1 gelas minimal lah gitu. Tapi buat kamu nih teman Pro 2 ya, jangan lupa minum air putih.
1: Betul.
0: Penting tahu buat kesehatan.
1: Untuk memulai hari.
0: Iya, karena jujur ada orang-orang itu yang minum air putih itu sangat males tau gak, Bu Bunga. Jadi kayak mereka tuh apa ya, seteguk dua teguk udah.
1: Iya.
0: Dalam sehari ya. Itu kadang cuma dikit banget.
1: Iya, ada tau temen gue yang kayak gitu.
0: Iya kan. Gue juga punya orang-orang yang gue kenal lah ibaratnya, yang gue tahu gitu. Susah banget sih lo minum air putih. Gak tau, gue gak enak, gak ada rasanya.
1: Iya emang, ya, emang gak ada rasa.
0: Karena gak ada rasa itu kita suka kan. Karena ada rasa gue males gitu.
1: Iya
0: kan. Itu perlu yang gak ada rasa, teman-teman dua gitu. Cuma kalau semuanya ada rasa, baper terus gak sih kita?
1: Baper terus, aduh.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.
1: Buat kamu yang pagi ini kayaknya senang banget ya ngelihat halaman kamu tuh kayaknya asri banget ya enggak sih? Lo tipikal yang suka enggak sih dengan kayak tanaman, bunga-bunga di halaman
0: suka
1: gitu?
0: Suka banget.
1: Iya kan? Gue dulu pernah sampai mengkoleksi beberapa tanaman ya.
0: Oh, iya.
1: Di tahun 2019-2018. Kayaknya
0: sekarang masih enggak?
1: Menjelang di COVID, zaman-zaman COVID juga. Itu masih ya, senang banget namanya nanam-nanam tanaman. Iya kan? Tapi tanaman hias ya.
0: Iya.
1: Sekarang jujur tanaman gue gak banyak lagi.
0: Karena males ngerawatnya.
1: Iya, males ngerawatnya itu yang juga PR teman Pro 2. Jadi ketika kita kayak nanam pohon ya kan, itu jangan cuma kita tanam aja, tapi kita benar-benar harus dirawat gitu kan. Karena kasihan mereka udah kita tanam, gak disiram, gak diurus. Iya kan. Sebenarnya kayak misalnya kita sering ya ada kayak kegiatan atau seremoni penanaman pohon, penanaman 1000 pohon.
0: Iya,
1: sih lo tau kan?
0: Gue pernah ikut.
1: Iya kan? Iya. Tapi setelah ditanam ya kadang kan udah gitu aja, nggak ada tindak lanjut selanjutnya ya. Kayak yang kadang juga ya ditinggalkan lah begitu saja, sayang amat gitu
0: sayang.
1: Kan? Padahal bibitnya kadang kan beli juga loh teman Pro 2. Iya. Jadi kalau bisa dibilang tanam pohon ini adalah hal yang baik teman Pro 2. Ada baiknya juga kita kayak punya kebiasaan ya, mungkin kayak setiap ulang tahun itu kayak tanam pohon deh satu
0: pohon.
1: Gitu, atau mungkin ada kelahiran seseorang gitu.
0: Iya, karena menanam pohon itu sebagai bentuk menjaga lingkungan.
1: Iya kan, cinta lingkungan kita. Dan ketika pohon itu tumbuh besar, itu kita sebuah apa ya, kebahagiaan juga gitu.
0: Iya.
1: Ini sama nih yang dilakuin juga sama teman-teman dari komunitas ramah alam dan lingkungan, namanya adalah Koral. Jadi mereka tuh kayak ngejadiin apa ya, bisa dibilang penanaman pohon ini sebagai salah satu aksi nyata ya, dalam menjaga lingkungan atau kelestarian lingkungan lah gitu. Bahkan dari anggota senior Koral sendiri itu ada Dwi Rahman Wibowo, kalau disapanya biasanya Kak Bono ya.
0: Kak Bono
1: bilang katanya kalau penanaman pohon itu penting dilakukan di tengah berkurangnya vegetasi.
0: Oke. Terus tuh yang gue tahu juga nih ya, dalam kegiatan Koral Go Green di Gunung Betung itu kemarin di Pesawaran, Koral ini tuh udah melakukan sejumlah aktivitas. Jadi diantaranya itu ada pendakian.
1: Seru banget.
0: Pendaki ini pasti seneng ini dengernya.
1: Seru ya pendakian.
0: Iya. Terus ada operasi bersih gunung.
1: Oh iya, sambil daki. Sambil bersih.
0: Keren sih.
1: Keren, kan?
0: Terus ada penanaman bibit dan upacara bendera. Terus tuh bibit yang ditanam juga ini tuh berupa pohon buah. Jadi bukan pohon-pohon biasa, tapi ada buahnya.
1: Ada buahnya.
0: Salah satunya itu ada alpukat.
1: Wah, mahal ya.
0: Wih,
1: 40 ribu per kilo biasanya.
0: Sering beli.
1: Jadi emang ini bermanfaat gitu kan.
0: Sama itu mereka tuh berharap nantinya bisa memberikan manfaat juga untuk masyarakat.
1: Iya kan. Jadi masyarakat sekitar juga nanti ketika panen, wah bisa panen buah alpukat atau mungkin buah-buah yang lain juga ya, buah-buah mangga mungkin, atau ada pohon yang lain ya yang mungkin kita tahu buah di Indonesia ini beracem-racem macam-macam gitu, banyak banget. Jadi kegiatan ini sebenarnya penanam pohon ini enggak harus selalu dilakukan dalam skala besar teman Pro 2. Kepedulian terhadap alam itu bisa dimulailah dari ramah lingkungan ya, di rumah gitu, termasuk juga menanam menggunakan pot, bisa pakai apa namanya, pakai plastik itu penanam itu ya pokoknya pakai yang plastik hitam itu ya. Gue lupa namanya jujur. Terus kadang-kadang juga kita pakai paralon, itu bisa dibudidayakan kalau itu lebih tepatnya. Jadi langkah-langkah sederhana itu dinilai bisa menjadikan bagian dari kebiasaan, jadi kayak kita ngejaga lingkungan lah. Itu diungkapin sama Kak Bono juga gitu. Jadi diharapkan masyarakat gak hanya mengambil manfaat dari alam,
0: tapi juga ikut merawat dan menambah kembali vegetasi yang ada.
1: Betul.
0: Jadi Dani pengen mengajak generasi muda untuk bangun gerakan penghijauan bersama.
1: Iya kan?
0: Dan penanaman lebih banyak lagi pohon ini sebagai bentuk persiapan lingkungan bagi generasi yang mendatang.
1: Benar, ya, jujur.
0: Apalagi kan banyak ya isu-isu
1: apa tuh?
0: Lingkungan kita yang
1: apa tercemar
0: ya,
1: apa ya
0: karena
1: kan
0: mungkin ini kurangnya menanam pohon.
1: Iya kan, tapi kalau musim panas dulu bayangin aja kita tuh kadang-kadang berkendara ya di tengah teriknya matahari tanpa ada pohon sama sekali. Panas banget. Berhenti di traffic light ya, lampu merah gitu kan ya, nggak ada lampu, nggak ada pohon sama sekali. Wah, panas banget.
0: Gak bisa.
1: Makanya kalau bisa tuh pas kita lagi ada di bawah pohon tuh adem. Tapi jujur sih, emang ngadem di bawah pohon tuh rasanya beda dibanding kita ngadem di bawah kayak atap gedung atau apa gitu kan. Lebih adem.
0: Karena
1: gitu
0: kayak
1: kan
0: ada angin semeriwing.
1: Gue jujur, gue pernah merasa gue kadang kan suka ini kayak kangen momen dengan pohon tertentu. Misalnya pohon zaman dulu masih kecil tuh, gue punya pohon jambu di depan rumah.
0: Iya,
1: gue juga. Karena gue nggak ada lagi pohon itu. Kadang gue kangen deh sama pohon jambu waktu itu. Karena udah nggak ada lagi pohon itu. Dan pohon itu punya banyak banget cerita. Zaman gue masih kecil tuh tempat gue main sama teman-teman. Manjat-manjat pohon jambu itu.
0: Iya lagi. Iya kan? Benar banget.
1: Terus juga pohon itu jadi kayak pokoknya kumpul sama teman-teman deh. Main kelereng di bawah pohon itu, main karet di bawah pohon
0: Sampai gue juga pernah kegigit semut di bawah pohon itu.
1: Iya kan? Jadi karena pohon itu udah enggak ada lagi gitu kan. Karena kan suka pas lagi ngelamun, kadang main depan rumah nyokap ya, karena kan kita udah pisah rumah kan.
0: Iya.
1: Kadang kan pikir ih kangen deh sama pohon jambu dulu itu. Gitu kan. Kalau masih ada mungkin jadi keinget gitu kan ya masa-masa kita. Wah, naik dulu berani kita naik-naik pohon.
0: Iya kan? Tapi gue enggak berani sih.
1: Berani naik tapi enggak berani turun.
0: Iya, itu.
1: Tapi buat kamu teman perdua itu jadi suatu momen ya. Mungkin sekarang ini kita ada pohon yang kita ada di halaman kamu ya kan, ada di dekat rumah kamu atau bahkan di sekitar rumah kamu. Bahkan di area ini dulu ada pohon mangga.
0: Oh iya, di situ.
1: Di mana itu? Di lo tau kan kita mau ke arah pos satpam ya kan?
0: Iya.
1: Terus juga ada
0: ke kanan.
1: Ya, ada enggak yang ada tempat ngambil duit itu? Pokoknya di situ ada pohon mangga.
0: Oh, di dekat situ.
1: Oh, pohon mangga gede banget dan itu dulu sering panen.
0: Sering diambilin dong.
1: Iya, dulu aja banyak banget teman-teman di pokoknya di RR itu kalau lagi panen tuh kita suka panen mangga gitu karena di situ ada pohon mangga cukup besar lah gitu, cukup besar. Dan di itu kadang juga jadi tempat parkir yang adem gitu. Dan itu
0: berarti dulu bisa parkir di situ.
1: Betul, tapi udah lama ditebang ya karena mungkin akarnya juga kan merusak dan lain-lain.
0: Okay.
1: Ada akhirnya ditebang dan sebenarnya agak kangen juga sih. Dulu ada pohon mangga di situ
0: depan
1: gitu.
0: Kos gue tuh ada di tengah-tengah kos gue. Itu ada pohon mangga yang gede banget. Jadi kalau lagi panen tuh mangganya tuh bisa segini nih gitu ya.
1: Iya, setengah
0: gua. Gede banget. Dan itu biasanya bapak kos tuh rajin ngambil-ngambilin terus dikasih ke anak-anak kosnya.
1: Iya kan?
0: Enak banget.
1: Sekarang udah masih ada atau
0: lagi ini lagi panen?
1: Oh, lagi panen. Itu buah apa ya? Ya pokoknya pohon buah kayak gitu tuh dirindukan lah ya kan. Ih, dulu ingat banget dulu sering banget panen buah. Gue selain buah yang udah gede dulu ya, pohon mangga itu, gue juga suka ngambilin pohon apa sih putik-putiknya tuh yang kecil-kecil.
0: Oh iya,
1: buat
0: manis
1: dilalap. Lu tau gak sih?
0: Enggak tahu. Gue biasanya gue ambil sari-sarinya kalau enggak salah.
1: Oh,
0: itu manis.
1: Manis ya. Ih, seru sih. Tapi jujur ada beberapa pohon emang kita tuh kangen sih, iya kan? Daripada sendirian ya kan? Mending kangen sama siapa?
0: Sama pohon.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: pada pagi hari ini di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, ya kan? Buat kamu yang juga suka banget dengerin Pro 2 Bandar Lampung, lu senangnya pakai apa?
1: Pakai RRI Digital sih.
0: Pakai RRI Digital karena mungkin lo di rumah enggak ada radio kan.
1: Iya.
0: Gua tahu lo pengennya dengerinnya pakai HP aja,
1: iya,
0: karena enggak ada radio. Tapi emang gua kalau di rumah pakai RRI Digital, tapi kalau di mobil karena kebetulan ada nih kan ada radio ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa pakai radio gitu. Tapi buat kamu teman Pro 2 pagi hari ini gimana, udah sarapan belum? Jujur kita berdua belum sarapan.
1: Iya, lapar banget jujur.
0: Kita berdua ini lagi mikir enaknya sarapan apa ya? Enak Pro 2 sarapan.
1: Kasih dong saran.
0: Sarapan uduk, bubur ayam, lontong atau sarapan yang dibayarin?
1: Aih, mau sih kalau itu gue terima sih kalau yang itu nggak milih-milih.
0: Tiba-tiba di deliveryin gitu ya. Jadi ya kita terima sih teman Pro 2. Gak apa-apa ya kan,
1: iya.
0: Ada paket-paket sarapan yang bisa kamu pesen kok. By the way, senang banget pagi hari ini juga masih nemenin kamu di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman
1: Selamat
0: Pro 2. Pagi ini udah semangat belum? Lu butuh waktu lama gak sih untuk semangat Bunga kalau pagi?
1: Butuh banget, karena kadang kan gue udah ada penyemangatnya ya.
0: Iya iya gue paham, gue tahu, gue ngerti. Gue apa lagi nih ya?
1: Aduh, sorry.
0: Jadi yang bikin lo semangat itu adalah message atau
1: iya,
0: apa?
1: Message. Kayak diucapin selamat pagi.
0: Itu
1: gue kayak seneng aja, mood gue di hari itu pasti jadi baik banget.
0: Tapi bukannya yang sering ucapin selamat pagi itu sering bangun siang ya?
1: Iya lagi. Selamat siang
0: jadi kan pagi lo gak pernah dapet ya kan, karena dia siang terus bangunnya.
1: Enggak, tapi kan dia kuliah.
0: Oh
1: iya. Kan
0: ada momen dia kuliah yang pagi itu dia mengucapin selamat pagi gitu ya. Oh ya, butterfly era. Lagi sama-sama saling mencintai ya kan.
1: Iya.
0: Belum ada bosen-bosennya.
1: Aduh.
0: Tapi beneran sih teman Brodo, itu momen yang menyenangkan ya. Ketika kita kan pagi sarapan sambil scroll atau balesin chat gitu, senyum-senyum sendiri chatnya gitu kan.
1: Kalau lu apa nih yang buat semangat di pagi hari?
0: Kalau gue kan emang morning view gue udah enak ya. Ya kan lu tahu dong.
1: Aduh.
0: Kalau lu kan cuma pesan, kalau gue morning view udah enak gitu kan. Apa lu mau ngalahin gue? Enggak bisa. Terus ya paling yang bikin gue seneng itu pagi itu sebenarnya adalah kalau gue enggak terburu-buru gitu.
1: Iya.
0: Yang bikin gue happy itu ketika gue bisa santai. Bisa kayak bangun itu ya gue agak bisa scrolling dulu, bisa leha-leha, paling enggak cepet-cepet harus mandi, berangkat gitu. Aduh. Jam 7 udah harus nyampe nih gitu kan ya. Belum lagi dandan, nyatok segala macam itu hektik sih buat gue kayaknya. Mau segimana pun gue berusaha ngebagusin mood ya tetap gue nggak bisa juga.
1: Betul.
0: Tetap kayaknya repot banget gitu kan, apalagi kalau udah pagi jadwal gitu yang jam 7 itu udah harus rapi on point gitu kan. Pasti udah jam 5 itu udah bangun, udah siap-siap. Tau cewek kan lama dandan.
1: Iya.
0: Bulu mata itu lama masangnya ya kan.
1: Iya, tapi gue gak pro-pro tau pakai ini.
0: Lo gak pernah pro pakai bulu mata? Lo harus belajar sih. Karena cewek itu mau gimana pun kita kan harus ini ya. Punya skill untuk mempercantik diri gitu ya. Karena kalau kita gak punya skill itu repot, nanti bayar mulu sama muat dan lain-lain. Itu sih buat gue, buat kamu juga mungkin teman Pro 2 yang pagi udah harus on point banget ya. Ada orang yang kalau misalnya berangkat tuh harus on point banget. Ya, ada tim yang enggak, nanti deh sampai
1: nanti
0: tempat
1: deh.
0: Sampai tempat gue bisa dandan tipis-tipis. Atau emang tipikal yang karena emang udah cantik natural kayak kita ya. It's okay gitu. Kalau misalnya enggak masalah juga kalau belum apa ya, belum dandan lah gitu. Paling enggak pakai sunscreen.
1: Yeah.
0: Nanti nyampe tempat baru pakai touch up dikit ya kan. Alis, lo ngalis juga gak sih?
1: Enggak
0: ngalis.
1: Gue paling kalau say makeup tuh gue bersihin.
0: Tapi kalau dalam makeup lo yang paling wajib lo harus pakai apa?
1: Lipstick
0: iya
1: itu
0: sih.
1: Poinnya menurut gue.
0: Emang gue bener sih, lipstick itu poin kita ya gak sih? Dari kita yang kayak dari kayak sakit. Kayak kena tipes
1: kayak
0: gitu
1: tau.
0: Kan iya kan gue kayak gue tuh kayak lagi jutek gitu kan. Kayak hati-hati jangan deket-deket sama dia, kayak lagi marah tuh gara-gara lipstick
1: lagi
0: ya kan. Gara-gara lipstick, tapi tiba-tiba pakai lipstick itu berubah.
1: Langsung kayak ceria.
0: Bener, cheerful. Salah satu kunci gue juga kalau misalnya gue lagi malas dandan, kacamata.
1: Kacamata.
0: Kacamata.
1: Iya sih.
0: Kacamata itu bisa bikin gue nggak kelihatan ngantuk-ngantuk amat ya. Apalagi kalau kita, iya, kita nggak pakai apa eyeliner, nggak pakai shadow, bulu mata juga nggak dipasang. Kacamata sih salah satu aksesoris yang bisa menutup ya. Aksesoris kacamata pakai lipstick udah. Cukup lah ya, lumayan buat kita yang cantik ini bikin tambah cakep ya.
1: Iya, sebenarnya udah natural tapi tambah cakep ya.
0: Oke, teman pria dua, gimana tempat kamu ya kan? Mudah-mudahan kamu nggak panas karena ngetoran cakep ya. Iya. Kan?
1: Iya. Harusnya mah seneng ya sih ditemenin orang cakep ini.
0: Eh tapi jujur gue malah seneng loh kalau ngeliat cewek cantik itu seneng. Jadi gue kayak ih cakep banget gitu, seneng di media sosial, di kenyataan gitu ya, seneng aja selama attitude-nya bagus ya. Iya. Gitu kan, karena kalau attitude tuh paling penting, mau dia cakep mau enggak, kalau attitude-nya udah enggak oke ya males juga gitu. Makanya jangan panas-panas teman pro 2 kalau ngatoran cakep ya kan, kamu harus juga cakep. Sama nih teman pro 2, karena ternyata ya soal ngomongin panas-panas, ada titik panas juga yang terdeteksi. Ada 127 titik panas yang terdeteksi, dan Pemprov Lampung itu perketat pencegahan karhutla. Lagi-lagi teman pro 2 ngomongin karhutla ya. Ini masih kita kabarin lagi buat kamu bahwa pemerintah provinsi Lampung ini memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah nih. Ya ini di tengah kondisi kemarau panjang yang kita tahu ya. Ini hujannya masih dikit-dikit banget nih sekarang. Bahkan iya, kayaknya masih jarang.
1: Kemarin terakhir tuh yang malam-malam itu loh.
0: Iya kan?
1: Iya, dan gue seneng banget pas hujan.
0: Iya, tapi itu belum deras-deras banget gitu. Rasanya kayak cuman